Tia mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narik ati menjadi nuan. Tang tia ndak mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemenar ke dua tak ketiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ia ndak mendiang ke sida, tusui semua perkaranya ngaga iklesia. Lalu nanti ia ndak mendiang ke atur iklesia, kita tau ngaga ia bakal tengaga orang bahasa bukai, tau ke waka orang pengumpul cukai. Enggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Agi megak kemadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu, setuju pasal utai tidak pinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga ikut orang datang bergempuru dalam nama aku, aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Ala Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca Injil kita sekali itu, ianya siti ada baca, di pedis benda ada perhati, takut ada salin. Laban lebih kita berhati ke baca ngau dalam lagi, ia bakal keukai jakuk ke depan sud ke Tuhan Jesus mpu. Ayat 15 hingga 18 bakal atur ti diadu ke komiti tingaga undang-undang teko adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jakuk tu semak ndak disebut Jesus bakal ke ditulis Saint Matthew. Laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuh. Ia nyadi udah Jesus pulai baru ke surga. Jakuk ke disebut itu gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak ditu Jesus bakal kemadah ke bala orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, nyak Gentiles, nyak orang kendak uliah diselamat. Menjadi kita sama nemu hati Tuhan Jesus, pasal bala tidak berjaya ke orang judah mayanya. Bakal bala pengumpul cukai, ngau orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh kepada pengajar adat serta dikumbai pangan balau ranya. Penyinuk Jesus kepada tidak berjaya ke orang dan terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Jesus bakal kebisi beri sekat ngau pengawak tingampun orang. Itu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Jesus beri kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menjadi, nanti semua jakuk ke ditulis Matthew di itu, ukai tak semua pansur di mulut Tuhan Jesus, ia tentu bisi berduduk dari jakuk tiamat bisi depan sur ke Tuhan Jesus mpu. Nyarai uji kita masih nama jakuk ke disangka dan depan sur ke Jesus di itu. Jakuk Jesus tahu menyitu. Nanti sebarang orang ngerjau penyalah ngagai kita, kita patut nak uliah nolong ia ngelala penyalah ti udah dikerja ia. Serta megak nolong ngadu ke pemayak antara seduai. Berarti utai tiga Jesus itu menjadi, ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut dirujuk kenyadi. Ia ndak tahu ndak diputar ke ngau lengkas, awak kepamayak tau pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak terkedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerejau teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kuati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya tau ke pemula utainya. Ia megak tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak nak ke penusah hati kita, ia tak jadi racun merat kerudian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata orang kena sangkok kita
udah ngerejau penyalah sokitai. Pejarut mayuh nyadi besai, lebuah orang bertulis surat tekep jaku ari belakang orang. Ari kita itu bertemu, mayuh penemu itu bertelisiah, takap penyarut boleh diatur. Nanti semua kita yang dah bertemu ngurangnya, bedau ke penyarutnya boleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Ukai awak kena saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak boleh nolong kita mutar ke penyarut tak nolong mai pemayak antara seduai. Suah penyarut tidak boleh diputar antara orang terbelaya, laban ke suah lagi orang terbelaya ngai medak tak kemendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua, orang tinemu ngosta berjimat berjaku, ia tahu benda nolong mutar ke layaknya. Tang enti penyarut tak layaknya tidak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengumpuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari riang Allah Ta'ala, penyarut tu tahu setuliah diputar. Bukai nitiah ke adat atau ke undang-undang, tangena jalai penggerindu. Nanti semua, udah semua tu ada kerja, lalu ia tersalah, bedau dia diputar, orangnya patut derunding bakal orang pengumpul cukai, nga orang bahasa bukai tak ke Gentiles ko Jesus. Lebih kita berarti kejaku Jesus itu, kita tahu benar ngumbai Jesus ngajar kita ngelengkok tak ke muai sidak tidegil tak ke berdosa ari eklesia tak ke gerempuang kita orang Kristian. Tang menyadi munyi ke kita madah ripuan tadi laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tak salah setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat sidak salah dan Jesus ndak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengrindu ke sida, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Ialai, lebuah Jesus ngasuh kita, ngagai orang terdegil berdosa, bakal orang pengumpul cukai, takut orang bukai, Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sida. Tang majak lebih lagi nguliah ke sida pulai, ngena pengrindu. Eklesia ndak tahu terlalu jampat ngelengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkok berdosa tak salah. Nyalai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19 dengan 20. Tialai Jesus bersemaya madah kelebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintok sida. Sida dekan remoknya ari ala apai tidak sergok. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati titusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jaku Jesus tu bekanya aja serta ndak berarti keselepak ya, semaya Jesus tu tahu nyadi bako kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, yang ujung kia mati ke bawah. Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang, sama dah kenama dua ikut orang setuju, tak nama utai pinta sidak, nyok utai di dekat nyadi. Tang kebenar, yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata, keterubah benar, semua kita yang tak tahu muti berat ke kita yang puajak. Selfish ke jakur putih. Kita yang tak patut muti semiang ke utai tidak guna ke kita yang puajak, serta nadai berat ke rabukai. Laban kita diri menyadi dalam eklesia Allah Ta'ala, nyok kebuah kita yang patut mengangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak kediri kaya raja atau kemujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita.
tentu tahu megok nyadi ketegal penyuntuk teka pemerintah boro bukai. Lebuh semiang kita ndak berat ke kitempu, tu tahu benar ngujung ke pintak kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita ndang selalu desaut. Tau tai ti diberi Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintak teka niat kita. Tang utai ti berguna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pintak kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya ajak. Tang berujung utai tu tau nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi kecuntuh teka lalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari dinyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai ti diguna kita. Lalu ia semaya kemeri utai ti berat diguna kita. Lalu ukai utai ti muti dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya bayat 20. Ia ndang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayak kenya di gereja tak di rumah. Ia megak bisik ke kita buat tempat ala kita gawa, bayak ke di upis tak di umai. Nadai tempat tak ke maya, tialai Tuan Jesus ndak ke kita. Lalu tu menyadi tahu benarnya di keperansang kita serta mai pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lup sampi ngaku aku ngagai latala tiap taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ya minggu Trinity ke 14. Allah Ta'ala timadu berkuasa anak tunggal nuan udah ngukok ke kami jalai ngagai nuan tibaru serta mai penghidup. Beri ke kami hati tituci ngau tegap awak ke kami oleh nyembah nuan dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah Ta'ala siku aja dia tu lu datai ke belah-belah moya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampai awak ketuan ngintu serta berkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mumpu aku.

Ya peningau nyanakak kita mendeng ke program Lalau Pengidup Bugulai Ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluarga Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peningau agi berkongsi ngau kita berita ya ke bisi dibacaku agi berkawal ngau sebun asap. Jadi upis pelajar pelilih PPD Serian dia tu nyedia ke arus telefon siaga jerebu dikenal jaga penglantang penglikun dengan pengerai staf sekolah sekumang menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya jadi nitih ke penerang infografik upis pelajar menua Sarawak JPNS di Facebook ya madah ke arus telefonnya disedia ngambil bisi alain dua bertanya pasal pengurusan bencana operasi sekolah belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR serta penatai nembiak bak pelilih Serian ya jadi apa inai ngau bala pengajar di bisi sebarang tanya tau bertelepon ngagai sektor ke berkawal ngena nombor telefon ti disedia mensa mayuh megak dilalau ngambil ke ngurang ke pengawak bak luar ngena sengkabung hidung dengan nyawa nanti semua pansut hari luar serta seruran guliah ke berita ti amat serta pemaduk baru bak ndo ia ke betul ya jadi kelimpah rinya megak peninga sekolah ba 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalan ke atur belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR berindia hari menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya jadi penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kaum Kuching Padawan bau lunduk semarahan ngau semunjan PPD Serian Seri Aman Lubuk Antu Kenawit Julau ngau Megak Meradung tak japun pihak peningah sekolah bak pelilih menua kebukai belajar ngau ngajar bakal selama bertunggak mua belabuh hari hari satu tu ilak ianya 7 hari bulan 9 ya jadi tegaknya sidak sekolah apa inai ngau nembiak dipinta seruran guliah ke penerang rasmi JPNS tau ke sekolah ndul pasal gaya sebun asap ke pemadu baru okey tadi berita tau ke info dikunci kaku ngau kita berawak pengerak pagi jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program tungkat semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tang sebenarnya tu lagu ke dibai Josephine Jalin anak temuai YFM pengerak pagi.

joacă dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya. Kerga subak muda. Rega RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok pakai sanggol serumah. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngan wal nikip bahasana. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Makanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil air peridang kurang.
0: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM segulai sejalai.

Selamat bertemu baru dalam program Tungkat Semangat kita ke Ungkup Minggu tu. Sekali tu, aku dekat berkongsi setiap mesej di mudah selalu didengar kita. Tang utai tu amat besar reti ngagi semua bala peningar lebih lagi kita ke Arab ke jalai Tuhan. Kita tinggal ku diri orang Kristian. Ianya utai kekau dari kejaku keku sekali itu ianya bersampi ke perintah di benua berkuasa. Nama kebuah kita patut bersampi ke perintah kita. Nggak ngira sekali ke kita rindu tau ke setuju ngau bala sidak kenyadi wakil tau ke megai kuasa datas. Buat kita orang Kristian, tanggungjawab kita ianya bersampi kurang ti megai kuasa. Lalu tu ndak patut semena berpanggai bersapa orang politik ti dikerindu kita tau ke sapa wakil ti disukung kita. Jadi bob kudus bisi madah ke kita bob 1 Timoti 2 ayat 1 ngagi 2. Ngasuh kita bersampi ngari kurang lalu ngasuh kita meri terima kasih kebala orang ti nyadi raja ngau tiap iku orang ti megai otoriti nguasa perintah menua kita. Nama kebuah pihak ngambil ke kita tiraban rakyat boleh hidup dalam pemayak lalu boleh hidup lantang lalu boleh diau jenuh. Lalu kita tiraban rakyat uliah megak dikarap serta uliah dikelala nang raban orang tini nemu jalai Allah Ta'ala lalu nitiah kia. Serta uliah dibasa orang, dibasa orang bukai ti bedau nangi ke jalai Tuhan. Kita yang berarti lalu merati ke buah ayatnya tadi, nadai madah ngasuh kita seminak bersampi ke bala pengari rakyat titi sukung serta bersetuju ngau kita aja. Ukai bukinya. Ayat bub kudus ngasuh kita bersampi ke semua orang ti megai kuasa. Ndak ngira sekali ke kita rindu tau kendak, sekali kita nyukung sidak tau kendak, kita dia suruh bersampi ke sidak ya. Bala sidak kenyadi ketuai kita tau ke orang ke merintah kita, nyok meraban orang ti ngagak pemutus runding. Nyok meraban raban orang ti ulih mai empas. Ti mana ngagai bangsa kita, ngagai menua kita, ngagai ruang bilik kita, ngagai ekonomi menua kita, sekolah buat menua kita, penglikun kita, ngau pemansang menua kita kedua diari lo. Nyok kebuah, kita bisi Tuhan ti megai tanggungjawab alai ketengangkat ke semua sidak tu ngagai jari yo. Lalu lebuh kita bersampi ke bala pemerintah ngaraban sidak kenyadi ketuai menua kita kenyadi wakil ngiriang kita tu ukai retinya kita bersetuju ngetiap bengkah perkara tau ketiap bengkah cara tidak kerja sidak kena sidak merintah ukai pio. Kita ulih ndak bersetuju ngau sidak tang kita dilalau patut mengkang ngadap perkara tu ngenak basa bau orang ti berkuasa merintah kita. Kita boleh nanya pasal polisi, kita boleh berjaku nyebut utai ti benar. Kita lagi boleh minta perkara ti patut dipejalai ke sidak, ngau cara ti adil, ndak berciping, serta boleh dikarap kita. Lalu berserimbai ngonya, kita lagi boleh bersampi ke sidak, ku Tuhan. Kita tahu bersampi awak ke Tuhan meri bala ketuai pemerintah, pemintar penemu, lebih lagi lebuh maya sidak, baum, ngagak pemutus runding ti mar, tahu ke perkara ti berat. Kita tahu bersampi ke sidak, awak ke sidak oleh ngembuan integriti, oleh dikharap ke megai pengawak, megai tanggungjawab, bisi ngembuan perangai ti adil, antara semua rakyat.
Awak ke Tuhan meri sida ati ti baruah serta oleh ngembuan pemberani lebuang hari ke semua kita ti rakyat maiwa. Kita boleh bersampi ke sida, ngambil ke sida dekat mendiang serta nitiah ke penemu ti betul. Uliah nyakal pengawak ti makai suap. Uliah ngelindung rakyat ti nadai daya. Ngambil ke sida oleh ngagak pemutus rundiang ti boleh ngangkat ke perkara pemayak ngak penglantang peniau semua rakyat. Bup Kudus buat Rom bagi 13. Bisik nangkan kita madah kalah talam tip maduk berkuasa. Ia meh tip maduk tinggi atas semua otoriti orang tim gai perintah. Reti tu batang tujuh kita tip miak Tuhan. Batang tujuh kita orang tip mumbai di Kristian. Ukai semenak ngarap ke nini parti politik. Tau ke nini raban orang politik. Tau ke siti-siti sistem perintah. Batang utai ti dekarap kitai tau ke pengadang ati kitai ti arap ke Tuhan ianya bergantung ba Allah Taala nyak ke buah sida tu nyade ke jari nyade ke kaki Tuhan ngambi ke pengawak te kerja sida ndak lari ri utai ti betul nyalai anang nijuk ke bidan antara hal-hal politik nyerkang ke kitai.

Dar penemu. Iring mesidak Tuhan lebih sida nyaga merintah kami. Bemayo ti patut padah serta tunjuk ke dinin duar sida bisik saruk penemu tau ke dinin duar sida bisik salah. Lindung mesidak Tuhan ari ti kena rampit penemu ti salah. Lalu tulung mesidak ngambil ke sida ulem melo rakyat ngocara ti adil. Ndak becipiang taro pengarap ngau bansa. Lalu ngambil kesedak seruran ngemuan, integriti, bisi perangai ti uliah dikarap, megai tanggungjawab. Kita ti orang Kristian, aram kita sama-sama belok ingat, pengawak ti mantah tu amat mudah. Tang pengawak ti bersampi ke perintah, tu berguna ke pengharap. Nyalai bala peninga, aram kita anang semina berjakuk pasal perintah, aram kita bersampi ke perintah kita. Aram kita bersampi ke bala ketuai kita. Bala wakil kita. Aram kita bersampi ke menua kita. Lalu lak ke kita, manggai ke menua kita. Lalu ngarap kalah talo. Awak sida oleh ngatur serta merambu ke pemansang kedudiari jemaah ilo. Kita ngarap ke Tuhan Allah talo. Meri pemintar penemu ngau penglandik ngagai sida ti megai kuasa. Lalu meri pemayak ngagai menua kita. Ngambil ke sida ngatur penyerakup ngagai semua rakyat menua kita. Terima kasih ngagai semua bala peninga sudah mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali itu. Lah ke Tuhan merkat kita ngau menua kita. Terima kasih. Shalom. Aram kita sama nutut balon sampi. Tuhan, terima kasih Tuhan yang didetuk kami sampi. Minta nuan Tuhan mendiang semua sampi balau rakyat. Lebih lagi balau orang tinggaku dari ngelalau nuan Tuhan. Lak kesedak masing-masing lepas dah ingat ke wakil dengan pengari diri. Bawa menua dirimpu, bawa sitak menua dirimpu. Lak kesedak ngambil langkah tiap kok bersampi ke rakyat. Sekali kesedak setuju ngau ya, ngau sidak ya, tau kendak. Lak sida nemu tu tanggungjawab urang ti Arab kenuan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama bersampi. Amin.

Ya, nyana kak kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluarga Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke dia di luar menua Serian ngau Mega Kuching kita boleh terus mendeng ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871 nangkan ke tu lagi lalu kita ya kedia di Serian boleh terus mendeng ke kami ngena frekuensi 106.9 FM. Jadi tu nak kita bergulai ba awak pengerak pagi ni ngau ke kita ngau duit lagu-lagu ke di baik Jessica Remaya Mengkang Dalam Hati tang sebenarnya tu lagu Hindustan lagu ke di baik Udit Narayan berpadu nyawa ngau Alka Yanik Hai Meradil ngau tu mumpuk dulu aku peningah bersampi ngarap ke kita semua belalikun nak ngira ba dinia lendo kita jam ke dia tu mumpuk dulu aku peningah Tuhan merekat kita semua. Bye-bye.

silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agung menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mematangkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentadbiran kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Limbung Tebal, Dato' Sri Fadila Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka. Kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komuniti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada. Boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll auto feed semua akan dihentikan dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali,

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Basra. Salam ceria. Salam hujung minggu dan selamat pagi. Saya nak ucapkan kepada kita semua semestinya untuk edisi pagi tu hujung minggu Ahad 6 September 2026 bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pastinya anda sedang mengikuti siaran radio Bintula FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun, sama-sama kita bersyukur, syukuri setiap nikmat dan sentiasa sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman. Semoga hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian dan juga keceriaan buat kita semua. Dan kita mendoakan walau di sini juga kita orang berada, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja pada pagi itu. Mana yang kurang sehat, kita doakan agar diberikan kesembuhan supaya kembali sehat, kembali pulih, kembali cergas seperti sedia kala. Baik, untuk makluman, cuaca di sekitar pusat bandar Bintulu cerah dan masih berjerebu. Jadi apapun, sama-sama kita sentiasa beringat-ingat, jaga-jaga, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan walau di mana jua anda berada. Dan pagi ini menerusi siaran Radio Bintulu FM, pastinya kita orang akan ditemani dengan pelbagai hiburan, hiburan terbaik, hiburan santai pagi tu. Dan pastinya juga dengan pengisian program menarik, perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana akan kongsikan bersama hari tu, edisi Ahad 6 September 2026. Apapun, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: menerusi Radio Bintulah FM. Selamat pagi, selamat berhujung minggu dan selamat mengikuti siaran kami walau di mana cuaca anda berada. Edisi Ahad hari itu 6 September 2026. Kita mendoakan agar semuanya kekal sehat, kekal ceria dan kekal bahagia walau di mana cuaca anda berada. Baik, 9.30 minit pagi waktu sekarang. Seperti biasa terlebih dahulu, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, iaitu bersama dengan Hazim dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Hazim.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih, selamat bertugas juga.
0: Baiklah Hazim, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu? Teruskan dengan info cuacanya Hazim.
1: Baiklah, terima kasih. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu. Ramalan ini akan berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, dijangkakan jerebu di sekitar Bintulu. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, jerebu di sekitar Bintulu. Bagi keadaan laut di perairan, angin bertiup dari selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam. Ketinggian ombak dijangkakan sekitar 0.5 sehingga 1.0 meter. Suhu pada hari ini dijangkakan sekitar 24 sehingga 35 darjah Celsius. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman sesawang Map Malaysia di www.met.gov.my. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Baik, terima kasih Hazim untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

yang mungkin dah. Sheila Abdul, salam hujung minggu Zana ucapkan kepada kita semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bintula FM pagi ni edisi Ahad 6 September 2026. Syukur Alhamdulillah kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk menikmati satu lagi hujung minggu pada hari tu. Jadi mana yang si bekerja, mana yang bercuti, luangkanlah masa anda bersama keluarga, hargai setiap detik anda. Dan pagi ini kita mendoakan agar setiap langkah semuanya dipermudahkan dan setiap usaha sentiasa diberkati, dan apa jua impian anda, doa-doa anda dimakbulkan, dan semoga hari itu didatangkan dengan kabar-kabar yang gembira. Baik, pagi ini mana yang bekerja, selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki. Kita mendoakan semoga diberikan kelancaran dengan apa jua yang sedang anda usahakan, apa jua yang sedang anda kerjakan sepanjang hari itu. Dan mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah, walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi itu, sentiasa fokus apabila memandu. Jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Baik, suka Zana nak kongsikan cuaca di Bintulu. Cerah namun berjerebu. Dan seperti apa yang kita sedia maklum, masih lagi musim jerebu, namun kita dipahamkan kualiti udara di beberapa kawasan di Sarawak dipahamkan bertambah baik setakat jam 8 pagi tadi berdasarkan bacaan stesen pemantauan sistem pengurusan indeks pencemar udara IPU kendalian Jabatan Alam Sekitar dan NREB Sarawak mencatatkan keseluruhan IPU pada tahap yang tidak sehat. Kita dipahamkan tahap yang sangat tidak sehat iaitu di Kuching IPU 235 dan seterusnya Seri Aman bacaan IPU 216 dan bahagian-bahagian lain mencatatkan tahap IPU tidak sehat iaitu Semarahan 195, Serian 184, Bintulu 199, Samalaju 200, Sibu 181, Sarike 189, Mukah 195, Miri 176, Limbang 162, diikuti Kapit 99. Jadi itu mengenai bacaan IPU bagi sekitar bahagian di Sarawak setakat jam 8 pagi tadi. Jadi apapun, masih lagi musim jerebu, sama-sama kita sentiasa jaga diri, berjaga-jaga. Walau di sini juga kita orang berada, sebabnya jerebu tu boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan kita yang boleh menyebabkan mata kita rasa pedih, berair, dan juga boleh menyebabkan berlakunya keradangan, juga boleh menyebabkan sakit hidung, sakit tekak, bersin, rasa gatal, dan risiko sesak nafas dan juga serangan jantung yang meningkat, terutamanya kepada mereka yang berisiko, mereka yang ada penyakit kronik, mereka yang ada masalah pernafasan, warga emas, kanak-kanak. Jadi apa yang perlu kita pola, sentiasa amalkan langkah pencegahan diri, langkah perlindungan diri, kekal berada di rumah, hadkan aktiviti fizikal ataupun bersenam di luar, kena hadkan sebabnya cuaca jerebu yang tidak mengizinkan. Dan apa yang perlu anda lakukan juga, pakai pelitup muka sekiranya terpaksa berada di luar, terutamanya mereka yang berisiko tinggi. Minum air secukupnya agar badan kita kekal terhidrasi. Dan apabila berada di rumah, tutup tingkap, tutup pintu untuk mengelakkan udara kotor masuk ke dalam rumah. Dan mana yang ada gejala seperti batuk yang berterusan, gatal kerongkong, mata pedih, merah, berair, ataupun ada yang sesak nafas, sakit dada, kulit rasa gatal, jangan sesekali dibiarkan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Jadi sama-samalah kita sentiasa jangan memandang remeh dengan keadaan jerebu yang boleh
memudaratkan kesihatan kita. Sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, walau di mana jua anda berada. Baik, seperti biasa menerusi Radio Bintulu FM, banyak hiburan-hiburan terbaik yang kita akan mainkan buat menemani pagi anda. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kita ucapkan. Selamat bersantai, manfaatkan waktu rehat anda sebaik-sebaiknya.

beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. InsyaAllah, sekiranya lagu yang dipinta ya terdapat dalam sistem simpanan lagu kami, pastinya Zana akan tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar setia kita. Dan mana yang nak titipkan salam juga pagi tu, boleh hantarkan terus komen-komen salam kita orang menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, terima kasih rakan-rakan setia kita. Andrew Ibi, selamat pagi juga. Cuaca cerah dan berjerebu katanya di Tatau pagi ni. Dan selamat pagi juga kita ucapkan kepada Ujoh Caung, katanya selamat pagi DJ, selamat bertugas pagi ni. Cuaca cerah di Sebauh, jerebu agak kurang pagi ni. Senyum-senyum jangan kurang, katanya happy konti DJ. Itu yang kita harapkan pagi tu. Sama-sama kita indahkan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman. Perbanyakkan sedekah dengan senyuman yang manis. Sebab bila kita memberikan senyuman tu, pastinya orang sekeliling juga akan turut tersenyum apabila kita melemparkan senyuman yang manis buat mereka. Baik, pagi ni kita nak kongsikan satu informasi sebelum kita nak meneruskan hiburan kita pada pagi tu, yang mana ini adalah mengenai jerebu di Sarawak di Bintulu. Menerusi berita RTM Sarawak, dipahamkan sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebauh ditutup sementara minggu depan, dan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan juga bacaan indeks pencemar udara IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak, penutupan tersebut melibatkan 63 buah sekolah rendah dan menengah, melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Dan secara keseluruhannya, keputusan penutupan sementara sekolah bermula 7 hingga 11 September melibatkan 14 buah PPD yang terjejas oleh fenomena jerebu. Ia membabitkan 617 buah sekolah rendah dengan 130,953 murid dan 93 buah sekolah menengah dengan bilangan 107,350 pelajar. Jadi penutupan sekolah bermula 7 hingga 11 September esok hari melibatkan 14 buah PPD, iaitu PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kanawit, Julau, Meradong, Bintulu dan juga PPD Tatau Sebauh. Dan pengajaran dan pembelajaran di rumah juga akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara bagi sekolah yang terjejas. Jadi sekolah-sekolah yang lain yang tidak terlibat akan kembali beroperasi seperti biasa bermula esok Isnin. Dan untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut, maklumat yang sahih, yang tepat, kita orang juga boleh melayari laman Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Ini adalah mengenai penutupan sementara sekolah yang terjejas akibat fenomena jerebu. Dipahamkan 14 PPD yang terlibat, iaitu PPD di Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kanawit, Julau, Meradong, Bintulu dan juga PPD Tatau Sebauh. Jadi ambil maklum semuanya. Untuk makluman ini, kita orang juga boleh merujuk ke laman Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Baik, 9.54 minit pagi. Banyak lagi sebenarnya informasi lain yang Zana nak kongsikan juga, tapi kelak lagi Zana akan kongsikan informasi yang seterusnya. Seperti biasa tepat jam 10 pagi tu, kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua kita juga ada segmen Halu, gabungan tiga stesen antara stesen Miri FM, Bintulu FM, Limbang FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dengarkan Haida Hajat

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Aki memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart, Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata, seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Petrawati, wilayah Bagmati bersepadan dengan Tibet. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk menerima rawatan. Setakat ini, lebih 1,300 kematian disahkan akibat bencana di Nepal dan Tibet. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Di Timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Jiangxi. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa Taufan Saudal. 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunder terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz Barat Daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Magbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Magbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke Barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Wakil Malaysia Tanusha Shetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lalu yang dimenangi Lena Teo apabila meraih tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Da Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusha melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas memenangi segmen Beauty with a Purpose. Juara milik Hori Mola Dominguez dari Republik Dominica, tempat kedua dimenangi Elizabeth Reynes Eleven dari Spanyol. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Rong Lai Peijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Wang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

batuk, selesemak, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesemak biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun demam, makanan berkhasiat, etika batuk dan bersih.

0: dapat menjadi lesu, terlalu lemah, mengantuk atau keliru. Tidak boleh minum atau makan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di BDFM.
1: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello.
0: Hello. Halo, halo, halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di jam yang kedua, jam 10 pagi setiap hari Ahad ini. Kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Halo, halo, halo, halo. Kita nak menyapa dulu rakan kita di sana. Halo, di Bintulu FM, siapa di sana?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi. S1
0: Zana
3: di Bintulu S1.
0: Z to the A to the N to the A, Zana.
3: Yeah.
0: Apa kabar cuaca di Bintulu, Zana?
3: Ay, tanya cuaca, si tanya kami dulu.
0: Oh, tanya cuaca dulu. Sebab kini tak jabun. Kita okay. Tanya dulu.
3: Bintulu cerah namun masih berjerebu di Bintulu tu, S1.
0: Jadi keadaan Zana kini tak macam ni? Ada demam kah?
3: Ada flu-flu kah?
0: Ada batuk-batuk kah?
3: Sehat tu, S1. Jangan diminta.
0: Oh, sehat aja. Alhamdulillah, mu sehat. Sebab kita bukannya apa, Zana. Risau. Kalau musim jerbu tu nak, banyak kan minum air, ada yang demam. Kalau demam, pergi ke hospital, pergi ke klinik.
3: S1, apa khabar di sana?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu, Zana.
3: Lain rasanya tuan macam mana, S1?
0: Lain. Mana tu? Ujadangan biasanya tanik ini kedayan ujadangan kan. Ini bila ke udara ni
3: bercampur.
0: Okey, Zana.
3: Cuaca di Miri macam mana, S1?
0: Cuaca di Miri alhamdulillah agak panas, agak nampak matahari di situ, tetapi mungkin akan berlakunya hujan seperti yang dikongsikan oleh rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Mungkin akan berlaku beberapa kawasan lah, ada hujan, ada rumput petir. Kita tengoklah ramalan cuaca. Dan namanya ramalan cuaca tu, Zana. Zana, kalau kita berdua, biasanya kita tak bertiga.
3: Semua kami berdua aja dengan S1.
0: Kesiannya nunggunya di apa sebenarnya.
3: Agaknya kita nak menyapa rakan kita di Sinun.
0: Kita menyapa rakan kita di Limbang FM. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum. Halo.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Bila dengar suaranya nak, lemah lembutnya orangnya, manisnya orangnya.
3: Lama sih bersuara dengan orangnya.
0: Kalau kita nangga, kalau kita orang nak nangga orangnya nak, kita orang pergilah Facebook. Anggun jelita orangnya. E to the F to the F to the A. Eva.
4: Zana, susah hati je sebenarnya ni. Kalau S1 memuji ni kan, ya, takut ada udang di sebalik.
3: Benar, ada yang akan diminta tu, Eva.
0: Nada minta yang banyak. Nganya kan bertanya. Kan bertanya dengan Eva, macam mana keadaan cuaca di Limbang sekarang ni, Eva?
4: Alhamdulillah, cuaca di Limbang cerah lah pagi tu, S1 dan juga Zana. Tapi yalah, sama juga di Miri, di Bintulu. Limbang pun sama juga, masih berjerebu. Dan bacaan setakat jam 8 pagi tadi di Limbang 162 S1 dan di Lawas 134. Jadi berada di tahap yang tidak sehat lah sebenarnya. Jadi seperti yang S1 dan juga Zana tadi pesankanlah kepada pendengar kita, sentiasa jaga diri, banyakkan minum air ataupun banyak minum air lah. Takut ada
0: yang tak
4: faham
0: aing
4: tu,
0: S1. Mana tu ada yang tak faham sebenarnya aing apakan aing atu? Ujarangan aing atu sejenis minuman. Minuman yang perlu ada di dalam tubuh badan kita.
3: S1 payah-payah hanya S1. Aing adalah air.
0: Aing adalah air. Benar tu. Amboi Zana, bukan main straight to the point terus. Mentang-mentang hari ini dua bunga satu kumbang, tak apa. Tak apa, ada masanya kita akan bertemu dengan dua kumbang satu bunga. Yeah. Okey, Zana dan Eva. Jadi kita nak berhibur dululah sebelum kita dapatkan pemanggil kita. Boleh, ataupun Suan. Kita nak bersapa mesra dengan tetamu, dengan pemanggil kita. Kita
3: pulang dengan dulu. Tuan rumah ni, Suan.
0: Kita berhibur okay. dulu dengan lagu DJ Fast sebenarnya. DJ Fast tak hari tu nyasi dapat sebabnya ada kerja di luar. Jadinya minta lagu Helikopter Turun ke Padang.
3: Okay.
0: Kita berhibur dulu lagu Helikopter Turun ke Padang di Halo. Halo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Hello.
2: Okay, halo. Kembali lagi kita di jam yang kedua ini. Segmen bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Okay, sementara itu Zana dan Eva, telefon kita pun dah berkelip dah sebenarnya. Kita nak dapatkan dulu pemanggil kita ni. Halo.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Semua tiga kesesen. Selamat hujung minggu. JJFYJJ Zana CJS1 juga. Kita singkat telefon kami hari-hari. Nunggu kami kan. Kami mau minta lagu Cinta Dangdut. Kalau susah payah dalam dalam simpanan, Sofia nyanyikan.
1: Okey, boleh. Sofia,
2: Boleh. Elsa mau dengar.
3: Info Miri FN, Limbang FN, Bintulu FN. Tanyalah kelip lampu, tanyalah lantai tari.
2: Hebat.
3: Aksi yang tidak berbisa, hebat cinta meronta.
2: Hebat.
3: Berdua satu hati, berdua mimpi abadi, hidup sejoli.
2: Asyik.
3: Bersatu dan juga hati, lama sudah menah hati yang kalah.
1: Yang kiri.
3: Tapi mereka bernyanyi dan kita bernyanyi janji yang sejati.
2: Asyik.
3: Sampai mati.
2: Berjoget, Eva, berjoget.
3: Cinta cinta dangdut bukannya karut.
2: Sampai malam.
1: Eva. Terima kasih Kak Sapia.
3: Cinta Dangdut.
2: Boleh Sapia masuk bintang kecil.
1: Salah.
3: Musikkan lagi best.
1: Bukan bintang kecil, bintang klasik.
2: Oh, bintang klasik. Sapia. Eva terhibur Sapia.
3: Kita mau angkat musa. Telepon lama kami dah sedangkan kamu saya ada yang baru, saya ada yang lama, kamu saya ada yang lama, saya ada yang baru.
1: Kak Sapia. Nah, Kak Sapia. Ambil kami sebagai muridmu.
3: Kami nak berlagu.
2: Guru.
3: Kakak suka mengadu pakcik, mama suka minat berlagu. Suka minat berlagu.
2: Sapia, apa khabar pagi tu?
3: Bagus, baik, alhamdulillah. Kita apa khabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
3: Lagu kita putarkan ayo mari. Sapia ada dengar.
2: Terima kasih.
3: Iyalah kami juga ambil cari lagu Cinta Dangdut. Ayah kita.
2: Kena nyuruh DJ Fast download.
3: Ya, Rio Hazhar, DJ Riza, LY, Pak Jojo selalu buka ya. DJ Grace selalu buka lagu ya. Cinta Dangdut.
2: Eva pun ada kelak.
3: Kalau boleh wawahkan DJ S1.
2: InsyaAllah.
3: DJ S1. Malu nak cakap.
2: Apa ya? Janganlah malu.
3: Hanya DJ IS1 yang tahu. DJ Eva memang tahu toh.
2: Apa
3: DJ
2: ya?
3: Zana.
1: Apa tu?
3: Saya akan nak pergi. Cita-cita dah tercapai lah. Angan-angan dulu. Ni apa boleh ya? Tahu rahsia.
1: Apa ya?
3: Ni boleh tahu.
2: Kita ajak tahu. Kita ajak dengar tu.
3: Angan-angan dulu kelas si jadi sini.
2: Apa
1: yang angan-angan ya?
3: Yang luka lara tu.
2: Apa ya?
3: Kalau boleh saya minta lagu Wasini Wahida kalau ada lah.
1: Wasini Swan.
3: Gimana saja?
1: Wasini.
3: Lara.
2: Tak kira masa.
1: Wasini. Hentikan guru.
2: Hentikan guru. Guru, tolong guru.
3: Ni boleh beritahu rahsia kelak si jadi.
4: Rahsia Aswan.
2: Tolong guru.
4: Aswan. Sudah di Aswan.
3: Mesti setiap seorang mesti ada cita-cita. Kan?
2: Betul Sapi.
3: Hello, Aswan. Terima kasih yang mengangkat telefon. Alhamdulillah syukur kepada Allah yang minta Allah kepada DJ yang bertiga, DJ Zana, DJ Eva. DJ Eva, apa khabar? Anda bunyi-bunyi.
5: Sihat, ada bunyinya.
3: DJ Zana,
4: ada guru, ada guru.
3: Ada guru. Kenek tok dekat Sofia ada musim rambutan. Buah longan ada.
2: Entahlah ke pejabat. Eswan si Eswan mau jom merasa bolongan.
3: Datang ke rumahku saya suka lagu kalau ada Eswan Sofia mau lagu Robert Hatiku.
4: Robek hatiku.
2: Robek hatiku lagi.
4: Wah sini, robek hatiku.
2: Wah sini.
4: Cinta dangdut.
3: Balungan ada, buah mata kucing ada. Sofia tak keluarga Sofia tanam dekat rumah saja lah. Bapa mau jauh-jauh pergi berkebun. Lembung ada, buah pisang memang ada lah biasa.
2: Ya lah teh teringin nak makan buah longan Sofia.
3: Longan. Insyaallah. Jalanlah ke rumah hari raya.
2: Oh hari raya lama lagi.
3: Selama dia tukar tahun 3 bulan lagi mau tukar tahun
2: ya kan. Jalan teh awal ni lah.
3: Pejam pelip si bahasa kan. Insyaallah. Tu dah bulan 9. Saya ini sujukan kepada makcik Hajah Saina sebelah, Hajah Habibah sebelah anak buah saya. Serta keluarga semualah Kak Sardah yang berada di Limbang, Kak Nas berada di Merudi. Ya, khusus saya daripada Kuching, buah bahasa pada Limbang. Semua sama hujung minggu. Kira-kiralah selalu. Buat DJ yang tugas sama yang tugas. Sama hujung minggu, DJ Esa.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Ceria selalu je Sepiah ya.
4: Siap sponsor aku. Sikit lagunya untuk kita.
2: Bukan main Eva lagi berjoget dengan lagunya teh. Jangan aku gelak si Eva.
4: Cinta dangdut Eswan.
2: Cinta dangdut.
4: Kami sebenarnya masih tahu lagu ya.
2: Saya pusing tahu. Sebenarnya kita ada pemanggil. Kita nak pergi ke Bintulu sebenarnya. Tapi kita angkat pemanggil
4: boleh,
2: dulu.
4: Boleh, teruskan Eswan.
2: Kita angkat pemanggil lah dulu. Hilangnya. Berkelipnya lagi, kejap lagi kelak. Okey, kalau macam ya, kita siapa nak baca komen. Sebab terlampau rancak. Mungkin pemanggil yang bertubi-tubi memanggil kita. Jadi kita mau ke Bintulu dulu. Kita nak nanya khabar orang Bintulu. Mungkin ada pesan, salam. Zana, silakan Zana.
4: Okey, terima kasih Eswan. Eva, kalau di Bintulu tu mana yang nak menghantar komen-komen salam, boleh hantarkan kepada Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Pagi tu ada komen salam yang Zana nak kongsikan daripada Jambai, katanya selamat pagi kepada ketiga-tiga DJ. Halo semua, salam hujung minggu diucapkan kepada Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Poli Masing, Stamos, Indu Kenawit, Andrew Ibi. Salam ceria, salam mesra, semoga sehat selalu, katanya. Ditatau panas pagi ini DJ Happy Conti DJ daripada Jambai. Dan titipan komen salam seterusnya yang Zana nak kongsikan juga daripada Junaidi Laing, katanya selamat pagi kepada ketiga-tiga DJ hari ini, selamat bersiaran, salam kami tuju dengan bapak dan mak kami serta keluarga yang berada di Kakus Tatau, Mak Timah, Mak Goyen, Pet, Edi, Mio di Bintulu, Octavia di Johor, dan juga buat sahabat-sahabat selamat hari Minggu, katanya kepada semua. Dan katanya kalau boleh nak minta lagu Spring Persada Cinta untuk hiburan semua dari Bintulu untuk DJ Junaidi Laing. Jadi dua komen salam yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu, Eswan dan Eva.
2: Salam daripada Bintulu kita di tengah-tengah kita tu, Sarawak tu. Apa kata kalau kita mau pergi ke E to the F to the F to the A, Eva.
5: Baik, terima kasih Eswan dan juga Zana. Jadi kita nak terus angkat ni panggil kita.
2: Silakan.
5: Dah lama berkelip sebenarnya ni Eswan dan juga Zana. Jadi kita cuba sapa dululah. Hello, selamat pagi.
3: Hello.
4: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
5: Batah ni si Anu menunggu. Sinat menunggu. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Tak apa. Yang penting bersabar.
6: Oh, dah. Yang penting dapat.
5: Yang penting apa?
4: Dapat.
5: Yang
6: dapat. Orang
5: pernah hentik
6: tu.
5: Boleh, ha?
6: Nat. Boleh keliau.
5: Nat. Apa khabar Nat pagi ni, Nat?
6: Alhamdulillah, sihat.
5: Alhamdulillah.
6: Di Limbang pun buat gerubunya.
5: Kekal jaga diri, Nat.
6: Kalau kami jogging pun pakai mask.
5: Pakai mask.
2: Baik nak seput. Baik nak seput, Nat. Pakai mask.
6: Yang penting jaga kesihatan.
5: Sentiasa berjaga-jaga, Nat.
4: Boleh cuba S1, boleh cuba petang karam.
6: Cuba S1 apa tak? Buat menu sambal petai nang naman.
2: Aduh. Campur lagi dengan tepoyak. Petai campur tepoyak, Nat.
6: Tepoyak boleh. Campur apa tak? Sambal tepoyak pun boleh. Yang penting nyaman lah.
2: Kalau Eva masak dulu, Nat. Waktu S1 di Limbang, Nat. Nyaman, Nat. Ya Allah.
5: Berpikir ku dulu.
2: Eva pandai buat kuih nganya. Eva buat kuih nyaman.
6: Open order.
2: Atuklah. Eva ambung garang amik, Nat. Namau sudah yang buat anu. Kek. Namau yang ngantar kemiri sudah.
5: Adik.
6: Roto
2: banar
6: to,
2: tujuh banar
6: to.
2: Tujuh banar
6: tu.
2: Nam, ada supporter.
6: Tujuh banar tu liau. Tujuh banar tu.
5: Nat, pagi ni tujukan salam buat siapa ni, Nat? Mungkin boleh teruskan.
6: Okey, salam ni buat Karukan Habibu. Ya. Yeah. Dari Miri. Dengan ucapan ada Biu, Somat. Forever. Kajen-kajenku. Kak Mas Lina, staf pemilihnya. Cucu Nupaya, staf pemilihnya. Zuleika, staf pemilihnya. Radhi Miri. Yang buat kajenku di Bintulu. Dan anak buahku. Mengucapkan. Jaga diri lepas sana. Kami jerubu ni.
5: Betul.
6: Kalau keluar tu. Hati-hati, pakai mask. Jaga kesihatan. Buat yang udah event-event tu, jaga jarak lah. Pakai mask lah. Soal-soal pakai mask lah. Buat yang berbicara tu, dia berbicara lah. Buat pasangan pengantin baru, yang area ni, makhluk baru je lah. Semoga bahagia. Forever and ever.
5: Amin. Itu doanya, Nat.
6: Boleh tekan lagu.
5: Lagu apa tu, Nat?
6: Lagu Robek Hati kot. Tapi masih
5: dangdut.
2: Nah, semua lagu dangdut hari tu. Semua lagu dangdut.
6: Oleh seorang. Baguslah. Jangan sampai goyang di rumah.
5: Mungkin Zana ataupun S1 nanti boleh putarkan ataupun nanti di jam yang ketiga boleh, Nata.
2: Insya-Allah.
6: Sebelum ku dah
5: belajar. Iya, betul.
2: Boleh.
6: Hati-hati ya dalam perjalanan.
5: Okey, terima kasih, Nana.
6: Kalau takut-takut orang apa kejar-mengejar. Iswan pakai apa, kereta kah, motosikal kah, apa?
4: Bilun.
2: Pakai Grab.
6: kalau kot barang pun, kalau kot barang makanan pun pakai kot apa?
2: Naik helikopter, Nat. Helikopter turun ke Padang.
6: Boleh sampai ke Limbang tak?
5: Sampai ke rumah Nat.
6: Sampai ke Limbang pak. Kalau boleh, kami mau
5: apa tu, Nat?
6: Mi goreng seafood lah.
2: Mi goreng.
6: Dengan S1 lah. Antar ke Limbang.
2: Insya Allah.
6: Pakai helikopter. Antara lah. Mm-hmm.
2: Okey, boleh, boleh.
6: Okey,
5: ya, ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Nat. Itu dia, Nat. Bersama dengan kita. Mm-mm. Jadi rasanya Effa nak putarkan lagu teruslah.
2: Boleh, boleh.
4: Teruskan, kan?
2: Boleh, silakan Effa. Lagu
5: jadi,
2: apa?
5: Lagu robek hatiku, kita masih lagi mencari dalam simpanan. Jadi kita nak tunaikan satu lagu daripada Kak Safia tadi. Katanya nak mendengarkan lagu Wasini. Itu Effa nak putarkan dulu. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu ini.
7: Ismail.

0: Ataupun salam daripada Limbang, Eva. Silakan, Eva.
1: Okey, tadi waktu lagu kita orang berputar, lagu sedang dimainkan, this one dah berkelip dah sebenarnya.
0: Sama lah kita
1: lepas ni. Tapi tempat Eva nak bacakan kiriman salam daripada Su Rosli. Katanya, salam semua, salam buat semua yang sedang bekerja hari ni katanya. Semoga dia pemurahkan segala pekerjaan dan jangan lupa rehat bila ada kesempatan katanya. Buat yang dalam perjalanan pada waktu ini, pandulah dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat katanya. Dan untuk semua pendengar Radio RTM Sarawak, terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Anda semua memang terbaik katanya. Dan daripada Bob Bobby, satu lagi saya nak bacakan juga daripada Bob Bobby katanya, salam rindu buat keluarga yang jauh di mata, walaupun tidak dapat bersama, anda semua sentiasa dekat di hati katanya. Terima kasih je bacakan. Itu dua ucapan dari Bang Eswan dan juga Zana.
0: Okey, baiklah Eva dan Zana, kita ada pemanggil. Teruskan, di ini FM. Kita nak try angkat. Mungkin ni pemanggil dari Eva ni tadi. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ah, yang ni saya dah tahu dah.
1: Itu pun kenal saya dah tahu
3: suaranya.
0: Saya dah kenal dah suara.
1: N to the N.
0: N dari Tukau, okay, N.
2: Betul, dari Tukau.
0: Apa khabar N pagi tu?
2: N Rusia, N dekat Tukau, tapi Rusia. Gigi tekah. Gigi tekah saya sekarang dekat mana? Tapi bukan dekat Tukau, tapi sekarang saya ada di tempat kelainan.
1: Di Sabah.
0: Bukan di Selangor.
1: Bukan di Alam Bunian.
2: Betul, di Selangor. Betul, di Selangor. Sekarang buat masa ni saya dekat Selangor.
1: Jauhnya En. Apa buat di Selangor? Jauh.
0: En bertunang kan dekat Selangor.
2: Bila masa bertunang.
1: Pandai-pandai. En pola apa di Selangor, En?
2: Sekarang buat masa sekarang In kerja dekat Selangor.
0: Kerja apa tu, En?
1: Jauh kawan kita.
3: Dah rendah pula S1.
2: Jauh. Yalah, jarang-jarang nak bersua kan dekat salam apa? Hello. Bukan salam lagi kan, hello.
0: Hello.
2: Jijik pandai cakap orang mirip kah? Jijik pandai cakap orang mirip.
0: Nada kotaan.
2: Tak an
0: sin he.
2: Ko ide mirai ije.
0: Ide mirai.
2: Ide mirai.
1: Betul kamu selain
2: nak ide mirai. Sama ko ide.
1: Jom kita BM tepi sana. Kita buka kamus lah Eva, cari kamus lo. Tapi menarik bahasa tu
2: lo lah. Ya lah ije lo lalau otaan dengan tai.
0: N takut takut Zana dengan Eva tutup telefon nanti N. Ideh nada taan sin.
1: Nataan.
0: Okey, N nak sampaikan salam untuk siapa ni, N?
2: Okey, buat salam ni buat N punya tunang yang berada di
0: Johor. Kasih dia cakap.
1: Tunang dia di Johor.
2: Berjauhan lah. Jauh-jauh tapi dekat di mata. Namun apa orang kata tu?
1: Jauh di mata, dekat di hati.
2: Lalu juga buat tunang itu yang telah bertugas dan berjuang untuk sampai ke pelaminan.
0: Amin.
2: Terbaik ini untuk anda, yang terbaik untuk En, okay?
1: Jangan lupa jemput kami, En.
0: Jangan lupa jemput kami, En. Pengacara tersohor ada E to the F to the F to the A.
1: Nanti dekat En S1 lah.
2: Yelah, nanti En kahwin dekat ATM Miri.
0: Asewa auditorium kami, En. Murah je, En. RM18,999 termasuk catering.
1: Untuk 3 hari 3 malam.
0: Penginapan boleh konti. Okey, En. Lagi En nak sampaikan salam untuk siapa, En?
2: Itu sajalah, minta lagu.
0: Lagu apa tu, En?
2: Lagu yang happy-happy lah. Buat tunang itu. Lagu apa? Fikir dulu.
1: Fikir dulu.
2: Lagu yang cinta memang manis.
0: Ah, semua lagu dangdut dah.
3: Bukan lagu robek hatiku, Kak.

0: En, Zana, Zana, lepas tu kau kena putarkan lagu dangdut Zana, jaga kau.
1: En tak suka lagu dangdut tapi jatuh cinta memang manis tu. Oh,
0: orang dilamun cinta Zana.
1: Yalah, apa cara? Itu sajalah
0: DJ, terima kasih. Okey, terima kasih.
2: Bye bye.
0: Itu dia tadi daripada Tukau tapi sekarang di Selangor katanya. Jauh
2: dah kawan kita.
0: Jauh dah kawan kita, member kita seorang Tok Teh. Okey, jadi kita simak melengahkan masa, kita teruskan kepada Z to the A, to the N, to the A, Zana.
2: Ya, terima kasih Eswan, Eva. Bintulu tu ada juga lah komen salam yang Zana nak kongsikan. Datangnya daripada Ujoh Caung. Katanya selamat pagi buat DJ bertugas. Selamat bertugas pagi Ahatok. Katanya cuaca cerah di Sebawah. Jerebu agak kurang pagi ni. Senyum-senyum jangan kurang DJ. Happy Konti. Dan katanya kalau boleh nak minta mainkan lagu Eli Mazlin, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Itu antara komen yang Zana terima. Jadi S1, Eva, rasanya sempat kan kita hiburkan pendengar? Macam mana tu S1? Teruskan?
0: Sempat. Teruskan dengan lagunya.
2: Okey, kita nak tunaikan lagu permintaan. Kak Sapiah tadi katanya nak dengar lagu Rancak. Dan juga untuk semua pendengar, dengarkan Mas Idayu, Robek Hatiku.
0: Ewah.

0: Ya, semangat terhibur semuanya. Mas Idayu, Robek Hatiku.
1: Hiburan
0: untuk semua pendengar halus
2: sana. Bukan main. Robek Hatiku akhirnya tercapai. Hasrat sis. Apa namanya?
0: Kasapiah. Diharapkan semoga semuanya terhibur lah pagi itu.
2: Betul. Jadi Zana dan Eva sih berasa sebab kita ada pemanggil sebenarnya yang sempat kita dah jawab, tapi sepa kita dah berada di penghujung rancangan sebenarnya. E to the F to the A, Z to the A to A.
0: KS1.
2: Okey, Zana dan Eva, terima kasih sebab sudi bersama dengan kita dalam Halum kali tu. Okey, jadi kita nak closing juga. Kita nak closing, kita nak mainkan lagu tu. Biarlah kita ada Arab-Arab sikit. Okey.
0: Habibi ya Maulana.
2: Ya Habibi, Habibi Billa. Habibi Billa. Tahu sih. Eva suka dengan lagu tu. Di kesempatan tu jual. Jangan lupa. Jangan lupa jual. Birthday DJ Fas hari tu.
0: Oh ya ke? Happy birthday.
2: Tua adanya.
0: Nampak.
1: Selamat hari tua.
2: Selamat hari tua. Kita si ngucap selamat hari jadi nak. Kita ucapkan selamat hari tua.
0: Harapnya ada mendengar lah hari tu. Eswan.
2: Ada yang dengar sebabnya nunggu yang sepitang tadi. Sepitang tadi belum kokok kita lagi. Sempat kali. Sepalah jadi kita tinggalkan lagu tu untuknya lah. Okay, bye Eva dan Zana. Jumpa lagi. Kita tinggalkan anda dengan lagu daripada Ingmalno, Habibillah.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Naitilan aku.
5: Luh, kuno kamayan lo.
4: Lapar bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
6: Thank you.

Ya, menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat edisi Ahad 6 September 2026, masih lagi bersama dengan kami Suzana Musa DJ Zana pagi itu masih bersiaran ke udara menemani pagi Anda, yang pastinya Anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Nah, untuk edisi pagi itu Ahad 6 September 2026, salam mesra, salam ceria, salam hujung minggu. Selamat pagi kita ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami di Bintulu. Pastinya kita orang boleh ikuti siaran Radio Bintulu FM menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun kita orang juga boleh ikuti kami menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Kita mendoakan pagi tu semoga semuanya sehat-sehat, sejahtera, baik-baik aja. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita mulakan pagi tu dengan bersyukur selalu dan sebuah ukiran senyuman semanis madu. Jadi apapun, salam hujung minggu diucapkan kepada semua yang si bekerja, yang bercuti, selamat bercuti. Manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya, masa untuk berehat daripada melakukan apa jua pekerjaan, masa untuk bersama keluarga, menenangkan fikiran. Jadi apapun, jadikan hari itu lebih bermakna dan juga penuh kebahagiaan. Dan mana yang bekerja hari itu, kita sama selamat meneruskan perjuangan kita orang dalam urusan pencarian rezeki. Semoga terus bersemangat melaksanakan apa je tugasan, apa je pekerjaan. Semoga dipermudahkan segalanya sambil kita orang sibuk di tempat kerja masing-masing, sambil kita orang berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ini. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini, menerusi rentak nostalgia pastinya dengan pelbagai hiburan yang menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular mengimbau kenangan dan juga nostalgia pendengar. Dan macam biasa juga pagi tu, mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan untuk hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus komen-komen lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi. Dan mana yang nak titipkan salam juga pagi tu, boleh layangkan terus komen-komen salam anda. Kongsikan di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, dari Bintulu, suka saya nak kongsikan cuaca pagi tu cerah di Bintulu, namun masih berjerebu. Untuk makluman bersama, untuk bacaan IPU di Bintulu setakat jam 8 pagi tadi, Bintulu mencatatkan bacaan IPU 199, dan di Semenanju bacaan IPU 200 setakat jam 8 pagi tadi, pada tahap yang tidak sehat. Jadi di Bintulu masih juga berjerebu, sama juga di bahagian-bahagian lain, di Sarawak, di Kuching, Seri Aman, Semarahan, Serian, Sibu, Sarike, Mukah, Miri, Limbang, Kapit. Jadi musim jerebu kini tu, sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan walau di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan semoga jerebu terus menghilang, dan semoga kualiti udara kembali pulih, kembali bersih seperti sedia kala. Baik, salam hujung minggu buat kita semua yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM.

0: Surya Bermaklumat.
1: Ya, salam hujung minggu dan selamat pagi saya nak ucapkan kepada kita semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintul FM. Ha, sama ada anda yang mengikuti siaran kami di Corong Radio, mana yang berada di sekitar bahagian Bintulu, boleh mendengarkan siaran kami menerusi frekuensi 97.5 MHz. Ha, dan mungkin ada yang mengikuti kami di penstriman langsung aplikasi RTM Klik juga pagi tu di telefon pintar masing-masing, dan mungkin ada juga yang mengikuti saran kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Ha, pagi tu semoga semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan. Ha, terus ceria, terus gembira dan terus bahagia. Ha, walau di sini juga kita orang berada, sama ada yang berada di rumah, yang sedang bersantai, yang sedang beristirahat, sambil buka radio Bintul FM mendengarkan hiburan-hiburan yang dimainkan, ataupun yang berada di tempat kerja sambil sibuk dengan apa jua pekerjaan, apa jua tugasan, sambil mendengarkan radio Bintul FM. Si lupa jua mana yang sedang memandu, mungkin ada yang sedang fokus dengan pemanduan dan sambil mendengarkan radio Bintul FM. Kita mengharapkan semoga semuanya terus ceria pagi tu. Ha, jangan lupa untuk sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Walau di sini juga kita orang berada dengan musim jerebu, digalakkan, disarankan pakai pelitup muka apabila berada di luar, terutamanya yang berada di kawasan jerebu yang tebal. Ha, dan elakkan ataupun hadkan aktiviti di luar, kekal duduk di rumah, duduk renah-renah di rumah, nangga cerita di TV, ataupun beristirahat bersama keluarga. Dan kita juga menyarankan anda banyakkan minum air kosong, air masak, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Jadi apapun, semoga semuanya sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Sekira di sini juga kita orang berada. Baik pagi ni, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia bersama kita di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Zana nak menyapa juga rakan-rakan kita pagi tu, Thomas Tanjung, hai DJ, selamat pagi juga. Dan kita juga ada Jaiton S, salam hujung minggu katanya kepada semua sahabat di mana juga berada, salam sayang dari kejauhan katanya, semoga dipermudahkan segala urusan hari tu, terbaik Bintulu FM, terima kasih. Dan kita juga ada rakan setia kita yang seterusnya, Sadiah G. Dia, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas di hujung minggu, semoga sehat ceria selalu, dipermudahkan segala urusan, dan katanya selamat beristirahat, semoga sehat semuanya. Kami layan aja lagu yang kita putar DJ. Terima kasih Sadiah Jidia. Kita juga ada rakan kita Juidah Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga sehat dan ceria selalu. Kita juga ada rakan-rakan seterusnya, Mus, selamat pagi. Kita juga ada Wak, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Kita juga ada Nasir di Jai, minta lagu M. Daud Kilau. Dan kita juga ada Kak Onju, selamat pagi juga Kak Onju, tengah bekerja hari itu, selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki. Kita sama, Zana pun bekerja di hujung minggu. Francis, selamat menjalankan tugas, semoga ceria-ceria selalu. Dan kita juga ada MJ, selamat pagi juga, semoga ceria selalu. Monica Kimat, selamat pagi juga. Ijah Jabin, minta lagu Suci Dalam Debu Iklim. Kita juga ada rakan-rakan yang lain yang terus setia juga bersama kita. MJ minta lagu Melanau Teluih Jini dari Joseph MJ untuk hiburan sahabat. Dan rakan-rakan yang turut setia juga, Robert Ganja Robert, selamat pagi, selamat bertugas di pagi Ahad, katanya semoga ceria selalu. Dan salam kepada semua rakan-rakan di Facebook, salam juga kepada semua pendengar setia, semoga sehat di hujung minggu jerebu cuaca di Sepauh pagi ini DJ. Dan kita sih melupakan juga rakan kita yang turut melayangkan komen juga pagi ni. Datangnya daripada Jamilah Joniman Iman. Selamat pagi dan selamat bertugas. Jadi itu antara komen-komen yang kita terima pagi tu daripada rakan-rakan pendengar setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu dan juga ruangan komen live TikTok Bin Tulu FM. 11.26 minit pagi waktu sekarang. Mana yang sedang sibuk di dapur? Ha, sambil kita orang bermasak, kita orang berperang di dapur, sambil kita orang layan mendengarkan radio Bin Tulu FM. Semoga dipermudahkan segala apa jua agenda urusan sepanjang hari ini.

0: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
1: Yes, ada parking.
0: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
2: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ya, berhati-hati semasa memandu. Pesanan buat anda yang sedang memandu, sama ada dekat ataupun jauh. Mungkin hari itu ada yang dalam perjalanan nak pulang ke rumah. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja, mana yang bekerja shift tengah hari. Ataupun dalam perjalanan nak turun ke pasar raya, pergi ke tamu. Ataupun ke sini-sini juga, silupa juga pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu lori yang dalam perjalanan nak pergi menghantar barang-barangan, bawa penumpang. Pagi itu, semoga semuanya memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu dan pastikan anda sentiasa mematuhi apa jua peraturan lalu lintas undang-undang di jalan raya. Mana yang rasa mengantuk, dapatkan rehat seketika sebelum kita orang meneruskan perjalanan kita orang. Jadi apapun, semoga dipermudahkan perjalanan semua pemandu ketika itu dan kita mendoakan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi yang ingin dituju sekiralah sama ada dekat ataupun jauh. Baik, 11.38 minit pagi. Waktu sekarang mungkin masih lagi ada yang belum mengetahui mengenai informasi ini. Ekoran jerebu di Sarawak terutamanya di Bintulu dipahamkan sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan juga PPD Tatau Sebauh akan ditutup sementara minggu depan, yang mana penutupan sementara sekolah bermula 7 hingga 11 September, maksudnya bermula esok hingga 11 September, melibatkan PPD Bintulu dan juga PPD Tatau Sebauh. Ini adalah menurut kenyataan pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPN Sarawak. Penutupan tersebut melibatkan 63 buah sekolah rendah dan menengah, melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Jadi kita dipahamkan untuk penutupan sekolah membabitkan 617 buah sekolah rendah dengan jumlah 130,953 murid dan juga 93 buah sekolah menengah dengan jumlah 107,350 pelajar. Dan penutupan sekolah minggu depan 7 hingga 11 September melibatkan 14 buah PPD, iaitu PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kanawit, Julau, Meradong, Bintulu dan juga PPD Tatau Sebauh. Dan pengajaran dan pembelajaran di rumah juga akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara bagi sekolah yang terjejas. Jadi mau tahu maklumat lanjut, kita orang boleh melayari laman Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Dalamnya banyak informasi-informasi, maklumat-maklumat yang boleh anda perolehi mengenai makluman penutupan sementara sekolah ekoran daripada jerebu tu. Baik, 11.40 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM pagi ni, bukan saja dari Bintulu, malah dari Miri, Sibu, rakan-rakan dari Kuching, rakan-rakan dari Seri Aman, Betong, Sarike, rakan-rakan dari Semenanjung, dari Pahang, dari Perak, dari Kelantan, dari Johor, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam. Terima kasih yang masih setia bersiaran bersama kami, yang mengikuti kami di Corong Radio, yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik, di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Baik, kita nak kongsikan komen yang seterusnya. KY61, selamat pagi juga Jeng, selamat pagi di hujung minggu. Katanya kita juga ada Insong Mensan minta lagu Gelombang, Salamiah Hassan. Dan kita juga ada Lopek Senawang, selamat pagi juga Jacob Ragai, selamat pagi. Kita juga ada Uming STG, selamat pagi juga. Munang, selamat pagi, salam dari Kanada. Jauh rakan kita tu, Kanada Hill. Dan kita juga ada Markus, selamat pagi juga. Rakan-rakan yang lain juga yang turut melontarkan komen juga pagi ni. Kita juga ada James Mangi, selamat pagi, dia minta lagu Sakit Gigi daripada Maggie Z. Dan kita juga ada Kimi Evans, selamat sambat, salam dari Alam Bunian. Awal rakan kita tu dah masuk ke Alam Bunian, jaga diri rakan kita dari Alam Bunian. Kita juga ada Mangga Susu di Jerebu Muka katanya. Dan seterusnya kita juga ada Haikal, salam DJ, selamat pagi juga. Kita juga ada Donald Chow, selamat bertugas DJ. Terima kasih dan rakan-rakan seterusnya yang turut setia juga bersama kita. Di Asan, selamat pagi, masih stay pagi ni menerusi Radio Bintul FM. Jambai, panas dan berjerebu di Tatau, katanya minta lagu Eli Mazlin, Bakar Wali ataupun Janji Kekasih. Happy Konti DJ, terima kasih Jambai. Dan rakan-rakan yang turut setia juga bersama Zana pagi ni, datangnya juga daripada Junaidi Laing. Kita juga ada Nuriwi, selamat pagi katanya, jom layan lagu. Kita juga ada Kaedah Manja Haji Putih, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat-sehat walafiat, minta lagu Ikatan Asmara dari Fairuz Misran untuk hiburan semua sahabat-sahabat Bintulah FM. Katanya khasnya untuk Jamilah Joniman Iman, Rokiani Abibu, Syarifah Pelangi Pagi, Rugayah Merikan, Awang Kesuma Jaya, James Pengiran, Jambai, Masnah Loso, Latif Putra Johor. Dengan ucapannya semoga berbahagia selalu hendaknya. Bintulah FM terbaik. Terima kasih Aida Manja Haji Putih, dan terima kasih buat kita semua yang terus setia, terus layan mendengarkan radio Bintulah FM. Sekira di sini juga kita orang beradab. Baik, mana yang sedang makan ketika tu, selamat menjamu selera Zana ucapkan sambil mendengarkan radio Bintulah FM.

hiburan daripada Zaiton Samion, Menaruh Harapan, menghiburkan anda sebentar tadi, membawakan kita pada jam 11.52 minit pagi. Waktu sekarang, apapun kita mengharapkan, semoga jerebu tu terus menghilang dari muka bumi, terutamanya di Sarawak, dan semoga kualiti udara kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala, untuk memudahkan kita melaksanakan, melakukan apa jua agenda-agenda, tugasan-tugasan di luar. Jadi apapun, semoga terhibur semuanya dengan apa jua hiburan yang dimainkan. Waktu sekarang dah menunjukkan 11.52 minit pagi. Nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bintula FM edisi hari tu, Ahad 6 September 2026. Seperti biasa, tepat jam 12:30 hari atau kelak, siaran Radio Bintula FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Jadi apapun, terima kasih kami ucapkan kepada kita semua yang terus setia, terus layan, terus mengikuti siaran Radio Bintula FM, sama ada di Corong Radio, sama ada di aplikasi RTM Klik, di Facebook, dan juga di TikTok Bintula FM. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita, Ibra Angel, kita juga ada Abdul, kita juga ada Jelai Suai, kita juga ada Jai Pua, Ijah Jabin, kita juga ada Benny, Banua Sindang, Eddie, Mak Yi, kita juga ada Kak Onju, kita juga ada Fedli Dil, Kimi Evans dari Alam Bunian, kita juga ada Insong Mensan, kita juga ada Albert Moni, Anak Igang, dan semuanya kami si dapat nak sebutkan. Ada Yus, terima kasih Yus, rakan kita juga, dan kita orang semua yang sana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang. Takut kelak sampai ke malam pun si habis mun nak disebut satu persatu. Apapun, mohon maaf mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan, pastinya Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf juga sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang mengendalikan siaran 3 jam ini menerusi Radio Bintula FM. Jadi pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Apapun, selamat berhujung minggu semua. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga segala-galanya mau dijaga, dan kita mendoakan agar jerebu terus menghilang, dan semoga dipermudahkan jua apa urusan kita orang, apa jua pekerjaan kita orang sepanjang hari tu. Baik, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Salam Sarawakku sayang, Salam hujung minggu, bye-bye.

Selamat tengah hari, dia tu kena bor ke berita tengah hari 6/9/2026. Kita berengkeh ngau berita indeks pengamah angin atau ke IPU di Sarawak. Naka pukul 11 pagi tadi, dua kena menua aging rekod ke angin di balat na mana ke pengerai ianya Sri Aman, ting rekod ke IPU 217 ngau Kuching, ting rekod ke 216. 10 hagi kena menua sabang rekod ke IPU Batika Stina Manah ke Pengerai ianya Semelaju Bintulu Mukah Semerahan Serikai ILP Miri Serian Sibu Miri Ngau Limbang berbangunnya kapit ngerekod kangin ti Jelanya Pemersi. Sekolah kena pegai upis pelajar pelilih menua atau ke PPD Bintulu ngau tatau sebawah dekat ditutup sementara dalam minggu baru tuila. Perkara tu diputus belalau kasil pengawak matau ngau baca indeks pengamah angin IPU pukul 8 malam tadi. Direktur upis pelajar menua Sarawak Omar Mahli madah ke perkara tu mungkur 63 buah sekolah primary ngau secondary serta 39,000 ikut nembia. Hari lima tu tadi, ia madah ke 12 buah sekolah kena pegai 12 supis pelajar pelilih menua dekat ditutup sementara dalam minggu baru tila ke Tegal menua ke Besebun. Pemutus tika nutup sementara sekolah belabuh hari tujuh nyentuk ke 11/9 tu dekat mungkur 14 supis pelajar pelilih menua di Tekruga Laban Sebun Nasab. Tu nyerangkum 617 buah sekolah primary ngau 130,953 ikut nembiak serta 93 buah sekolah secondary ngau 107,350 ikut nembiak. Pemansang modal mensia ditetap kenyari tunjang pemansang menua. Nyalai pemansang menua Sarawak ndak seminat dulih kari pemansang ekonomi, infrastruktur ngau teknologi aja. Premier Datuk Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke pemansang menua tu mega sama di Sukuang Bala Rakyat, TBC Penegap Ari Sukut Penemu, Pemanahulah ngau Rundiang serta BC Penegap Integriti. Dalam konteksnya, pelajar Islam ngau pengawak belajar ke Penemu Turat ditetap ke berguna benar dikena nempak rakyat di setimbang. Perintah Sarawak Mega dekat seruran merisuku ngagai pengawak ti ulih nyawup ngelati ke budaya ngulih ke penemu ba rakyat mayuah. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutu ba pengawak nduria nutup program maca ngau isnad kitab Muwatta Imam Malik di Kuching. Teks Jakuya dibaca sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi. Presiden Gerempuang Sepak Takro bagi menua Sri Aman, PES TASA, Awangku Hafizi Awang Az-Zahari sudah dipilih jadi Vice Presiden kedua Gerempuang Sepak Takro menua Sarawak PPS ke penggal 2026 nyentuk ke 2028. Pengawak berpilihnya diatur Maya Awam Besai Nintiang Tahun PPS kalai Bala Ketua Gerempuang Tumega sama dipilih megai pengawak sidak ke tempoh 3 tahun tika data itu ialah. Dato' Ismail Abang Safi mengkiang jadi Presiden PSA Sudaya Kenadai Orang Laban, lalu Dato' Sri Safri Ali dipilih jadi Sapit Presiden Udaya Kesama Menang Badarat Pengudah Duai Ke Orang Bukai Mata Diri. Kebagi pengawal Vice Presiden 1, Syaukat Khan Istiak Hussein Khan menang Pengudahaya Kebulih 27 iti undi, lalu Awangku Hafizi dipilih jadi Vice Presiden 2 Udaya ke Buliah 17 iti undi. Ngarak berita kita ke tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari berdengar, udah tu nerus kawak ngelah tengah hari, bulan gaun Nancy Nanggai atau ke KB, hari WiFi Ban RTM Kuching.

0: Segulai sejalan. Segulai sejalan.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ya, jam kita 7 minit lepas pukul 12:30 hari. Ya, terima kasih yang telah booking ke Udara Berlengau kita bahas 9:12 ke pagi tu. Dan datang bawa aku dekat Berlengau kita bawa ngelah tengah hari. Ke sekali tu aku dekat Berlengau 5 stesen ke Bukai. Kalai kami 5 tu lagi ya, dekat mulai ba ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Yang ambil dah masa awak kita bala peninga. Kita ngau ke pengari-pengari, kau ke pengurus program hari stesen Bukai. Sapa kini tahu yang aku pakai ke tengah hari tu, kita berengkah ngigak pengelola program kita hari Sibu. Hello Sibu.
1: Ya Nana di Sibu.
0: Oh, kemarin Nana megak Nana. Oh. Nyat tadi Nana, kati gaya sebuan kita di Nana.
1: Gaya sebuan lagi mengkang tenen, Niki Gerik kemarin.
0: Oh, Niki kita di apa ya?
1: Lebih 1.81
0: yang dekat kos 10 tadi. Apa ni? Okey, jaga pengerai nak. Okey. Ha, lagi kita ni ingat berita hari kita ke lagi? Laban
1: nurun ikik
0: nya kebuah kuninga sekedar hari program ke di Prambu di Sibu mayuah tetangga. Lagi lah nuan cerita engkau bisa hari bulan ke baru bukanya. Okey, kita nguyang ngagai Miri. Hello Miri.
2: Ya, hello Nian.
0: Branda.
2: Iya, Branda tahu.
0: Branda tahu. Nama berita Branda.
2: Okey, mana tu Nian Gabby. Hai, baru bisa bunyi ko DJ Bana sarinya exhaust kunyo dah. Hancur.
0: Nak laban sebuan tau kau aku.
2: Iya.
0: Berita sebuan kita.
2: Sama bakah IPUD Miri tu Nikik baru tu Gaby.
0: Apa Nikik yang kita kaya dia ne?
2: Kemarin di Miri bacaan IPO Miri 1.7 lebih ya. Sari tu Nikik ngagai 1.84 tidak salah aku tadi.
0: Apa nama Nikiknya?
2: Iya.
0: Okey, ngarap ke mah menyak baduk meh pergi lah rusak hujan meh neh
2: aja ke hujan mah meh kita menua sesuatu neh
0: aman. Okey, hari Miri kita ke Limbang sikit nak berubah Limbang tau mana Sabuang tau. Hello, mana Sabuang Limbang. Hello Hana.
2: Kini Sabuang no
3: betul kan
2: tanya
0: namanya.
2: Oh, kini kita ke Sabuang Hana kita.
0: Dek anang nyabung Hana dek tahu Sabuang.
3: Semua belum tahu tu tahu.
0: Kemarin Hana aku telinga bisa kapan nuan stibian nan undek nan kemarin.
3: Nama ke kemarin aku tu kemarin lawan ada ngiga kita kemarin.
0: Hukum ya.
3: Lagi benda siapa lagi bersyaman lagi.
0: Sebun kita dia berkenai gaya ayah itu asal itu.
3: Ya betul tere nen penting dia ke gaya sebun nasab kita di Limbang tere. Ya leban coba minggu ni kemarin gagal ke. Nada ini ke itu ni ke kemarin.
0: Apa ni ke makan
3: kita tahu. Dia tu ni ke dia tu nyo bercorak kuning ya dia tahu.
0: Okay.
3: Nada pengarai.
0: Aku ninga kita di Limbang musim buah durian.
3: Ya. Amat saya aku kasih aku mendak bala harga penjual nen.
0: Nama ne?
3: Nama nanti lah bapaknya kita nanti maya hari sebuan untuk kita hari yang ngat hari. Buah rian tapi lebih merkeh bagian deh saya.
0: Oh ne.
3: Nen tu amat ke ekonomi kita di Limbang tu.
0: Oh.
3: Jadi ke penanggul.
0: Nama kalau hangat deh.
3: Kita orang hulu deh. Ya, hari kalau hangat hujan ada bedau boleh setitik tu hujan tu.
0: Apa nyak meh?
3: Kemarin ngarap kan aku kemarin hujan kemarin. Nak ke kemarin?
0: Oh, pihak.
3: Okey,
0: ngarap aku pula itu lagi ngagai Christine kan. Maya durian Christine. Ya, di Sibu maka aku ninga musim buah. Maya buah di Sibu. Okey, kita sebuat ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello Nen.
0: Hello Sharon. Oh, nama berita selanjutnya Sharon.
4: Mana gerai?
0: Nasib nana. Dan kami sebuat bisnis kedaknya. Pada kuang ketika sebuah Nuan ada di mana mah?
4: Oh, kak ya. Laban orang ke bisa asma tu tadi. Kak
0: asma.
4: Jaga diri. Aku maya baru pun sanya 2 malam tu turut sendak sepuan. Laban ya. Namanya laban
0: asam.
4: Laban asap kita itu tadi ngasai kering nak kena pemampul.
2: Susah besarnya Yun.
4: Ya. Jatuh nanti kita mendak kena kena face mask ni kurang pemampu hidung mulutnya tegalnya meh takut tena ada pedak
0: kena N 92
4: 95
0: 95 N 92 kita okey aku lumpai ngenaknya lagi laban aku nak tahan aku laban aku asma maga aku kita ke upis pun sesepuat
4: ngena 95 nya ya nyamai ke sport te kita ngena
0: oh, ke nya kenya pia
4: ba aku mana nama ba orang te oh. Ngena ke utai ke ukan ukan 95 nya ka senda sport jadi ya ke mana ge nya nyamai ge kita sport pia ya ku aku
0: oh, ya terima kasih ke info nan nya oh. Alaman nuan dulu ngena aku asma nuan pasma nemu ya lagi aku pulai tu lagi ngiga ke lagi
4: nak jaga diri melaban butainya nak ada pedak dia masuk ngagai paru-paru
0: aman aman nyak bagi kita ke asma bala peninga ya Siti info Ali Sharon jadi kita buat ke Sri Aman. Sri Aman pun papa aku nak berubah Steven.
5: Ya betul.
0: Ya, mari selamat tengah hari Steven Bujang. Bujang kita nya. Steven and the girls. Nah, berita.
5: Selamat hari Nen.
0: Nah, berita.
5: Berita. Tajapan Sarito nomor 2 bisi turun mimin hari kemarin 227 Sarito 216 tikas pengamah angin.
0: Oh, manehnya. Tengah ya. Kuninga nanti di ninga Rajesh tadi bisi maca Aki ngelikut tanya namanya IPU ngilau katinya.
5: Ngilau kati banyak. Aki ngerungga pengerai ya. Kita.
0: Ya. Tajam pemisah nurun.
5: Aki palak dua.
0: Nah, aki palak dua. Nyak amak aku. Oke. Hanya tadi munyi kami sebuat bala peninga. Pengelola program ya, ke kemarin bunglan kita. Jadi dekat bunglan aku Sarito. Kalai kami dekat Berengkah ngau Ninjau. Sarawak kita dekat ninga berita-berita ke dekat di kunci bala pengelola program kita ngunakak uliah seminggu tok ngikak berita ngamik ke nyari ke pulai ke penemu rama bala peninga kita bakal ke tengah hari tu. Jadi tengah hari tu siapa kak dulu tau ke kita ngasuh Iben dulu.
5: Aku menudi.
0: Kak dulu deh Iben nak kalah dulu deh.
5: Okay. Terima kasih Nen. Di mana Nen Sarito? Eh, Nen awak.
2: Ngopo.
5: Nen kena ada na. Ya, terima kasih guys semua kita yang kembali mendengar kami sebentar.
2: Ninga.
5: Nah, siap sentang nyina dinga nen kemarin ne.
2: Aluna munyi kaban.
0: Namanya sentang ya. Berdawi bin, berdawi bin.
5: Uka ku kurang. Oke, terus kita berperinang dulu meh sebentar aku berengkah berkunci ke berita di Suyaman. Oke, okay. Lagu dari Genevi Lenya ditundek nuan.

0: Ya, lagu pembungkal Ninjau Sarawak kita ke sekali itu lagu kedai kumbai di Tunik Nuan dari Jenebi Lenyang. Ke sekali itu aku Ibin dari Seraman, YFM Seraman berkongsi ke berita. Tiga bengkah berita berkongsi ke dulu awak ke sekali itu. Keterubah, berita yang berkawal ngawa pengawak jualan Rahmah Madani. Ungkup sarito 6 hari bulan 9 2026, bisa diatur di Parlimen P201 Batang Lupar, Dun N28 Lingga, 6 hari bulan 9, hari pukul 8 pagi tadi, nyentuh ngagai 3 ngali hari lagi, di Sin Yueh Tai Meludam. Pihak muka serito 6 hari bulan 9, 2026, bisa diatur muka jualan Rahmah Madani, bak Parlimen P202 Sri Aman, ungkup Dun N32 Semanggang. 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi, nyentuh ke 6 lemai itu lagi benam Liong Sri Aman. Pihak muka sarito diatur muka jualan Rahmah Madani, Rahmah itu berkat, bak Parlimen P204 Betung, Dun N36 Layar. Hari 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai 8 malam itu lagi, 8 lemai itu lagi bak jimat Betung. Yang berita ke terubah, lalu berita kedua ngenang sebengkah program yang kedatur kemarin 5 hari bulan 9 2026. Kali kemarin mujur dipjalai ke bengkel kerikumbai dito memperkasa tugas dan peranan ketua kaum pihak mega JKKK Rumah Panjai diatur bak rumah karin nangam menjual ulus kerang lobo antu. Pengrami itu kemarin dipenyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lobo Antu. Program yang diatur Persatuan Ketua Masyarakat Tuai-tuai Raban Bangsa Lubu Antu enggau kerjasama Opis Pelilih Menua Lubu Antu. Tujuh program ianya kena ngenegap kage tanggung pengawal Tuai-tuai Raban Bangsa KMKK di Menua to kelebih hage. Lalu pihak mega kelebih hage senentang sidak ia ke Tuai-tuai Raban Bangsa ia kenyadi pengerapit kaul antara komuniti enggau pengari-pengari rakyat serta pemesai-pemesai Opis Perintah. Lalu tanggung pengawal Tuai-tuai Raban Bangsa dipatut meruan di kemansang ianya nyadi pengari komuniti mengatai ke peminta berkunci ke penerang perambu pemansang menua direk serta juluk ati komuniti ngagai pengari pengeri rakyat pihak mega ngagai upis-upis perintah ia kepatut. Nyalai ko yang beroman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi pemansang infrastruktur di menua to kelebih hake rentayan jalaya kelikun baulus kerang dekat terus di kemansang diatur kena ngemujur kage pengawak mindah ken kita serta pejalai projek pemansang ngagai menuanya. Kaban Parlimen P203 Lubantu megak madah kerjasama antara Tuai-tuai Raban Bangsa ngau J3K komiti pemansang ngau penglikun genturung peniau patut meruan bisik kena ngemujur kage pejalai pemansang di menua direk. Bab program tu kemarin di Ayam Roman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngemendar ke agih-agih belanja baka RM12,000 ungkup J3K nengam jual, RM5,000 ungkup Biro Induk Rumah Karin nengam jual serta RM150,000 ungkup J3K Rumah Karin nengam menjual. Hari belanja 2027 kena kemujur ke agih pihak menyukung program pemansang community. Bila datang agih program untuk mayanya program ia kedatur kemarin ianya DO Pelilih Menua Lubu Antu Tuan Akui Ijau pihak mega di golok bala pengulu kaban-kaban Opis Pelilih Menua Lubu Antu MDLA serta tuai-tuai Raban Bangsa di Menua Ulu Sekerang. Jadi berita ketiga di perkongsi ke mega sebengkah program ia kediatur kemarin mega 5 hari bulan 9 2026 kalai bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang mujur dipjalai ke program berjadi ke Biro Indo Rumah Jonathan Semumu Atas Betuang. Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu Sapit Menteri Nembia Lumba serta pemansang orang dagang Sarawak ia kemega Kaban Konsel Negeri N36 Layar. Program tu mega bisa diguluk Kaban Parlimen P204 Betuang Yang Berhormat Dr. Richard Rapu. Jadi ko Yang Berhormat Dr. Richard Rapu ngenang ngelansak berkawal ngau Biro Indo lebuh maksud ke penerang berprogram tu ko yang penumbuh Biro Indo bagenap rumah-rumah panjai serta genturung pendiau amat berguna kena mandang serta genegap ketanggung pengawak orang Indo kelebih agak bak perkara pemansang bak perkara pemansang komuniti serta genturung pendiau. Lalu pihak megak Biro Indo di menua itu dikharapkan terus nyadi alai kena komuniti berserakup serta ngangkat kage potensial orang Indo kena ngemujur ke pejalai pemansang menua ke pengelantang semua. Bila datai ngulup program itu kemarin ianya tahun plena Mr. Morris Anak Nayub penguasa upis tanah dan penyukat bagi menua betung pihak megak pemanca Norman Ngumbang pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai reban bangsa dibagi menua betung kelebih agak serta lebih 500 siko mensia mayuah belak ngulup program itu kemarin. Okey, Gaby, yang dulu hari Sri Aman. Kang yeah. Kasih itu, Gaby.
1: Terima kasih, Steven, hari Sri Aman. Kita ingin mengagak Sharon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih, Nen. Jadi, sebedau aku berkongsi ke berita kami di Bintulu, dulu mari kita berperindang. Titik lagu Ari Wilson, Selekapadi.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang. Jadi merik selamat tengah hari ngagai semua peninga ke benung kulengok kita jam ke dia tu. Lalu berita keterubah ke berkongsi kaku. Ianya sepenyampau 41,000 ikut peranak di Pelilih Bintulu itu dan terima sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 diberi perintah Sarawak dikena mantuk ngelempung ke tatim belanja rakyat lebih lagi bak pengawak ngulih ke barang pemakai asas. Jadi penyampaunya yang kaum 19,489 penerima bak kategori ruang bilik dan 4,834 penerima bak kategori bujang ngau 17,082 ikut penerima bak kategori warga mas. Kaban Kursi Negeri Adun Samalaju Datuk Majin Renggi madah ke SKAS 2026-nya mantuk belanja ngagai peranak Sarawak tinitia ke pinta pematut ngau penyampau bantuk antara RM375 ngagai RM1,100 berpanggai bak kategori penerima. Ia madah ngau program tu ulih mantuk serta ngelempung ke tating belanja rakyat. Ia megak munyinya madah ke ngagai penerang pengarang berita pengudah nguluk pengerami berjadi kesumbangan keperluan asas SKAS Sarawak 2026 di Kidurong hari 2 tu kemari. Jadi ini tiah ke kategori penerima ruang bilik nerima bantuk 1,100 lalu orang tuai nerima bantuk 600 ngau sidak ke bujang nerima RM375. SKAS antara inisiatif perintah Sarawak dalam mantuk rakyat napi ungkus penghidup di Majak Nikik kelimpah nentu keraban tipatut nerima sukun dikena nangkup peminta pemohon sidak ya. Ya berita keterubah. Lalu berita kedua, 52 ikut nembia hari Dewan Undangan Negeri Dun N67 Jepak udah nerima pemerik pelajar dengan program ACE Didik N67 ungkup tahun 2026. Kaban Kursi Negeri Adun N67 Jepak Iskandar Turki madah pemeriknya dikarap ke ngambil ulih mantuk ngelempung ke tating nembiak ngau ruang bilik kelebih lagi ngagai sidak kenyedia kediri nampung pelajar ngagai tikas diploma ngau degree. Kuya bala penerima dekat nampung pelajar ngagai mayuh bengkapalan pelajar tinggi di Sarawak ngau di Semenanjung Malaysia. Ia megak merik pengagati ngagai 52 ikut nembiak ke nerima pemeriknya lalu pemujurnya udah dicapai hasil hari pengawak sidak ke belajar berbenar, berdisiplin ngau sukuang kena ngetu hari apa indai ngau pengajar serta ya berasai menghati laban bala penerima dekat nampung pelajar sidak bak tikas diploma ngau degree bak palan pelajar tinggi di Sarawak ngau Semenanjung Malaysia tu uliah nyadi ke tanda bala anak kita itu tadi uliah nyingkang ngagai tikas ke tinggi agi. Ya berjakup munyinya lebuah pengerami nyuak kesumbangan pendidikan SDD N67 di Palan Servis Awam N67 Jepak hari 3 tu kemari. Lalu program SDD tu siti hari inisiatif di merik sukuang ngagai nembiak hari sitak tun Jepak dalam pengawak negap ke pelajar ngau pemansang modal mensia. Lalu berita ke penudi ke berkongsi kaku tu berkawul ngau Pekit Futsal U23 BIFA 2026 minat bisik 12 itik tim aja lalu ngagai kita ke dekat ngau kita boleh ngelawak page rasmi pejabat Facebook pejabat belia dan sukan bahagian Bintulu hanya di Pekit tu dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 10 ba stadium Muhibah Bintulu lalu tu minat terbuka munyikak aku tadi ngagai 12 itik tim aja. Lalu format pertandingan bisa 4 kumpulan, 3 pasukan dalam setiap kumpulan. Ngau masa bermain 20 tambah 5 ngau 20 minit running time. Lalu penerang kesilik megak uliah bertanya ba Halimah Musa ba Lumur Kusung 12 879 9771. Okey nen, nak berita berkawal ngau Pekit Futsal ba Bintulu itu mengujung ke berita kami di Bintulu nen.
1: Ya, terima kasih ya, Sharon. Di Bintulu, kita nguyang ngagai limbang. Limang Hana.
0: Segi dah kadang tu Nen. Terima kasih Nen. Terima kasih Hongka belum meninggal kita. Jadi sebenarnya aku mai kita meninggal untuk berkongsi ke berita ngau belum meninggal kita. Kau dulu aku mai kita berpindang ngau lagu lama, lagu dari Indra Sengalai. Okey, nasib panjai begulai.

bukan nasib Panjat Bukulai Anderson Ngalai. Jadi terima kasih hanggap mengulang program kita di Kuching Seriawan Sibu Bintulu Ngau Dimiri. Anda tinggal megang hanggap belum tinggal kita kepercayaan tinggal kita bawa Ninja Sarawak berkeke sekali itu. Jadi itu aku kuma mentas darah badas darah bagah semai kita 6 stesen serta bala peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti bermula utara Sarawak buat frekuensi FM 104.9 MHz kita di Limbang itu. Jadi kelebihan dulu aku dekat berkunci ke baca tikas ke indeks pengamah angin kita di Limbang. Jadi pukul dalam murung pukul 11.30 pagi itu tadi ke pukul 12.30 hari itu tadi baca ke tikas pengamah angin kita di Limbangnya 160. Jadi ini ke hari kemarin. Nah. Jadi bala peninggal tadi kerindau ke dalam gaya hari tadi bersebuan tu atau ke bisia Sabtu. Jadi ramai kita sama bala jaga pengerai diri kita. Jadi kurang ke pengawal berluar, kelebih lagi ungkup nembiak min, orang tuai, engkau sidak ke bisik penanggung sepot. Jadi nanti nanti uliah diseliah pansur di rumah, kita ke bisik pengawal guna ke sekabung hidung dan mulut, tingkeman serta tentu ke nuan ngirup air di cukup. Jadi tutup jendela, tak tutup penjahan kita, engkau pintu, ngambil ke ngurang ke angin di kamar, tamu angin rumah. Jadi ke pemandu berguna, seluruh nitih ke baca indeks pengamah angin, engkau jaku lalau, hari pihak berkuasa. Jadi jaga diri, jaga pengerai, lalu awak ke semua kita, meruan likun. Jadi belum meninggal semua, kelebih akhir kita di Limbang itu, di toko dekat berkongsi ke hanya Siti Jakarta Sau hanya vaccination anti rabies tidak berbayar berlimbang untuk bulan 9 ke bulan September 2026 tu. Jadi Jakarta Sau ke semua orang tengok buat ukui berpilih limbang. Jadi program vaksinasi kena baru program vaccination anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 14 hingga 15 bulan September pihak mega 21 hingga 25 September 2026 dekat berengkah jam pukul 10 pagi hingga pukul 5 lemai. Jadi vaksinasyen tu ungkup kue mesti berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta ndak ngandung teka nusu. Jadi orang kengempu ukui mesti maikat pengelala ngawkat vaksinasyen ukui kudah bisik nyemak bisik. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui tadi mesti ke di kuarantin selama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak ngau betul. Jadi orang kengempu ukui kendak nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin tak ke ngemandar ke ukui berjalan ngau bebas tak ke kena tahu kena ukum mata duit nyentuk RM2,500. Jadi tucuk vaksin anti rabies wajib ungkup semua kuai di Sarawak. Jadi ini teh ke penerang pihak berkuasa program vaksinasyen tu jadi cara nagang tibuna dalam nagang pengerekai igi penyakit rabies di tahu ngerugak penglikun komuniti. Jadi mensia mayuah dipinta berarti ke hari bulan dengan luar kudah ditetapkah lalu ngerembai ke penerang tu ngagai pengumpul kuai bukai abak kandang luar sedang pu. Jadi pesan tu tadi tak ke Jakarta Sau tadi ke seminar kita di Limbang aja di Sarata tak ke di Selampur no kita di Sarawak itu. Jadi kelebih lagi di Limbang kena 14 bulan 9 2026 nya kena hari 1 dekat dia tur ba kampung Ukong ngau mega di rumah beti kampung Melimbing. Lalu 15 bulan 9 2026 kena hari Minggu kena hari 2 aku. Dekat dia tur ba rumah Lana Engkasiang ngau mega ba rumah Lota Engkasiang. Jadi kena 21 bulan 9 2026 kena hari 1 dekat diatur ba kampung Sungai Poh, Sungai Belumbung, rumah Hab Mengarik ngau megak Bukit Gudang. Lalu kena 22 bulan 9 2026 kena hari 2 ba kampung Tanjung Riman, kampung Tanjung Darat, ba kampung Tanjung ngau megak ba kampung Tanjung Ungga. Lalu kena 23 bulan 9 2026 kena hari 3 dekat diatur ba Kampung Palas, ba Kampung Pekalan Gurah, Bukit Seraung, Rumah Tangai Lubuak Tuan. Lalu 24 bulan 9 2026 kena hari 4 dekat diatur ba Mendamit, lalu diterus ke ngau ba Kampung Lubuak Lasas, lalu ke Penudia untuk bulan 9 tu 25 bulan 9 2026 kena hari 5 ba Rumah Steven Engkasiang ngau mega ba Kampung Sungai Puru. Jadi nyata tadi pengawal vaksinasyen untuk ukui tidak berbayar tadi. Jadi bila sudah inspection lagi dekat ngejuang lagi luar kudah disebut tadi. Nah, jadi nyata tadi senantai vaksinasyen jadi itu perkara di dekat dikongsi kaku lagi bila mayuah kelebih lagi ngagai mensia mayuah kelebih lagi ngagai raban B40 di lalau nyerta program PK B40 nerima servis meresah pengerai ngau merik lalau ngau tidak berbayar. Jadi program itu ngamuan 7 dekat

0: Mana miat limbang di Perambu, itu sudah di Perambu ke, nanti hari bulan sudah ditetap ke, ya, untuk bulan 9, ianya 25 hari bulan 9, 2026. Jadi ngagai bermenuh bukai maka tahu ngejung ngagai klinik pengarah indai ngau anak miat. Ya. Jadi tadi berita kedua atau ke perkara kedua dikunci aku. Jadi perkara tiga tidak dikunci aku, ianya aku tukang kengau ngau personality serta gaya tubuh. Jadi jaku tersau ngagai bala kita di dekat tempat agi anda latih berkarisma serta landia lebuah buat mua bala peringat lebih bagi kita dekat jadi MC, kita dekat jadi tukang kengau kita tadi. Jadi anda mahu peluang ngau bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality keterampilan ia ke diatur Datuk Club Recreation RTM Limbang kena 9 bulan September 2006 yang kena hari 3 tahun lah jam 8 pagi untuk ke pukul 5 lemai ke diatur auditorium RTM Limbang ditumpu. Jadi ngau bayar peserta seminar RM50 aja. Jadi bala peserta ukai seminar ulih ngangkat ke pengenal hati ngau pengelandia jadi tukang kangau dan moga istipiket ngau barang pengingat moga bisik disediakan dekat di suak ke ngagai bala ke ngau atau ke ngagai peserta. Jadi sama bila kita nambah ke pengarap hati kita dengan seh penemu kita, pengelandia kita serta mantai ke personality kita yang pun itu nah. Ya, jadi pertanyaan tiba kawal tak bertelepon dengan 019-847-4065 nanti dekat nombor penerang nanti lebih silia lagi. Menyukur tadi kos tu tadi diatur Club Recreation RTM Limbang. Jadinya tadi senantang kos tukang kangau kita yang di toko dekat berkongsi ke ni nak lama lagi kita dekat ngintu pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi tu tadi keterubah ya kita ngagak malam amal tu tadi untuk RTM Limbang tadi. Jadi belum ninggal ngau kita semua ke besi ninggal ke awak kita sekali tu bawa Ninja Sarawak. Jadi sama belak kita berarti 55 tahun untuk timpuh tak cukup lama tadi. Jadi uji kita sama belak berarti tadi kenyau hari tahun 1971 RTM Limbang udahnya di sebagai hari penghidup komuniti di utara Sarawak kita lebih lagi. Jadi hari radio tak jadi kaban kita di rumah dur kita gawak dalam air kita dalam kereta tak di dini ni dia tahu laban dia tahu ke zaman kita ke udah moden dia tahu kena RTM ke ujung jari aja kita boleh tinggal ke Limbang FM ke lebih lagi. Jadi untuk kesal itu RTM Limbang terus begulai ngau balap peninggal ngau berita penerang pemerindang ngau cerita komuniti. Jadi lalu tahun tu kami dekat itu perjalanannya tadi begulai ngau balap mayuah ngau kita bisik sejarah kita bertemu ngau balap mayuah. Jadi malam gala atau ke malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 tahun RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2006 tu pukul 7.30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya ukai seminar makan lemai aja tang bisi artis dekat merindang ianya Urai bisi ratu ngau raja malam teka Queen and King of the Night mega bisi diatur ke lalu tentu mega bisinya cabut tiket bernasib. Jadi ke pemandu berguna tu meh peluang kita berkumpul bergulai serta ngerami 55 tahun RTM Limbang bergulai ngau bala komuniti serta bala peninggal laban kedai tu untuk meja kita sudah bisi dah menggai dalam 34 itik meja tu dah di booking sudah dibayar. Jadi Taito tadi ukai seminar di Limbang aja Taito terbuka ngagai di Brunei. Terima kasih ngagai kita di Brunei bisi nyukung pengawak kita lebih lagi buat RTM Limbang itu. Menjika kau jadi menjika kau kami ke uliah booking meja lepas itu ngagai buka tahu telefon ngagai nomor 019-782-0435 atau ke 017-852-3584 atau ke tau PM terus ke Facebook RTM Limbang atau ke Belimbang FM atau ke nanya ngi kumpul pan mega tahu. Jadi menyangka aku pengalaman itu diatur Club Recreation RTM Limbang mega. Jadi nya tadi dulu sekedar cerita atau ke berita kita atau ke aktiviti kita dekat di kunci ke konen jadi okay. Pelabur kan wanen.
1: Ya mayu di pengawak di Limbang kan. Okey. Kita nguyang Brenda di Miri.
2: Oh, terima kasih Gaby. Okay. Oh, jadi sebenarnya aku perengkah ke dekat fungsi segera berita di WiFi Miri. Jadi kita pindah dulu setiap lagu setiap lagu akhirnya ke special lah dengan Gaisiko kaban aku ke bernama Madeline Kuling. Jadi ngotok aku dekat Merik Seramat hari pengadang Genuan ngarap ke murah rezeki belama aman sang tua itu ajah ke makin bajet ni Gaby makin kaya raja kurang. Oh, jadi kita terus bukulah yang kami sebut berawak ngelah tengah hari tang sebenarnya kita dekat meniang ke pesan tu dulu.

0: hari Raba Bangsa Sarawak, Abah nyentuk ke Semenanjung, kita tetap serumah bagi dan bangsa kan tetap seati. Aku, Viviana Winston, Miss Grand Malaysia 2025 dekat Merit Selamat Hari Merdeka tuju semua bala peningat di YFM Iban Miri.
1: Hari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sintak nuan maya ensepot, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuah baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebut nyom majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebut engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jakuk lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan sirut tu, ari kami ba YFM Miri.
2: Iya, jadi si Ahmad pesan dari YP Miri itu ngajai balap ringati di luar dien. Kelebihan kita nanti dia memijalai ke atau ke dini alendur. Nanti boleh laban hari Minggu tu ngai ke munyi korang. Nanti nadai boleh diseliah ke pejalai tadi. Nadai ko ngau tang nanti boleh anang kurang ngirup ai munyi ke pesan hanah kita di Limbang tadi ne. Oh, jadi mari selamat tengah hari ngai balap ringa kita pemegang IBN di Sri Aman. Gabi kita di Kuching, Nana di Sibu, Yun di Bintulu, ngau pegak Hana di Limbang. Di Limbang. Jadi di Miri dekat berkongsi ke tiga itu berita ungkup ke Minggu tu. Jadi berita ke Cuba tu, ianya tuai pemegai menua Sarawak, ianya Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar, ngau Binia, Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Kangau Datai Nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu ila. Jadi surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri Bopis Premier Sarawak Dato' Grawat Gala mayanya Nemuai Merik Basa berastana negeri Sarawak. Jadi tujuh penemuai itu Nur Merik peluang ngagai tuai pemegai menua Sarawak ngobini ya perhati ke gaya pemansang bertaman negara mulu tu tadi. Jadi tu di nyadi bapalan warisan dunia UNESCO atau ke UNESCO. Jadi suai ya di sadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengerja asal, pemansang dagang temuai serta berjalai ke projek pemansang ti meri penguntung ngagai peranak menuanya. Jadi penemuai itu megaknya di Pelasar Enu Berandau bertemu dengan Mensia Mayu, agensi perintah serta sidak ke Bitsi Kawal dengan pemansang dengan nyaga Taman Negara Mulu itu ilak. Jadi nyak berita ke cubah hari kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu nanti diperhati ke bulan tu ilak, tengah bulan tu bisik program pameran mini Hari Malaysia 2006 di Bintang Megamall Miri berengkah hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Jadi sekedar atur pengawal ngau aktiviti sepemanjai program ke dekat di berjalai ke baka pameran. Hanya di pameran tu dekat mantai ke senentang sejarah menua ngau ramah bangsa ngau kerjasama hari sidak opis residen bahagian Miri ngau unit komunikasi dan penerangan Sarawak ianya UKAS. Jadi nanti diperhati ke program tu balam ringan bisik pengawak pameran tu kena 10 hari bulan 9 2006. Jadi program tu dekat dipenyadi ke yang Menteri Pengangkutan Sarawak Kemegah Adun Senadin ianya yang berhormat Datuk Seri Lim Kim Shin. Jadi pemega pameran tu ialah bisik galeri atau ke gambar sejarah ngau penumbuh Malaysia. Hanya di galeri tu ialah dekat mantai ke gambar atau ke gambar dekat mantai ke pejalai sejarah menua di program tu ialah. Jadi kelebih lagi sejarah berkawal tau ke Maya 16 di bulan 9 2006 ngau penerang sejarah ianya kena 16 hari bulan 9 ianya 1963. Jadi ngarap ke bala-bala kita di Miri tu sama bala ngenatai diri di program tu awak ke munyi korang program tu ti cukup ngerinduk ke hati kelebih lagi dekat mantai ke sejarah berkawal dengan hari Malaysia ianya kena 16 hari bulan 9 pemega dekat mantai ke ngagai Nembiak Rebak Baru dekat ngelala kaget serta nemu reti lagi bekal ngau sejarah di menua kita ya. Jadi Siti ke program tu balap dinga bekal ngau Carnival Jom Heboh Sarawak Segulai Sejalai 2006 dekat diatur di Siti Palan menua Miri tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2006. Jadi program tu ialah bisik jual mayuh macam pemakai ngau pemega bisik mayuh raban usahawan ari menua Sarawak dekat nyual pemakai ti dikerindu bala mayuh tau ke munyi korang jakuk ribai kemayari tu nya pemakai ti viral di program Carnival Jom Heboh Sarawak tu ialah. Jadi kelimparinya bisik mega program baka konsert Jom Heboh ianya hari kepenudi ianya 27 hari bulan 9 ngau mega ianya program Jom Heboh Fun Run 2006 kena 27 hari bulan 9 mega. Hanya di bisik dua itik kategori tu balap ringa ianya kategori ke cuba ianya 5 km ngau kategori kedua ianya 8 km. Hanya di pihak mereka bisi program jualan rahmah. Hanya di tu kira ke bisi nyual barang dapur ngau barang ke bukai ngau rega murah dikena mantu bala rakyat kita buat program tu ialah. Jadi ngarap ke tajak pia ngarap ke program tu nadai bisik penanggul ni tajak pen IPU di Miri tu nyo nikik baru nanti dibanding ke kemarik kita bacaan IPU Miri kita satu tujuh lebih ya tan sari tu nyunikik baru. Jadi harap ke munyi kami dua IGB itu tadi ajah ke bapa hari tu Miri kita ukai semina Miri tang menua Sarawak tu nanti uliah hujan lebat ne IGB kita pun kita kegawak. Jadi pengelola program tu nyu sengak bisa nyu exhaust nyu rusak ne IGB. Ya okey, jadi ni tiga berita hari kami di YFM Miri tu IGB pulai baru nanti kucing.
3: Terima kasih Brenda. Jadi kita terus ke Sibu. Sibu.
4: Okey, terima kasih Nen. Kita terus berhenti dan dulu ngasih lagu kau dipilih kami dari Sibu. Setelah lagu lama dari Jeffrey Molly, Anang Ngelebu Aku.

0: Okey, nya tadi lagu hari ya Jeffrey ya Molly Hanang lebu aku dikenal minang balap dengan kita bawa ninja Sarawak kita ke Sarito. Jadi ya kita ya terus berkunci antara berita kudahnya di Sibu kemari. Udah diatur nya pengawal majlis perasmian convention MRCS Sarawak chapter 2026 bak semoga hotel di Sibu itu muak ke pagi kemari ya, lalu pengawal sudah dipijari ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuihian ke Megak Menteri Pengerai Mensia Mayuh ngau pengawak berumah. Lalu muak ke malam Megak udah diatur pengawak ke Kumai Majlis Penangguhan Pesta Meradong 2026 bak pentas utama tapak Pesta Meradong. Lalu kepuasah jadi ke pengawak penangguhan Pesta Meradong tu inyak yang berhormat Dato' Ding Kuang Hing inyak kaban Kunsia Negeri N46 Meradong lalu di Sibu ke Megak kemarin. Dia pengerami Borneo Kacau Festival atau BCF 2026 sudah diatur peringkat hari kemarin untuk tanggal 12 hari bulan 9 tahun 2026. Nanti nitih ke Borneo Kacau Festival tu nanti nitih ke hari bulan asal ya dekat peringkat 3 hari bulan dan dilanjar ke tanggal 5 hari bulan ke Tegal Sebun ke Balat ya lalu nyak tadi ngujung ke Borneo Kacau Festival tu dilanjarkan buka ya hanya kemarin 5 hari bulan 9 tahun 2026 nyentuk tanggal 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak dataran Tuntung ke Bujang Sibu. Jadi Borneo Kacau Festival tu dibuka berengkah hari pukul 5 lemai nyentuk tanggal pukul 11 malam. Jadi bak program Borneo Kacau Festival tu macam-macam. Pengawak bisa diatur banyak kena tadi pengawak bapanggau hanya amandang ke tanda asal serta modern pihak megak mayuh menyukuran tadi habis penanyi ke dikangau amrinang bala mayuh lalu kemarin megak sudah diatur pekit nyumpit antara bangsa ya ke bisa diatur kemarin hanya bisa 115 peserta engau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 lalu bisik 6 ikut sida ari Kalimantan Indonesia bisik engau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 ke diatur berimai engau Borneo Kacau Festival engau ramai jakuk ke tahun tu nya Echoes of Borneo. Okey, lalu pengawak ke bisik diatur muak ke pagi tadi hanya kena kenam hari bulan 9 tahun 2026 hanya World First Aid Day 2026 berengkah diatur ke bisik diatur sebengkah hotel di Sibu itu megap berengkah hari pukul 9 pagi lalu pengawak tu dah dipercari ke yang berhormat Encik Cheng Jin Ik hanya kaban kongsi negeri Bukit Asia. Lalu pihak megap pukul 11 pagi tadi dia program nangguh ke pengawak nangguh ke program CSR Community hanya dari segi program penilaian kompetensi kemahiran PKK lalu pengawak tu tadi sudah dipercari ke yang berhormat Datuk Insinyur Haji Yusuf Haji Abdul Wahab inya kaban parlimen P206 Tanjung Manis inya di pengawak tu tadi sudah diatur berengkah di pukul 11 pagi. Okey, pengawak kebenaran diatur dia tu dia kerikuma kita tadi kempen nyalik darah ke diatur bergulai sida ari community Datuk Robert Lau Hui Chu bergulai ngau bank darah Hospital Sibu pihak megak bergulai ngau sida Star Mega Mall jadi pengawak tu diatur bak Star Mega Mall Zone Orange berengkah di pukul 9.30 pagi nyentuk kangkai pukul 2.30 lemah itu lagi jadi kangkai balam ayu kerikan nyalik darah nada salah kita datang ngagai Star Mega Mall ya bak Zone Orange di Sibu setitia darah boleh nyelamat ke mayuh nyawa. Okey, hanya tadi antara pengawak ke nyadi kemarin ngau sare tok nen lalu berkongsi ngau bala peninga antara program kebisik di tangguh atau ke dilanjar segala penusah sebun tu nya konsert Carnival Sibu Jaya ke di adang ke diatur kena ke 5 hari bulan 9 tu tadi tang ya udah dilanjar ke ngagai siti hari bulan ke dekat di pada baru. Okey, nya tadi antara berita kami di Sibu tu nen boleh baru agen ya. Ya. Nanti berapa nyawa tu nen
1: nyekat sebakar bagian kita semua tau.
0: Nyekat rewak ya
1: ujuang. Hanah peraku lagi sendiri lah. Surai Steven.
0: Tajak penjerebu kita ke nape penusah sebuah tu nen. Tu mayu amai fun run dia tu di Sibu itu
1: nen. Lama durian.
0: Fun run.
1: Fun run. Oh. Jauh amat durian.
0: Okey. Anak ujuang.
1: Okey.
0: Okey, jadi dalam kandang bulan 9 tu nanti nadai penanggul dia permairan dekat diatur kena ke 16 hari bulan 9. Lalu Chunghua Chunghua School Sibu bersemai ngau ngintu anniversary 110 tahun nya kena ke 19 hari bulan 9.
1: Mm-hmm.
0: Lalu fun run UTS Baberan 27 hari bulan 9. Nya tiga fun run diatur dalam bulan 9.
1: Pelaku bisi ati kita kita ditok ke ngau aku anak anjuang aku kiken na bana tau anjuang suai Steven
0: ente kami entek kami dua handah ngau apa aku ngena kusiru dah orang nyuruh kami dua
2: alu mai bekal tu no
0: kan tu paran suai masa kena kopi
2: mai bekal tu
0: tidak ion ngi vian bagai engkau lihat gay
1: deh nak sih kau lihatnya tu buah mana gay
3: Brenda
1: tidak kau lihat
3: ente bawa permai sih bu dia mau aku di Norway gitu.
2: Ini rau kami dan nana tu. Kami dan nana tu
1: main orang tu.
2: Iya, orang pun nyukung paling tegar kita. Nyukung paling kuat.
3: Ngambil baju, pamam eh.
1: Boleh ke baju ya.
2: Ni buah ngambil midualnya. Ni buah.
0: Masa bisa nama mana nah?
2: Nama betul. Nyukung kunya nah.
0: Okay, Nen. Okay,
1: sebenarnya aku berkongsi berita ngau para peningah minta nuan Sharon menyediakan sedikit lagu ya. Oh. Kena kita menggal program kita lagi ya. Okay. Jadi peningah mayu kita ningah ke lagu dulu sebelum aku berkongsi berita ngau kita.

0: sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, bala peningan, hanya tadi lalau ke cukup manah ngagai kita ke bisu mending ke YFM bakal ke tengah itu ya. Jadi hari kami di Kuching itu berita ke dekat di kunci aku ngau bala peninga kelebih lagi berita ke terubah tu ungkup bala ke sidak ke Indo kelebih lagi bala baki-baki aku ke benua ngau aku ninjau Sarawak tu ibian engka bini ya kini tau ngulau sebengkah pengawak ke dekat dia tu Sarawak Family Planning Association atau ke SFPA ke dekat dia tu 19 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 ngagai pukul 12 tengah hari bak klinik Sarawak Family Planning Jalai Pi Ramli Kuching. Jadi pengawak tu nadai berbayar. Nyak kuaku tadik ya sebengkak pengawak ke dekat dia tu ungkup bala sidak ke Indo. Jadi kita ingin ngagai berita kedua tu yang kira 5,000 ikut orang di pelabak dekat Ngelicah KG pengalami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2006 ke diatur bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK ke 16 hari bulan 9 tu. Jadi Ngelicah ke penerang ke pansut ke dipansut Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengelaminya dekat di rami ngau penatai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau binia nama nyari sama bisik datai hanya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya manakah munyinya ngagai media pengudah nyari Chairman Awam Komite Besar Pengalami Hari Malaysia 2026 di Kuching ke Mega Belak di Guluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nengah online. Jadi berbak ngenyak pengawak pemandang berserimai ngau pengerami ngintu hari Malaysia dekat diatur bak sebuah palan berbeli ke barang di Kuching berlengkah 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami merek terima kasih ungkup Jalai Pengarap bukai dekat diatur kena 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengerami merek terima kasih ke bak masjid besar negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Hanya semengkah hari pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ya. Jadi kita ingin ngagai semengkah pengawak megak kalai Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tu. Jadi sapit Presiden kanan PBB Datuk Ahmad Fadilah Yusof buat sebengkah penerang Facebook ada ke gempuro besar itu nyari keplasal berguna benar dikena negap ke penyelakup ngau sepenemu bala ketua bak partinya kelimpai hari ngatur kuyeng 7 di pejalai ke PBB Lalu tuju gempuro tu mega dekat merik kuasa ngagai balapati ngamai kemengkang relevan ngau serta mega ngasi serta seluran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tau. Nyak tadi semengka pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9 atau ilap. Jadi tu peningat mayu lah. Kelebih lagi engkau kita bisa datai ke Kuching atau ke bisa rembus ke Kuching. Jalai matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak jalai ngelawang berengkah 2009 tu tadi nyentuh 12 hari bulan 9 tu. Ni cek ke penang hari Sarawak Water tu dikena merai awak ngakai pengawak ngadu ke batang payip hati besai 1100 milimeter di pejalai ke. Nyari pengawaknya di pejalai ke berlabuh hari pukul 10 malam hari 5 tu tadi serta disadang temu urun pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Jadi tegaknya pengguna jalan aluan hari matang ke Kuching ngau ke Bukai di lalau ngenak jalai ngelawang ti bisik disedia ke. Jadi pengguna jalan aluan megak dipinta nitiah ke tanah trafik sementara atau lari pemesai serta driba ngau berjimat lebuah mangsa palan projek tu. Jadi pernah ke Silik berkawa ngau kanan tu ti dikena lapan pengawak tu tahu di pendak Facebook rasmi Sarawak Water. Hanya tadi semangka gerah nyangka bisa sekedar hari kita bisa mansaknya tahu ke kita hari menua buka ya engkau bisa rembus kita nyeri tahu peningan mayu minggu yang tadi aku bisa madah ke bisa semangka pengawak ke dekat di Atul ianya bersenimai engau Kuching Light and Floral Festival ke diatur lah ya udah diatur ke benar ya nyentuh ngakan 6 lah hari bulan 9 2006 Bak Taman Botani Sarawak nyari tu agak tetangguh peningah ketegal sebun asap kebenar lah pengawak tu diatur 26 hari bulan 8 2026 nyentuh 16 hari bulan 9 2026 yang ngantik ilak meh berkeni gaya ilak ialah kita ngantik Dewan Bandar Raya Kuching Utara di BKU madah ke hari bulan ke tahu nul mensia mayu datai ngau mendak pengawak ngemata ke pengawak ke bisik datu bersenimai ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi peningat mayu hanya sekedar hari atual pengawak ke dekat dia tu di menua kami di Kuching di tau ngantik minggu baru minggu kebukai kita dekat berkongsi baru atau pengawak kebukai ke dekat dia tu di Kuching. Jadi ngotok peningan engkau bala pengelola program kita kebukai agak bisa berita kini hari kita di Sibu nah berita kepenudai.
2: Okey, berita kedua itu nen tu pesan tu nen. Okey. Sudah di Anjong sedang agak kotor, jadi pesan tu ditujukan kepada bala kapal belayan di rantau Panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Dini, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah News, rumah Pita, rumah Bina, ngau Kampung Baru. Pihak megak kapal belayan di Batubura, Penaso, Awup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siang Tengah, Siang Ijuk, Siang Ulu, ngau Ile. Nangga tebaluang uya terumah lesia nangga alat terumah rantai skuau pia mega kababaya di dangiah kuak belengian bayan tasiak mukeh rumah hunggai jale dije kababaya di bintulu lunga joy lapo rumah Kristina ulu sungai Salim julau kenawe Srian Kuching miri ngau nia serta semua kababaya kenalah di rintai ditu. Jadi pesan tu mada ke pengawang kita sulit eni yang luna anak kenawang tau ke laki sini anak itu tau ke apa enteni tau ke apa yana dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 yang kena karina pukul 7 lemai bak rumah Matthew Maja rantau Panjai Batikan Sibu lalu ditangkan ngau pengawak nyua entah balu. Ngonya tadi minta semua kebablayan ke ngelala niang luna anak kendawang tau ke laki sini anak itum tau kapai enteni tau kapai anak jadi pesan tu panah ke pengawal ngetah suliat niang luna anak kendawang kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 7 lemai baru meh Matthew Majar rantau panjai batikan sibu udah pengawal ngetah suliat lalu ditangkan ngel pengawal nyua ente balu jadi sebarang penerang ke siliat adik kita tau bertelepon ngel Susan tau ke ini Siti balu mur 011-2352-6203 atau ke Julia atau ke Inenia baku lumur 016-861-4741 okeynya tadi Nen yeah. Pesan ke baru diterima kami.
1: Okey, terima kasih Nana. Kita ke Miri kah bisa berita hari kita di Miri berita penudih
3: Rimiri itu empat bisa itu
1: terima kasih Brenda Hana.
3: Nana yang mengenai nana. Okay. Lagi kita ingin lepak ke lagi.
1: Okay, terima kasih ya. Nah, Sharon di Bintulu.
3: Dah habis nada lagi.
1: Udah habis. Okay, Steven.
4: Nada lagi.
1: Okay. Jadi kita ingin agai lagu peminta antara stesen. Kita berpindah dulu, Sharon.
3: Okay. Sebelum kita tebak
1: lagu dia.
3: Nyingkang agai lagu peminta antara stesen kita berpindah dulu ngau sitik lagu. Lagu ke bisik diminta peninggal kita itu kebenar ya Akik Muam Mari Miri itu lagu hari kelemayang band Nuan Berulah.

0: Okey, Nen.
1: Ya, terima kasih, Sharon. Laban kau dah nulung lebah lagu. Jadi, ngaga kita bala peninga di Serata Menua ke ulih mendia ke kami. Banyaknya kita mendia kami di Semenanjung. Tau ke di Indonesia kini. Kita tau telefon ngaga kami, ya. Ngaga station-station ke bisik Bunga Langgu kita. Bakal ke ngalih hari tau. Ngambil ke Richard lagi program kita. Ngambil ke kami... boleh berandau dengan kita bala peninga ya program lagu peminta antara stesen. Jadi ba awak tu minta Nana dulu. Nana?
2: Aku dulu.
1: Ya, Nana.
2: Okey, nyade ke bala peninga kita ya. Apa kon saya ngasap apa saya ngiyon ko lawa yo na telepon ya.
1: Okey, boleh.
2: 0843-53224 harus telefon kami di kondisi pun di kita dekat telefon ngerti ke Pasarino hati ujah minggu kita pakai ke sekali itu ya. Jadi kita nguji ngerti ke pesan ke bisa diterima kami di Facebook pesan tu keterubah tu datang dari Jessica Itan DJ ku ya. Selamat pagi pagi dah tengah hari tak out dah lepas pagi saya tu tadi pagi deh. Hari kami di bawah agak bersebuan setangan jadi buat saya melagu minta antara station minta tebah ke lagu aku ukai penyangkai hari Chan dikena berenang semua ke bisik mendiang ke radio jam ke diatuk meh ku ya ngapesan sama jaga pengerai serta pengelikuan diatuk pamenuh kita benuang di lamun sebuan ku ya terima kasih oke gal menuang lamun sebuan nanya minuang di lamun sebuan ya
3: bisik
0: lagi libian
2: start. Okay, hari Stay Must Be Still Love. Anjay nama hari. Selamat tengah hari serta selamat ngejawab ngawak ungkup ke Sarita Agenwan DJ Nana minta putar ke lagu Tujuh Mimpi hari Mary Camilla. Dikena melina semua bala kaban ke ngelala. Terima kasih DJ Nana. Okey, jadi pesan kita ke Siti tu hari ini tinggi. Selamat tengah hari DJ Christina James Suntai full name au. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari minggu menuju bala DJ 6 pintu. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman Nadai guna ngetan lagi. Dikena melina Alex Delta Bina Watabarau Semes Tewi Still Love, Syasha Amanda, Bulan Perindu, Nurin, Rosli Aunga, semua kengelalam. Terima kasih, mayuh-mayuh di JAC. Ya. Okey, Yon, kita nguji nyal kengal tu, Yon.
0: Okey.
2: Hello.
4: Hello.
2: Hmm, siapa tau?
4: Oh, Charlie tau.
2: Ah, siapa?
0: Charlie.
4: Charlie.
2: Charlie. Okey, Charlie, ya, terus nge pesan.
4: Tentu, kurung fungsi teman dia, kuria, istri anda. Jadi kan nama dia aku di sini luang dia. Okey, kita nak pintu je.
2: Padam, padam ke dulu radio dia ni, Cali?
4: Oh, panas hari tu.
2: Okey, kak.
4: Oh, panas. Nama aku dulu je. Nama dia
0: dulu. Nama lagu. Malak, Nana.
2: Lagu hari Acan lagi. Aku kaya penyangkai. Aku ya.
4: Ya, tahu me, belah tahu.
2: Tahu. Iya, jangan
4: tahu. Okey, bye. Okey,
2: bye-bye. Oh kita ingat suai madam
0: kena sebut nggak tahu meh panas mari amade kerabuah matang kerabuah
1: lamun sebutnya ni yang enam
2: lagi ni yang menyuruh pendia yang lama sebut deh.
3: Okay,
2: kita nyat kangen kedua. Hello.
5: Hello.
2: Siapa tu?
5: Ada si foto dari batu 16.
2: Siapa tu?
5: Tambul tu.
2: Ah?
5: Ya Tambul dari Jalewiyo batu 16.
2: Rambu?
5: Oh, ya.
2: Okey, terus.
5: DJ, ke... DJ Nana tu?
2: Oh, DJ Nana tahu.
5: Okey, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
5: Kau pesan tu?
2: Pesan
5: ya. Oh, jadi kau tu tunggu sibuk terjadi batu 16 dulu ya tu. Amin. Menuju ke lagu tu ngagai ke ini biar aku dien di Selangor ada nama Madeko ini era Johor Bahru. Danya tunggal aku di Miri jalan senadian din tidak senin kalau tidak tanya dim dulu malah tidak tunggal kena dan mesara kalau di kucing saya juga sabala dan biar aku alam pegerim maram pantun ngau pegerim maram ikan telah ngau pegerim ngau semangat nak seminati gini ngah tiap malam ada tiga belum kesengat. Halo ngagai kita enam stesen ngagai tanya DJ tanya DJ kiwat dulu DJ Frenzy yang ngagai limbang nyak DJ beli beli ya.
0: Terima kasih.
5: Halo ngagai DJ Pano. Apa sih Pano?
2: Nah,
5: dah mana saya tu? DJ Cantik. Salam gaya lah, Salman. Sama ulang tahun nama Miri ke 61 kenikannya.
0: Iya.
2: 51.
0: Ada apa kan nama ya? Kegok. Kami nak, kami arti yang membantu.
1: Siap. Terima kasih.
5: Okey, bye. Ada yang tak minta. Kira namanya nih, dengar deh. Minta lagu Ndak Semayang Amin Wan.
0: Ya siapa
5: hari Niki
0: ya?
5: Nesen.
0: Hah? Kayak siapa kena kita wae.
5: Nah, nemu me lah me.
0: Oh, ya nanti tangguh-tangguh hanya nanti tetangguh. Walau me.
1: Panjai malamnya lagi.
5: Oke, bye-bye. Bye. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jumat pulai ya, kek.
0: Oh, jadi kita pula kali lino sipun. Salah sipun pulai. Oke, bye-bye. Oke, nyak tadi hari batu 16 kok ya, nanya. Oke, Yon, nuan kek ngatai pesan, Yon.
1: Oke, nanti aku kumaca pesan dari Facebook tu, Ujuh Cawu, selamat tengari ke, selamat berjalan ke pengawak. 6 stesen panas di sebawah Jerebu besik kurang mimit kau ya au bayak banyak besik kurang mimit Jerebu. Lalu yang minta lagu Ari Gwen dikenai Merindang di Rimpo. Merindang di Rimpo. Okey ga.
0: Lancai.
1: Au lagu Siti dak tu Ari Michael Mac Ari Bintangur minta lagu Merampau Ari Alex Wan dikenai Merindang di Rimpo semua ke besik mendiang ke YFM ke ngalih hari tu. Udahnya Jeffrey Rahman selamat tengari salam ceria aku ya. Kau nguyang ngage TikTok tu ari Rosita selamat tengari selamat berjalan ke pengawak ke minta sebarang lagu dikena merindang sapa ke ngelala aku ya. Okey nyak tadi nana tiga pesan di Facebook sitik pesan dari TikTok Bintulu FM.
0: Okey, terima kasih ya. Jadi terus pernah kita tengok lagu hari ya sapa tadi. Aku kayak penyangkai acan ya sembilan jelatung.

0: Oke, nyata deh lagu hari acan aku ke penyangkai.
1: Ya, terima kasih kakak seduai cairan ya.
2: Pu jauh manen. Kena sebuah Kini di nen, ke pasar di nen.
1: Benda aku
2: Jumilia. Nen.
1: Benda aku gak ngejas tau. Tadi udah ada ngejas sembala MCR tadi.
2: Alsisang. Enggak, mana buat Rian kini, mana buat tapi.
1: Ada yang boleh makanya.
3: Muluang.
2: Oke,
4: jadi ngagai belum dengar kita dekat dengar ke pesan Nuna Tito terus ngagai arus telefon kami di WFM Miri tu ngena nombor 427053 ya. Okey, sampai bisi tu Hana jadi kira aku terus maca di Facebook Miri FM tu ya. Tu hari Alex Determina hari rumah Janis Laja Pentik Barung Kelili madah ke selamat malam. Ko ya di tau.
2: Okey, selamat malam juga.
4: Iya, selamat malam juga.
2: Tumu mana? Tumu tidur
4: kita itu lagi bersebunnya ku mai lagi. Malam ga?
2: Petang, petang tadi aku dah nyala.
4: Okey. Betul, tadi enggak cau ga nya. Au. Jadi madah ke minta tebak ke lagu Maligai Pengrindu Ari Anthony dan ke merindang animate di selulap betul. Pia mega ambulan pengrindu di Batunia Ripin nyada ngau Alexis David Biju di Betung ngau pia mega Wellington Imai Richa unup di simpang ngau ke Bukai ke bisik di Rintai Kiyari tu madah ke pesan salam rindu salam sayau ngau salam Malaysia Madani serta salam sejahtera. Okey, pesan dari Alex dia tabina semangat patriotik peninggal kita itu Hana. Atau hari induk Kenawit hari Kenawit madah ke selamat berjalan pengawak hari nama tu DJ ku ya bersegmen lagu permintaan Trade Station minta tebah ke lagu hari Maligai Pengerinduk Pengak hari Anthony dekat ngenatai ke pesan unjung minggu untuk ngagai semua khabar melayan ya yang mengat nuju 6 pintu 6 stesen ku ya serta semua peminat YFM Iban ngau selamat berlelak hari minggu terima kasih DJ okey awak sama-sama ngagai Indo Kenawit tu udahnya tu hari Juni Ben madah ke selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawal hari Tuan Rumah Murin Bakung Aik Jalan Linga minta masang top ke yang minta lagu Ari Linda punya yang nak datai kena beri nan rimpu ngau kaban belayan ya yang nak syasyak manda induk Kenawit yang mereka Magdalene Isan ngau Meng Banggi Mandoh.

0: Ngau dori Doria Kloni ngau Zarina jantung ko ya pesannya ke pengerai ya ana nak ngirup ai oh okey au ana dapat sebuan detok ko yang nuju kita enam pintu okey ke siti tu ya madah ke hari bulan pengrindu selamat ngelah hari ko ya minta debang lagu Maligai Pengrindu Megah hari yang tadi ke terubah pesan nuju minggu nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan ngau kabar melayan di Sebangkoi Sarikai ngau pemega Manik di Brian Jalanin Inai Gigi di Sibu Jaya Wai Ayut ngau Eni Giman Apalajai lalu nuju uncle ya yangnya Alexis David Biju ngau apa yang Dublin ke Baja ngau kebukai ke bisi rintai kerito madah ke selama ujung minggu rindu-rindu selalu yangnya pesan sekarang pesan tu hari YFM Miri tu pulai baru ngainuan di Limbang ana.
1: Okay, terima kasih Bi.
0: Ya, nama aku tadi di okey nuan tu ana.
1: Nyawat ke pesan nuan nyame okey mo kita.
0: Okey.
1: Jadi itu pesan rindu hati bisa diterima kita di Limbang FM itu nya itu Ari Robina ya dara lagi buat lagu minta antara station masa lagu sanggup aku Gwen nanti nanti lagi lagu perindu nak nanti badan aku ya. Jadi itu situ lagi. Minta tebah ke lagu-lagu lama aku suba hari Rikin Desa dituju dengan semua kawan belayan di Limbang harapkan semua belak gerai magang ninga aku lagi ke tu hari Cikgu Agustin tu Cikgu Bos hari tu rumah bulan nangga tadal kenawin aha jadi tu moga pesan rindu hati kita bisa ber-TikTok kita hari Rini Sabai semangat hari DJ selamat hujung minggu main lagu Winnie Albert kena merindang semua ok atau kita ber TikTok atau hari itu deh hari kena yang pernah mata Jesslyn sama lemah DJ hari Mak Jerry Miri ke ya abu no makai lansat dan jong ipar tadi sampai ninga buat itu awal lah kita mungkin balansan yang kuang kami enggak itu hari Shanda lagu dah kalah sangkai berhati. Terima kasih ya mau ke ya. Okey. Tori Victoria Buma Bunta minta lagu ngapo lalu aku ajak lagi DJ ke. Ya. Kena mendang sedap sakit dewat lagi. Thank you DJ. Aku tak benar ya berundiang ke tahu. Kendi ke dalam wat nak tahu tar ke lagu. Nak tahu bising menyu kita. Tak ingat am kendi ke. Kena
0: earphone. Kena earphone au ah.
1: Okey gak ni tentu apa. Pala perancak mana banyak.
0: Au.
1: Baiklah.
0: Slow tak kemit ke ya volume ya deh.
2: Ya kam ini.
1: Ngarap ke meh.
0: Nanya dia kalau sunyi deh yon. Kalau sunyi ni layan tadi ingat kita lagi.
1: Bisa. Nah, nengok teman.
2: Aku dah kalah masuk hospital. Sikit bisa orang dengar radio. Orang sesepi ya. Kati aku sama mit pasal yang sedap ya. Ada pemain ada orang ingat kita.
1: Banyak nak rasa nak belagaur tadi yon.
3: Bedau ke main game.
0: Au au. Bedau ti orang ke
1: oh majak jauh retur nena.
2: Oh, jauh sejauh
1: ini. Gawat banget nama kejampan keninga ke kuntinya. Nama dia berpintu kunti dia ne.
3: Dah pukul 2:30 jam dah kita lagi.
1: Nama 3 minit dah sikit tutup ya kita itu lagi.
2: Ah, pintu dia.
3: 2:30 jam dah.
0: Halo, jago ke penuri je lagi.
1: Ya. Halo, simpul ke lagi nya. Nak penemu nyimpul lagi nyimpul jago ke. Aku mereka awak ti macam 3 lagi. Besar rindu hati itu Facebook kita ya. Semua kita di Facebook dari itu Benet selamat hari DJ cukup angat menua kami di Supi Baro wak pakan tau ke. TBC minta lagu nak branding lawan matahari ke. Hari manca. Dikena merindah rempo serta ke ngelak. Aku nak meh. Kak ya baik ya break. Ibu buku nak ngay nyadi. Nak uliah tanya. Tori Noragat. Ngay jana nyebut celum bin. Nak tahu bin. Nak tahu body shaming bin. Okay go. Tori Noragat sama tengah hari DJ. Sama berjalan ke pengawal menuju semua DJ. Bakal ke tengah hari tau. Minta DJ mutar ke lagu kabar supaya mati hari What Rock. Dikena merindah. Semua belaipar anak menentu cuk ngau semua bala orang tenggelala ke bukai pesan harap semua terindang serta sama belalak bau jom minggu hari SK Ulu Durin kibak sibu ngau siti dak ge ianya lagu lagu gak hari Clarence Midan semangat hari DJ Ana hari pakan panas bisa hari pakan sari tu DJ amin tak tebah ke lagu Ria Ramdes Water Puntan kena merindah semua peninggal ke FM ke kali hari tu lalu menuju Balakaban FB Syasha Manda di Sibu Damia Lina di Lien di Miri Diana Irene di Hospital Limbang lalu menuju kita 6 pintu DJ pesan harap ke terpindang meh tengah hari tu terima kasih DJ nyatinya teris kena pesan harap hati ke kita yang lebih nada tipuan kita yang lebih
0: Kaki malu sih datu hana
1: malu sih tu. Kau sedo sama mana sama malu sih dengan tua kedara tu. Nah,
0: nah ngawal kau. Okay, nama lah bana gitu sebutnya dia kira ke sampai tertemu klipun merti ya tadi.
1: Nah, sama sama ngin kerabu mata. Tapi nanti ngawal kau ngambil ke kami lebih nyangkai bati kita agak. Jadi kita tinggal ke lagu kepisah di pintu belum tinggal kita itu lebih. Udah kalau sangkai bati hari santai. Iya.

0: Kenyame tadi ibu mana orang ke baru, nantinya mau pisah orang ke baru, orang kelamaan nih kau ketisi, gak baik berkaban baru,
1: baiknya di pangan. Uliah berkaban baru nih.
0: Dinga dulu. Kita emang berkaban kenyang ada. Kita berkaban aja. Mau tak udah. Mereka medok esok ngai.
2: Ngai aku.
0: Seliah ketisi.
2: Pun pisang bau.
0: Kali tu,
1: tapi nanti ya nanti buat dulu nih keninya
3: kami udah nafrut tuh time
0: ya maka kau kita berkapan tangannya tetap jangkam kenyai tetap tanya pedih hati gini hati kita enak tetap jangkam enak ngejauh orangnya orang
3: apa kau ya kami jangkau ya
0: pengingat aja jauh ke tisi
2: bisa mangka ya
0: hanya boleh barau pernah jampai kita ya kita bisa 25 menit lagi sebentar nih nutup penjalan kita itu.
2: Okay,
0: nyajanen.
2: Okay, nyak tadi drama tidak ya balap ninga ya. Jadi dah tahu kami ngai pengai. Tua mas Steven,
0: terpaksa
2: mandi.
0: Tuh mau berjangkam semua itu lagi.
4: Ya sikit ngai ya. Kita itu ni mesti kalah.
2: Bisa orang telipuan tau tuan nyamuk dulu.
4: Okay.
2: Hello.
4: Hello.
2: Hello.
4: Siapa tahu?
5: Ari Kelawit, Mr. Tuo.
2: Ah?
4: Mr. Tuo?
5: Pitau Chuo.
4: Pitau Chuo.
5: Pitau Chuo, kan?
4: Berita.
5: Bada saya kita bada saya balak amat jerbu itu.
4: Oh, di bawah pasar.
5: Hah?
4: Di bawah pasar.
5: Bada ik pasar apa ada sama pedal tadi petang loh.
4: Oh, balaknya petang.
5: Balak saya dia gede. Ya, pagi-pagi dia itu pedak buka kayu.
4: Oh, sinang lampu picit.
5: Ayalah.
4: Oh, terus pesan.
5: Pesan ya kutu. Kudukan ya aku dengeri dia ni babat dulu eh kau kada tai ai menua di tengah ada di kata hai tau ada tai
4: Jakarta
5: oh Jakarta ke Rawun ya aku ku jadi kita ha
4: nah dai kau terus ka
5: au di tuju aku bala pun jauh dia ada selalu ada panas sudah ya baru hari sebelah amat debu bawa kita tau
4: mamai.
5: Kau dah minta lagu sikit aja tu lah mai kau kan minta tau dia aku masang lah.
4: Oh.
5: Sabar aku lama benda kala ni lah lagu ana dari ibu. Bukan minta tau minta pasang.
4: Tau.
5: Harap ke kita ke enam pintunya gerai ni nak nak kata jerbu tau.
4: Gerai.
5: Gerai lagi semua. Ya sampai kita segerai.
4: Ya betul betul.
5: Aneh. Aneh kelalu maksud ke tanah. Ya jalah.
4: Oh, terima kasih ya.
2: Ya. Ngai pengai pansut mak kita laban kita ke kerja. Okey, ngai kita ke dekat telefon kami dua Steven terus telefon ya. 08225863 bisa orang telefon Ben.
4: Oh, sahabat baru. Oh. Eh, kuai nanya aku.
2: Ah, anak kuai bisa si sekolah. Si hello.
4: Okey.
5: Hello.
4: Hello.
2: Berapa Ben?
4: Siapa tau?
5: Sam tu lagi sembuyo tu.
4: Sam.
2: Jawab kami mai radio Sam.
4: Nyawa
2: pejuangnya, sikit pekerja ya pejuang ya. Ngarap ke kita nyawa ke direk dari radio. Laban bala peninga kita kat nan ninga nyawa sidak ya. Tang bila kita nyawat ya, nyu berbalut nyawa sidak ya. Okey, kita terus nyawat kang. Hello.
4: Hello, siapa tahu?
5: Hello.
4: Siapa tahu?
5: Iban dari Iban dari Bubulang Pawa.
2: Iban, ko ya.
4: Nama no Iban?
5: Tahu.
4: Orang Bubulang.
5: Tahu.
4: Oh, ngelala DJ Yon.
5: Ya, semua.
4: Hmm. Nama beritahu boleh yang?
5: Mana?
4: Angat. Mana? Angat. Nada
5: Angat.
4: Minda.
5: Ada hujan.
4: Nada is. Okay. Lama pengawal dia tu.
5: Lama dan ada hujan. Nada is hari itu.
4: Nada Minda.
5: Berumah, hau rumah.
4: Oh, nama lagu kat di pintu.
5: Soal nama sang lagu. Nama lagu. Anang Kiruah bin. Lagu. Anang Kiruah, lo kain Anang Kiruah bin. Anang Kiruah.
4: Oh, amai. Okey. Oh. Tujuh ke siapa?
5: Jadi lagu tu tujuh ke ngai. Lebih aku ba jitu belabak dia. Ngai jalian kaban ku dia ga. Lu kaban ku. Diri aku ani tanawai ba gerbai dia. Allah aku. Ngai tenimit ba sulap. Ngai semua meh kaban ke ngelalo.
4: Oh, jadi
5: ke pesan harap pesan harap ke jaga pura diri.
4: Iya.
5: Ayo nuan din.
4: Okey, terima kasih ya.
5: Salam
4: kita ada bebuli yang dia.
2: Awnya tadi peninggal kita udah hari aku nuan hari nuan dia bian.
4: Okey, aku pan nyot kangau tu. Halo, selamat ngale hari. Siapa tu?
6: Halo, selamat ngale hari ngaje kita nak.
4: Nama berita.
6: Mana berita tu?
4: Ke mana tu?
6: Dekat rumah, enggak baru rumah.
4: Rumah di ni.
6: Bebasnya kan ya sini tahu.
4: Sekan dia.
6: Ya aku cek lanjur doai dan ya aku melayu.
4: Anak lanjur ngetul lo.
6: Ya nak nama jaku iban lagi ilah.
4: Oh, kati kau ngau dah belajar baru.
6: Nah, dah lah.
4: Masuk sekolah. Okey, nama pesan sini tahu.
6: Sebenarnya aku pesan dulu aku ngasih adik masang lagu lagi.
4: Enggak apa?
6: Tanggup aku wari guente nadai lagi pengerindu nadatai badan. Keterubah lagi tanam mayang jerbo tanang sarang irap air enang kalau keluar jaga pengerai.
4: Amai.
6: Ini pe yang iyo ini ayah mari lebu di sungai kerubang sama pekai. Acak mampuai bersama rinda ngajai sida desan tamus. Valentino Paul ini darah bayi Linda Marcos ngajai sida terselur nujung lama tu kamu pesan yang ingat nama tidak ngajai sida nyak tadi ini lobo nama berita ini lobo nyok tenggelam ini lobo dia tu lawa ini lobo lagi Rachel Nuk apa itu ngajai nyak apa Wan nyak terima kasih kamu sedang lama tu ngajai geruk kepantun ingat lagi lagu ko lagi.
4: Okay. Terima kasih Arwina.
6: Kita enam.
4: Oh.
6: Sama.
4: Okay, balap ninga bukai ke dekat telefon ke WFM Sliaman 0833254436 0833254436. Rengkah berkongsi kepesan di Facebook to Gap. Ari James Anyau, selamat berjalan ke pengawal minta nuan nebah ke lagu Ari Christopher Tommy. Sebarang lagu Ria aku ya ditujuk ke semua yang ngelala panas kami di Kenawit James Anyau tu ada Kenawit ini kumang ke sekali itu yang natai ke pesan beri selamat ngelih hari harap kelantang dalam semua pengawak kita yang ngelala ini kumang ku ya harap ke semua kami melayan ngelala gerai panas kami bakapit minta pasang ke lagu Ari Linda kemarau panjai lalu tu pesan hari kawi kurus ditujuk yang agak di jihanah mana lagu kena pilih ya tadi ko ya hari endok darah limbang FM ko ya salam kenal ko yang gana hari kawi kurus Siti tu hari Rini Sabai selamat ngalih hari ko ya selamat berjalan ke pengawal panas kami berserikai bisik semampai sebun. Bisa kurang sehari itu ya. Selama ujung minggu ke semua kenglala. Lalu to Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing selama ngali hari ngagai kita di 6 station minta tebah ke lagu aku tetap sayau hari Dona tau ke Duna ditujuk ngagai semua kaban Facebook pihak mega ditujuk ngagai Lema Thomas nama berita aku ya lalu genuan serta kita kebukai kemerindang kami hari tadi ke Jeffrey Jeff jaga pesan, harap kesama terpelindang mendiang ke lagu pihak muka mujur dalam semua pengawak ujung minggu to. Lalu to, Siti to sebetulnya nanti ke lagu Sindun Idi Aku hari merodek tu band ku ya, minta lagu terlebak di kenggai hari Jonas McKean. Kena merindang terimpu, biar muka semua ya kenglala Sindon Edi. Okay, Nen. Nen, mesti pesan dia, Nen.
2: Nadai, Dito. Alum, pernah bisik orang telefon. Lalu, pernah bisik pesan.
4: Oh, terus masang lagu betul nah.
2: Tebah ke dia Ben?
4: Okey, lagu tu dipinta Puan Pauline bini tu rumah di Silia Skim sekarang dia api amga Miss Pundut ngau Miss Aming bisi minta lagu Ari Hendro kalau ngenang nuan berari.

0: kenen yang lagu hari Suraman gawa kucing sebedau ngagai nuan baru tu nen ngata ke siti pesari nuati temengga hari Mr. Mac Alex Mac Alister. Jadi ko yang merik pesan selamat terima kasih yang menyadik ya ngau ipar ya di suratu ya ko udah ngabas ke sekarang tadi harap kesidak barantau jalai bejimat data di kucing. Okey, nyajak nen.
1: Ya. Yeah. Laban jam kita lagi tubah tau. Jadi berketuk atul pejalai kita sebuat tu lagi au.
2: Okey bos.
1: Bos kutai. Jadi kita bala peningah ke bisik pengelayan kami jam ke dia tau. Kita tahu telefon dini-dini aja session radio kita. Beranak dengan siapa-siapa. Lagi kami enam tu ngelanau kita au. Pihak mereka tahu nganjung pesan dengan siapa-siapa antara kami.
2: Ini menyengelanau kita.
1: Tahu. Kami enam tu kan ngelanau kita.
2: Betul dia bergaya ya banyak lagi.
1: Ya banyak. Engkau bisa kita dah berkijap kini telefon bala kita sebuat bisa
3: sampai bisa tang kira ke nama tu kita nyua nombor telefon dulu ni GB ya bermiri tu berkusung 85427053
1: ya
3: Pak hari miri
1: ya bisa urut telefon tu kita sebuat nyawut hello
4: hello DJ
3: halo selamat tengah hari.
4: Selamat tengah hari. Kita lima pintu. Salah lima pintu ya. Enam pintu. Tau Mia di kafe tu.
2: Senangnya ikut kemarin.
4: Okey. Madah ke nama menua kami tu mana. Dia tu DJ. Mata panas. Nyu mana. Nyu nada mirah. Nyu ulih medah langit. Nyu biru. Syukur Mia DJ. Puji Tuhan. Dan Kak Madah ke siapa tadi DJ Ari Limbang Hana.
2: Ya kau nama
4: tadi. Ya nyebut tadinya nama penamanya nanti boleh berkabar aja kau ya nak. Nanti penemu aku nanti kita udah nanti udah berlepas DJ nan DJ Hana dia sampai nggak sampai tahap dia. Dia apa yang saya kaya dia boleh nyebut bekerja teng bagi aku lah bagi aku pribadi aku tidak boleh berkaban orang macamnya nanti aku mendam muaya amat sikit kak bukutku ya
0: kapu
4: ya tiga dendam munyi kulusi em dendam tak padam deh
2: dah
4: lah kan udah medih kati kita medih kati kita ada ngawal sebayan pen nanti pas sebayan pen ketemu sikit bukut aku meh
2: karena tu nemu beri itu tu ada
0: nah suara berbukut Dian. Nah suara bukut.
2: Nah rasa tu bukut dia.
4: Ya penemu aku ini.
2: Ya betul betul. Ya penemu sih kasih tahu betul.
4: Iya. Hati siko nak sebakar kita mensiar bujang nama bunyi kurang suba rambut sama celu mati nak sebakar. Bisa kita
2: lah. Dia puan itu tadi.
4: Pihak kita.
2: Ama. Betul. Dia puan itu tadi hati nak sebakar eh.
4: Hati semampai berdarah deh kita nak olehnya, nak oleh nyuman ke
0: hospitalnya.
4: Saja pun mulutnya kita ketawa. Pada hospital nama oleh sumannya DJ Steven, nama oleh suman. Nada ubat
0: okay, ya.
4: Nada ubat
0: kurang ya. Nganyo hospital ke kita.
4: Nak uli ya.
0: Saya kita ada pantau orang.
4: Sudah kita berada kenyangan orang lagi ya. Tahu. Nanti uli ya. Nanti uli. Pasang kaku lagu terbak ke dire.
3: Oh, patut.
2: Ya,
4: lagu dia meluah. Tapi menyanyi aku dah ingat selalu nama DJ
0: temui aku kemarinnya.
4: Buayanya.
2: Udah. EB. Jadi bayar.
0: Cikgu Jonas mainnya.
4: Udah berlagu ya tadi berdawat aku
0: berdawat kemarin udah seri tumpai
4: kemarinnya hal kemarin ke belakang kau ya ke depan deh
2: nyanya dia boleh puen kau baru ini kemarin seri tau nyanya puen kau
4: dan nyanya lagu tu tujuh kaku kagai DJ Indo Bajet kita Mbak Miri DJ B DJ Hana
2: makasih.
4: DJ Pelura yang tiga, dia selaban yang ada Sarito. Lagu tu tujuh lah aku berindang ke diri. Kaban-kaban aku bawa ke tersang yang selalu ke diri.
0: Oh, Pelura.
4: Dan yang lagu tu tujuh aku megah ngagai bala kaban ke selalu berpantun ngoku ya ke balas pantun terima kasih selalu nuju aku bakar rubina siapa lagi bujang sinung nang BSN nya selalu nuju aku
2: Beng
4: orang bak siapanya
2: orang lama sebab
4: ni orang bala inai aku ya ke menung dah dapat dia ngarap ke ya gerai ketawa ya tadi kemarin senang hati ya udah di break ke lagunya terima kasih ngage orang ke nyokong ku tajak pun ku tu kemarin nyu bisa orang ke beli kutai ngage kapan ku ini bibi dia ngi kasih ya ke direk ja ngage ini ko ya ke benung sakit ngarap ke ya gerai hanya jatuh juku terima kasih DJ lama matua bapak beranau ngai ke orang anu. Oke,
2: bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
3: kasih. Ya, kira ke bisnis kena peningan nak setuju ngau randau nuan serito ke Hana nak deku ngau ke?
2: Nah, ngau. Lepas nyamnya tadi. Aku lepas bersih punya dua poin tadi. Ngau orang kesubah agak kuyanya. Dia poin kita. Nyegi kak baru aku rasa.
0: Apil baru.
2: Apil baru.
3: Oke, di Miri tu bisik tu, Gaby. Kita terus nyone. Halo, selamat tengah hari. Oh, ya. Tahu nguji baru lagi berkosong 85427053. Ya, sampai bisik tu, GB.
1: Okey, bisik Ibian.
0: Okey, dia tu nadai tang tajapan pia harus telefon kami 0833245436. 0833245436. Empat bisa.
1: Empat bisa. Kita bisa di Kuching di tok. Kita yang nyawut, okay? Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa ngap?
4: Tarik sampun, Tay.
0: Oh, sampun. Siapa tarik sampun dah?
4: Sunti, tok.
0: Sunti. Nama berita Sunti, ya?
4: Mana?
0: Ada berjalan, cerita?
4: Ada di rumah, yang.
0: Oh.
4: Di rumah,
0: hey, ada yang.
4: Oh, pesan ketujuh kan, guys. Semua kaban gelayan ketujuh sini adalah sebut nama kaban tidak tu manyu. Bala menyabik ko. Semua ada barang tidak ideal. Bala petunggal di kampung cabang Semunyan, di Sungai Labi Semunyan, Sebuah Sungai Semunyan, Sungai Bulu, Kedangan, ketujuh sini ada yang buat nama kita, wai, manyu-manyu itu. Tujuh ketujuh, ada yang duri, ya yang duri di kampung di barang tidak ada yang sedang tidak namanya menua ada jauh ke sini jauh ke orang nanti dia dikenu waktu di sini mau suti dia di kuca semahan dia waktu di sini bala isan-isan ke isan di tebun isan di lundu isan di munyan lidang dia di sepan jujur yang kali kita enam pintu yang Orang kereta sama gerai deh, aku dah ada kata nama itu gerai itu.
0: Oh, okay, bisa buah kita di Semunyan deh.
4: Oh, bisa ya.
0: Mm-mm.
4: Aku di kota Semahan deh, dia di samping.
0: Sama, deh. Salah. Sorry, oh, salah.
4: Balas terus Semunyan deh, bisa.
0: Oh, aman. Bisa
4: kami di Semunyan, ambil kita kai bisa.
0: Iya, bisa balas sungai
4: Bulu Mata. Gimana bisa dia? Kami ada mati, Jang.
0: Oh, lapangnya dah. Ada di berai ya. Oh, amai ya.
4: Oh, ya ada di situ juga. Hap kesawet aja kami itu.
0: Oh, lawa. Udah nombuak?
4: Oh, udah, jang.
0: Oh, jual betul? Nanti aku mau.
4: Anak, jang aja, jang. Aku di rumah aja.
0: Oke. Oh. Nyaja? Oh,
4: salam kita semua, mau.
0: Au, au.
4: Oh, oke. Terima kasih, au.
0: Sama-sama.
1: Nyak tadi kedak kangau hari bala peninga kita. Aku bisa kangau tau ke pesan ni.
0: Hei, dia mulai megang tak?
1: Ya. Tak patut. Nah, jual baru nombor telefon kita ni. Jual dia mah kita ke pakai.
2: Okey, sibu 0843535324.
1: Murah sibu ke berau kala nada telefon. Kini ulah sibu.
2: Delamun sebuan. Delamun pengerendau.
1: Ni ke udung kita lagu tenyak hutai orang yang nadai tipun dah itu.
2: Nadai.
0: Nadai itu dah.
1: Minsi ya, minsi.
3: Enggak awak.
0: Dah boleh ya.
3: Iya.
1: Siapa?
3: Iya. Bisik tu, di miri tu. Okay, kita nguji. Halo, selamat tengah hari. Nya ya.
1: Apa nama?
3: Nama penyadi kita. Aw tahu nguji baru. Aw ah, tahu nguji baru ah. Berkusung 85427053. Ya, 427053. Empat bisik tu, Gibi.
1: Terbaik lagu dia, Ben.
0: Okay. Lagu ni.
3: Ya.
0: Uji dulu, aw. Namanya lagu acan baru dah.
3: Oh, bisik tu, Gibi nyawut kita.
1: Sawut
3: dulu. Okay, okay. Bah. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo.
3: Halo, siapa tu?
5: Aku tahu.
1: Siapa?
2: Dini kita tahu. Tahu, tuan tu. Atas langit dalam biluan.
0: Tengah remang.
5: Dalam kereta.
2: Apa? Ketua dulu kita itu sih jalan wai.
5: Ketua dulu
3: kita. Ketua dulu ke?
2: Ketua dulu.
5: Lu jalan.
3: Nyau ah.
2: Slow. Slow ke dulu tali pawan.
1: Padam.
3: Radionya.
2: Okay. Padam ke nyet. Okay, padam telepon. Alah, padam telepon. Radio aja padam.
3: Apa? Engkanya, engkanya salah dengarnya tadi.
2: Salah tekan.
3: Iya, salah tekan. Yuk kesal tu dah.
2: Padam.
0: Dia yang cuma sebulan.
2: Telepon nana madam.
3: Oh ah.
2: Radio kita padam dulu.
3: Oh jadi.
2: Tidak jauh telepon.
3: Oh, berindang sih lagu dan Bian.
0: Okay. Lagu. Dia kena pintak Mia tadi.
3: Mia tadi.

0: Okay, lagu hari Cikgu Jonas McKean, lagu kena kumai terlebak ke dihe wai.
1: Ya, nyak kau kau tadi. Ngomong kita nak ke direk tadi ke barman.
0: Ya, itu ya.
1: Terlebak ke ide. Ya, kita akan ngejar aku tadi deh. Ya, hari subuh. Mungkin bisa tahu ngikut tahu yang.
0: Nah, bisa. Bisa kipas dia nah.
1: Hah? Bisa ngoi ko ikon tau. Benu.
0: Mupo dire nah. Nambah. Nambah ke ya mupo dire nah.
1: Ya, benu ngejek dire tu ben.
0: Ngejek dire apo enam senya. Saya pengau bukai beras ge.
1: Oh jadi terima kasih kebelum tinggal kita itu biar bisa mana ke mana lagu tu di putar kita itu. Lo biar mereka bisa mengari middle jaw semat petang DJ cuaca panas jerbu Sabah tu ke sana ya. Musim buah kan itu ke sana ya. Terima kasih ke sana ke bisa tinggal kita mah nah.
2: Ya.
1: Untuk ke sekali itu.
2: Ya, ke bisa kini bala peninggal ke telefon. Telefon letak bala peninggal kami benung ngantik kami enam tau. Okey, duduk-duduk kau
3: bakal nganti itu biunya.
2: Nganti pun Rian, bakal nganti pun Rian labuah kami tau.
1: Enggak, aku nganti pun Rian labuah. Tapi ya, awak kalau buah dulu. Tinggal yang buah Rian, kemana nyamai pambuah buah Rian.
2: Ya, bisa kini Ali Nuan Ibian.
0: Nadai.
2: Sibu, Nadai.
3: Nadai ya.
2: Amat, kini bala peninggal kita tau.
0: Udah terlebak.
2: Ngibun
1: buat udah terlebak ke diri. Udah ke pengantar dengan kawan.
2: Peninga kita ke sekali itu.
0: Udah terlebak kamu pulai.
1: Kita mesti ke telepon kita tu. Ketutup nen tu deh. Ah, dah pai.
4: Halo, Rujue.
2: Ya.
1: Halo.
4: Halo.
2: Siapa yang berandau tadi?
4: Budias tu, DJ.
2: Budias. Oh,
4: ya. Ya.
2: Hari ini, Nan?
4: Siaman. Stumbien DJ.
0: Stumbien.
1: Stumbien.
0: Mau beritahu Stumbien.
1: Mau beritahu Stumbien. Aku harus Stumbien mah.
2: Nah ini ya tadi.
1: Nah ini tuh deh. Kini Nuan.
4: Halo. Halo.
2: Halo.
4: Halo.
1: Stumbien. Terus. Terus ke pesan. Dia kelihatan.
4: Pantau udah tujuh ke kau. Gak keruka. Gak piwet. Gak pindai. Gay tu, gay Purian, gay kami semua di Stumbien. Minta lagu ku DJ.
1: Lagu namanya kini.
4: Lama mah lagu ku nak pasang.
1: Nuan pun lagu kini, siapa no?
4: Nada aku mau lagu.
1: Oh, ya.
4: Aku kan minta lagu Putus Beluntang.
2: Hah? Oh, Putus Beluntang ku ya.
4: Putus Beluntang.
2: Ali kau menjoy
4: nak? Ya, ya, ya. Pasang kau dia.
1: Aku mai kau ngasun nen belagu, nuan belagu nen kau terai nen.
4: Terima kasih DJ.
2: Ya, sama-sama.
1: Oh, sama-sama kasih.
2: Ya, nyak tadi peninga kita, engkau gay bisa kini bala peninga ke telefon datu harus telepon kami semua di benun buka tu.
1: Irau ku nen tu.
2: Ya, ana irau deh.
1: Okay. Nak lama dah jago, simpul ke jago kita ke lagi.
2: Berau, agak berau tu nya. Agak bisa berkijap. Telefon ya kini.
3: Oh, pai bisa tu AGB.
2: Engkau bisa tanya pesan.
3: Oh, jadi baca pesan sekedar pesan nih, AGB. Oh, jadi tu hari di Asan madah ke selamat berjalan pengawat menuju kita enam pintu ko ya minta oh ya madah ke pesan ya nadai mindah tu DJ asap balat amai kelebih lagi kami di pintu lor itu nak manah berjalan berluar ah jaga nama nadai ke buah asap mai mai mayu penyakit ko ya au dai mesti jaku ribai dia tu stay aja berumah balat pesan sana tu nya. Oh, tadi dia asal.
1: Banyak yang mete agi kini dia tinggal sana. Oh. Mada hana mau jalan ngai ni nga stay ke
3: mesti stay au. Kanya puo mage bunyi ada.
0: Jam jalan ujung bilik ya.
1: Jalan dalam bilik tau.
0: Ujung bilik ya.
3: Ujung bilik lain.
1: Stay ke stay.
3: Au. Nantinya ujung bilik ke ujung bilik lainnya udah. Nemu kau.
1: Anak kan ngayang utai
0: di bian. Jom.
1: Okay.
3: Iya.
2: Iya kita bisa kagau tu.
3: Okay.
2: Sawat kita sebuah tu. Dah. Hello.
1: Sawat.
5: Hello.
1: Siapa
0: tu?
5: Hello.
1: Siapa di sana?
5: Iya ya. Stanley tu.
1: Stanley
5: Recap.
1: Hi Stanley.
5: Yeah. Stanley.
1: Oh. Oh, bertas ni.
5: Ya, kak, ada pesan dong.
1: Terus ke pesan.
5: Pesan, ya, ya, pesan ujung minggu tu kak tujuh kongsi balanya deh kudi kenalin. Ini ada sungai berjauh kenalin. Tujuh kongsi hanya ini pita, ini Steven, bawa pala kaca, bawa rumah, mereka sempit, bawa sungai jauh. Kalau pihak mereka ada tujuh kongsi tunggu aku di pasar kenalin, bawa jalan laki, hanya pergi. Tahunya jam nih. Angkai tuju aku minta pas minta masa aku lagu hanya hari hari kin rasa nak bersemangat ni.
2: Lagi Nana dek semai lagu Nana ni ni cak ke Nana nama kak pasai yang lagi.
5: Niko kita meh. Okay.
1: Mak bergerai ni tuan.
2: Ya. Okay. Urang ari kapitnya tadi nya. Nana lagi nya dia ke lagu nya Nana.
1: Udah mede lah, udah mede.
2: Abis lagi kini wala peninga kita ke telepon.
1: Mese itu ari tu ke telepon tu. Berbina tu lagu kona ingat ku ya sanggup aku. Padah ke karantina nang Korea pe dara sebab berdeo lagi dara ke. Ketika kali udah wasawe ko.
3: Ya.
1: Tu hari kalian temawai, sama hari Minggu DJ, ya tu hari Richauno, mangle hari DJ, nas barang ni, sama berjalan ke pemuda genuan, panas tetap sebuah hari, bak jalan simpan sebunyian kya, nama jauh lagu tebeh non DJ kena mendang ke ban FB, ngobrol tu garap ke, terpendang, thank you menuju kita enam pintu, sida, kusini ya kita.
2: Bisa kini telepon dari kita, ada?
3: Baik, baik bisa itu
0: telepon bisa nen.
1: Telepon bisa.
0: Halo, siapa tu?
6: Halo.
1: Siapa tu?
6: Aku girl dari Semanggang.
1: Hi girl.
6: Hello. Nama kita sebenarnya Bela DJ.
1: Mana? Baju kami. Baju orang cerita. Manis.
6: Aku kak berpesan ni gai bala pai ngai lai ko bak kucing den oleh agai bala nyadek ko bala abang ko ngai bala ipar ko bak Johor den ngai nak buah ko den ga karena nya nama berita kita dah makai kini
1: bedau kami bedau
2: apa
1: benar lapar
6: kita DJ dah makai kini
1: bedau
3: nanti orang sebungsa tu ah
0: nada berau.
1: Nanti berau, agi benci bawa berau.
2: Silakan buat agi tinggal
6: tunggu kami semua. Okay, nyajak pesan aku. Ulah mutar ke lagu DJ.
1: Lagu nama.
6: Lagu di tulik nuan Ari Jenis Jilinya.
1: Nama betul ni tunde. Anak betul ni tunde. Pedih hati lagi.
3: Betarik tali tau.
6: Okay, nyajak lagu DJ. Thank you.
1: Amen, terima kasih.
2: Ya, kini saya kini pesan nanti Nana nambah lagu kan?
1: Okay. Banyak nama ke kita lagi dan dah nambah lagu?
2: Mulai kita. Banyak lagu. Okay, lalu kita tagih orang lagu tu tadi. Siapa tadi? Gwen.
0: Rup.

0: Baik, terima kasih ya. Labas sama bersawab dengan luar program. Tuh, oke.
1: Ya. Tata titi tutu.
2: Iya, kita terus enggak silent.
3: Oke, terima kasih Nen, terima kasih ngagai semua kita sama dah menuju ke program tu. Nah, mari selamat ujung minggu, jaga pegerai tin ade ke buah ke namanya ke batang nah anang tu pansu mah. Aku tu majak malik keluar meda sebun baluar di bala. Au labang kan
2: buah sebun. Kita ya. Tadi bala pelinga mada petang nyo hilau ni ngau temunyinya.
0: Ya, aku balik petang. Oh. Petang.
2: Aku pun aku hilau mentau. Okey, nyaja Seren.
3: Au nyaja. Bye bye.
2: Okey, Anna.
4: Au terima kasih. Ini memang terima kasih kepada Nen, terima kasih kita lima sudah sama belak kita menang belum meninggal kita yang berkesan itu deh. Untuk kita mesti mendapat penerang kita kami itu nanti mendapat penampak kami dalam gua kami itu. Nah mendapat di luar dia.
2: Kalau mama tua
4: tanya celuam sebun balat lagi nak nemu mah. Yang tajak pia, tajak pia sama kita yang jaga pengerai kita mana kurang ke pemunyi kuyon tadi kurang ke pengawal beluar lebih lagi ungkup nembiak mit orang tua yang ngau sida kebesi penanggung sebuat ke kita kebesi ampus itu tadi. Ingat kau buat dirimpo tadi. Pansuat maya perlu aja maya terima tu aja. Ngau kumpu ini mungkin kata semput kini nya sendat semput kini dah pansuat itu kini. Au.
3: Ada resipi ada
4: kita. Ah, nada nyak kaku tadi nyak aku ngai ngurang ngai koran nada ngai SPR kaku tadi. Oh, nanti bunyi ko kita tadi nanti nyama pesi pengawal tadi nada uliah diseliah kan ngai mesti bunyi kita mesti ke pansuat kan ngai na tenok ke kita tu ke DJ tu kita ke sampai pai ngawak bercurung di dia tu ngai jadi na pansuat. Yeah. Nah, jadi ana na kena sengkabuang mulut nyawa ngai buang
2: tu tadi. N95.
4: Ana kena minyak 95 nya okey kena ron 95. Kena penangkup mulut nyawanya. Bukan mapak ke minyak 95.
0: Main mulut.
4: Ya lah banyak lagi.
3: Ini salah paham kalau meninggal lagi.
4: Nama 95.
3: Baik
4: ya.
3: Gara-gara DJ radio. Gara-gara DJ radio mesan langsung kena minyak 95.
2: Kena hirup tidak pulai lagi.
4: Amat. Kepada dia, aku mulai terima kasih cinta ke hari Indonesia, cinta hari Sabah tadi ke pesi muda kita, cinta hari Plifin, cinta hari Dubai, pesi muda kita bertitok live kita, terima kasih cinta ya. Jadi nyajak hari aku terus betul semua, semua itu hari China nya meh. Jadi menyikap pesanku pesanku ke penudia ya, okay. Semua kita ngambil kita terus lemai hati dalam pengrindu kita terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke diri empu biar maka terus kemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngejar penguat ngau pengurus hati jadi ngajak reku kumah mentas darah badas darah bajia darah bagas darah imuan ilikun pendiau tucum nyingkum sampai di galau nya di ketengah malam terang jaya kumah ngasuh kita merampau lalengau Tuhan berkat kita semua.
2: Okay.
4: Hey say
2: munyi apa
4: jay itu malam.
2: Okay, Brenna.
5: Okay, terima kasih KB. Okay, beri terima kasih yang semua balik ingat ti udah nganyum pesan kita tadi. Minta ampun ti nyemak kami sebuah bertunik bergagai tadi besik nanto nyaman ingat atau kekasar sikit baka ujung minggu tu ngai kelu serius ke kita ini. Au ngau pemega ngagai
4: mesti kelalanya nabi.
5: Iya betul. Nanti hidup kita kelu serius tadi. No nak bungai gati kita ini hana. Munyi kula kalau terlebak ke diri nak ngawa kita nemu membungai kati kita nemu aci okey okey KB
2: ya Nana. Okey, sampai jumpa minggu ke pala peringat kita. Harap kita tadi sudah terperindah mengawal lagu-lagu sudah diputar kami. Tidak semua lagu pinta kita tadi sudah diputar. Minta ampun mengganti semoga gaya kami sebuah itu tadi bisa lelanyah mimi.
5: Lelanyah, iya. Minta ampun.
2: Minggu, kena kami ke gawak tu nak milih hujung minggu. Ini hati, meh. Jilis mereka lagi. Di rumah tadi tengah hari dah.
4: Sehingga harap kena, no.
5: Betul, nah. Setuju.
2: Kena muai asai kami sebuah itu lapal dah. 3 jam mulai. Kalau mau pakai itu.
4: Kamu memang ya saya.
2: Okey, nganya mupuk kami hari sibuk. Bye-bye.
6: Iya. Hanya tadi bala peningat kami sebuat udah mulai ngau kita minggu tu.
5: Iya. Terima kasih Gaby, pajak Gaby sarito.
6: Jadi pukul 3 tu lagi mulai ngaku ngau temuai ke bisik dikangau ke ku ke

0: Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balatin Landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, selamat ngalih hari bala peninggal lalu selamat berulai ngau kami bak program 34 Seranyawa Nemban Baadan ke dikeluar ke kami ninting hari 6 ngau hari Minggu. Jadi kita ke ngalih hari tu peninggal bisa temuai ke dikangau kami ke konti. Jadi kita dekat bulai ngau siku penyanyi kita lagi mah kita berkelalau. Jadi aku dekat ngelandau ya berengkai hari dia tahu nyentuk ngagai pukul 4 lemai tu lagi. Jadi peninggal mayu lah bak mua aku tahu ya siku penyanyi kira ke baru menyak ngangkat ke diri bak dunia pemindang ya. Jadi ya kecubah tau ngelalu penatai nuan ngagai konti YFM tau Jeffrey Teguang ne.
2: Ya.
1: Nama berita?
2: Okey, jadi semat ngelari semua. Jadi berita tu manah lah.
1: Palwak ku kecubah ya datai ke konti ne.
2: Nggak. Asal aku kalah aku tahun 2018.
1: Oh, konti lamanya.
2: Itu silap aku, ya.
1: Ya, konti lamanya, ne.
2: Ya.
1: Okey. Tu, keterubah tu, dekat nanya, penatai asal nuan kebenar hari ni, nuan?
2: Okey, jadi penatai asal ku hanya hari Selindung Ulung Kelili lah.
1: Orang Kelili. Kalau aku orang Kelili, bisa mendiang ke radio tau ke mendak kami dua ya beranau bakal ke ngalih hari tau ya. Tau me penyanyi kita ke beranau aku tau peningah ke ngangkat ke, kira ke baru ngangkat ke diri ne. Jadi penyanyi ne. Berapa tahun dah jadi penyanyi tau?
2: Nanti nak silap ku, aku berengkah jadi penyanyi bak tahun 2017.
1: 17 lah. Ya, 2017. Kira bapa tahun ya lebih kurang.
2: Lebih kurang dalam 8-9 kenyak lah.
1: Oh, berkenyak ya. Okey. Jadi sebenarnya jadi penyanyi, bakal kelihatan nama kebenar pengawak ke di kerjaan wan.
2: Okey, jadi sebenarnya aku jadi penyanyi sebab leban aku nak segi gawak pak. Jadi orang ke belakang tabir punya kerana
1: memulaknya
2: ya, okay. Sebab ya, kawak KMP lah Kaban Music Production lah. Hari mainnya sebab aku berpun dari ngambil video, ngambil gambar sebab sudah ya syuting lah.
1: Berlagu mainnya.
2: Berlagu mainnya.
1: Berarti kurang dulu mainnya.
2: Ya, betul. Jadi startnya berlagu 2017 lah mainnya. Aku ngau sudah Kaban Music Production tu tahun ujung tahun 2015.
1: Iya. Sikit rindu berlagu.
2: Ya, sikit rindu berlagu.
1: Okey. Ya. Nama pengawak di kerjaan Wan Maya Lepah.
2: Maya lupa selalu ya aku berlagu dannya bisik penguat kebuka-bukai lah baka selalu aku selalu ngadu konten ya
1: enyak pengawak nuan eh. Okey kalau ngau pekik berlagu nuan nak ngira lebuah nuan sekolah tau ke udah besar tuai tau kini sebedau nuan nyali penyanyi ku aku nya
2: kalau sebab aku kalau ngau ora berlagu tapi tahunnya aku nak ingat lah banyak tinda silap ku pesta engkelili ke masanya sebab kalau aku ngau berlagu
1: bas sekolah nak kalau
2: bas sekolah benar kalau lepas ku bas sekolah sebab aku tu orang ke jenis yang dia diau.
1: Oh orang diau ya. Nak nyangka dia tu jadi penyanyi leh.
2: Ya betul.
1: Siapa orang nyali ke sidan atau ke orang ke dititiah nuan idola nuan.
2: Idola. Nanti idola aku sebab maya tahun 2012 2000 macamnya lah. Aku sebab idola aku sebabnya Heli.
1: Heli.
2: Heli.
1: Okay. Detok ya. Dah, bisa?
2: Detok, mayuh gak penyanyi baru detok?
1: Ya, penyanyi baru ne. Penyanyi lama nak dah?
2: Habis itu, mayu lah. Sida Ricky Anderson, sida Angela Latajua, sida Junior Man.
1: Nuan rindu ke sida tu hari nyawa sida pelabak aku, ne?
2: Ya, betul.
1: Tak aku ingat nyawa, nuan nitiah ke nyawa dan pun nak nitiah nyawa sida ya, ne?
2: Ya, betul.
1: Ya, mana berkenyak. Ya. So, apa melansai nuan bak pengawak berlagu tu kini?
2: Orang ke mayu merancangku bala bala apa namanya bala pindai aku lah, pindai bala family bala kaban lah, kaban ke ngawaku.
1: Jadi ke tulang belakang
2: lah. Ya, betul.
1: Nyanyi penemuan. Sebenarnya tuan lu sekarang tuan bawa awak 34 tahun. Tuan ngetu nak lama kita ninga lagu ke sekali tu nyeliah ke diri empung.
2: Ya. Yeah.

0: Nyata tadi peninga kita baru dah ninga ke lagu ke diberi nama Nyeleh ke Dreampool. Nya album ketubah tu lagu ketubah tuan ya?
1: Iya, lagu Nyeleh ke Dreampool tu lagu ketubahku lah laban lama tu. Mayo sudah nanya. Kemaya laban seberapa tu sida yang lalaku buat lagu duet lah. Ngau tu aku laban ku bisi kalau duet ngau Sesi Julian buat tahun 2017 mainnya. Adanya ku kira ke start ngau lagu baru lah, lagu kira ke lagu ketubah, single ketubah. Ya. Buat tahun 2021.
0: Oh, lagu ketubah ya. Kena gaya sambut bak lagu tau ketubah tau di pedanuan bak YouTube.
1: Sambut ke bak YouTube setakat tu ya memang apa namanya kita madahnya sikit nerima sambut ke mana lah dari semua laban sida memang nang bola peminat nang sikit ngantik lah ngantik aku kemaya bisi lagu single Kediri Empu. Jadi maya tu suba lagu Nyeleh Kediri Empu tu suba nya dirilis maya 16 ribuan 4 tahun 2021. Jadi lagu tu kira ke bisi kerjasama ngau sida Kementerian Komunikasi Multimedia. Labanya dana dari sida Kementerian Komunikasi maksudnya. So sida ya kira ke nyukung lah nyukung tu lagu tu nyukung kena kami ngagak lagu lah.
0: Ya. Bekeni idea atau kebaharundi yang ngagak leka lagu tu kini nemunya berpelasa ke peniau penghidup nuan atau ke kaban nuan lalu ke ngagak lagu tau.
1: Okay, jadi lagu Nyeleh ke Dreampool tu hanya
0: kabisai mangkak peniau penghidup dek kini.
1: Nanti ni teh kabisai lah.
0: Patut ya.
1: Lagu tu digagak komposer Franklin Lingga, Sebastian Grunsian ngau KCBL lah. Jadi leka lagu tu digagak Franklin Lingga lah. Tahun 2017 maksudnya. 2019 yang break ko lagu tu. 2019. Nanti ni teh ke lagu tu dah lama lah ya kesannya mendam lagu tu. Dua tahun ke setahun kan tina silap ko.
0: Bawa ko lagu tu ngangkat ke nuan pun bawa ko.
1: Betul.
0: Ya. Nuan pun nemu main music kini, music sekali ke gitar, drum, keyboard atau ke piano. Bisa nemu main music kini nuan.
1: Nadai. Ku nan segit nadai nemu.
0: Oh, nadai minat.
1: Nadai. Bukan nadai minat. Dia bisa ke penggerindok main tanya apa namanya nebah alat musiknya tapi nadai orangnya lah nadai ngajar lah nadai ngajar
0: ya, nadai ngajar nanti bisa peluang nama kini musik ke dekat di pelajar nuan
1: nanti bisa peluang aku ke belajar gitar piano banyak memang
0: dari kak nguji datuk ne
1: bisa ke kak nguji ke bedau ya lah bedau ya.
0: Ya, bisa ngembuan pelandek bukai kini non.
1: Pelandek bukai sekelimpah ada berlagu baka ke dipadah ku pun tadi lah apa namanya shooting edit video selalu ya punya lah pelandek bukai lah.
0: Oh ya pelandek ya dengan kebukai ne. Nyeri sebelah tua nulis kerana tua bawa 34 ajak tu nyeri tua ninga ke sitek ke lagu ke di sadar dengan lagu ke diberi nama Nak Terantik Kaku.

0: Jadi lagi nanya nuan bekau ngau dunia pemerindang tau kalak nak nuan dikangau orang merindang bak pengelami-pengelami ba menua kita tau ke ba upah-upah perintah kini tau ke ba luar hari Sarawak tu kalak kini.
1: Setakat tu ku bedau nerima lah bedau nerima kangau hari luar lah. Tapi ku
0: bedalah
1: tapi bau ofis perintah laban kami sarinya tahun 2025 2026 tu maya mantar gawai ka masanya ngau ke bau ofis kami lah anjuran Jabatan Kejaraya Sarawak lah bisi ngatur apa namanya mantar gawai
0: denya de lalu suara belagu.
1: Ah ya betul.
0: Oh, nyak ya, ketubah ya nyar bawa aku
1: lah. Ketubah ya. Aku mau bukulai ngau apa namanya bisi anjuran jabatan kami impul lah.
0: Okay. Nama kini julu atinuan deka dudi hari lak bisi ngumbuan studio kiri impul kini.
1: Dalam nanti julu ati lah mungkin bisa lah kak numbuh ke studio dari impul lah kena kita ngerami ke industri musik kita iban lah
0: amat ya. Okay, rentak lagu ke berkeni di kerinduk nuan ke benda ya.
1: Okay, sebenarnya rentak lagu ke di kerinduk aku inya lagu bakal lagu joget
0: joget
1: lagu joget bakal lagu general sida Maxwell Franklin Saran sida General No Jerky aku nyak lah
0: tentang saya supaya aku mpai kini ngakak lagu joget ni
1: bedau
0: bapak aku udah kini tu on the way kini
1: bedau lah
0: bedau
1: lah mungkin nilak dalam perambu lah
0: alaman nuan rinduk ke rentak lagu joget ni
1: betul.
0: Okay, nama kini antara lagu-lagu ke udah ngangkat ke nuan lagu ke pemaluk mayuh cambut antara lagu-lagu ke disada nuan datau daripada nuan bak YouTube lagu ni
1: setakat tu bisa nanti laban semua orang ke udah ngelala ku nang segi hari lagu duet lah lagu duet bergulai ngau Sasha Julian dan bisa lagu duet setiada bergulai ngau Natalia ni Mutusati tang yang paling dikerinduk korang lagu ngetan ke semuanya lah bergulai ngau Sasha Julian.
0: Okay, bak dunia kemayari tu nuan pun dah nemu mayuah penyanyi-penyanyi baru angkat makan kini pengasal hati nuan nuan tu ngasal yang bersemekih gornya berkini susah ke angkat ke kini asal nuan
1: nak ke laban apa namanya labannya kira ke kita bersaing secara sehat munyi ke nyalah laban nak ga berasa tusah ke angkat ndak laban utainya dikerinduk ke kita kita sama nyalah meraih ikan ke munyi ke Melayu lah
0: sama-sama ngangkat ke industri music tu ngambil ke banding kita belat mu mawatnya alu ngembuk terus terus ya
1: nah
0: pihak mereka engka nuan pun ilak ke engka baka ya meke kini ilak tau nanya berkini cara ya ari segi suara ya kini ke nuan boleh belajar kini nuan ane belajar vokal lah
1: bisi tahun 2017 bisi kalau aku
0: boleh vokal
1: siapa nama cikgu kunya Yudi Serista hanya sebab 2017 sudah lama kanya.
0: Bisa belajar vokal kan. Laban ba sitik-sitik lagu diringa aku bisa ninggal lagu kan. Ba ni lagu ke pemadu kene pedih di baik nuan. Laban bisa sitik kata baru tau. Bisa layan ke nyawa nuan dia diringa aku. Baru agak ke tahun ya.
1: Nanti ni teh ke lagu baru tu lah lagu
0: ya laban aku ninga
1: paling susah ke di baik
0: di baik nuan apa yang miat ya nak kali ke slow aja okey nama pengarap nuan bak lagu baru nuan tau
1: aku ngarap ke lagu ngan nyimpan dendam tu diterima lah
0: SJ SJ
1: ini
0: nemu ilak ni
1: nemu ilak ni
0: okey ngarap ke mujul mana asai ku dah calon kenya.
1: Udah calon tidak silap ku.
0: Kati ke waka?
1: Nak entuh bujur lah. Laban mungkin ya kurang. Baka ku apa namanya bedau kelalu mayuh lagu baru bah orang nak nemuni
0: ya, ni, kat undi ya, ni bagi betul, ya, betul betul ayang ya. Nama kini lalau nuan ngagai rebak baru ke dekat nyadi penyanyi itu.
1: Okay, lalau ku ngagai rebak baru ke apa namanya kat nyadi penyanyi itu, aku akan nyadi pemerintang lah bah, kita di Sarawak tu. Lalau ku ngasuh sidak ngagai sidak ya inya anang nyala anang mudah apa namanya anang mudah Allah anang mudah nyak dirempu nyemak contohlah nanti nyemak lagu kita ngeluarkan lagu lagu baru bisik bisik orang boleh nerima kena boleh nerima kenyak ya lepas okay, semestinya lagu tu nak diterima orang ataupun nak untuk mujur kita lalu tekalannya ngetu
0: ya
1: kita mesti pajak je lepas kita dah nah patut kita kan nikah baru
0: ya, ya.
1: Ya mesti kita pajak aja.
0: Ba nuan pu kala putus pengharap kini.
1: Kala.
0: Uh-huh.
1: Ya, udah kala dia sai.
0: Patut nuan mulai rancang yang kesidak ke baru tu ne. Yeah. Nama perkara ke patut dikemuan sidak ke dekat nyari penyanyi nama utai ke nomor satu.
1: Okey jadi utai ke patut dikemuan sidak ya. Nanti kita kan jadi penyanyi lah. Kita kan nemu bekeni industri, gaya industri itu sama ada dekat nemu lah berkendi perjalanan kita dalam industri atau ke berkendi cara dia masuk selalu ya punya lah selalu cara masuk senang lepas kita kuliah apa namanya kuliah ngau orang pakai lagu apa semua danya danya anang anang mudah alah punya ya danya kita mesti nemu lah hari ini kita empu mula ya kita mesti kak nyamu start lah start hari mula nama penyadi kita ya, nanti kita sudah tamak berindustri lah sama ada dek patut nyurut ke ataupun nyak dulu patut nyak nyerus ke ya.
0: Okay hari segi vokal atau nak belajar vokal kini atau ke bisa sekedar nyak tu lah lagu bukannya aja. Patut belajar ke nak Pak Lundiang Luan?
1: Memang patut. Memang patut belajar. Nanti kita ke jadi penyanyi itu. Walaupun tajapan dia sudah belajar vokal Maya sudah jadi penyanyi. Tapi tidak semestinya ada Luan apa namanya tidak belajar vokal punya ya. Mesti wajib. Tapi kita kan mau berkini penafasan kita kak berlatih lah.
0: Berkini nak yeah. Lama nuan bisa penelabak belajar vokal tu. Nyak utai ke diajar kita. Berapa lama nuan belajar sebab?
1: Kami sebab belajar 2 hari lah. Mainnya sebab
0: bisa orang ajar lah. Jadi Maya tua berkah beranak tu engkau bisa sekedar hari upaya perintah kini tahu ke orang ke dekat ngangau nuan belagu ne. Jadi berkini cara orang ngigak nuan deh.
1: Jadi nanti semak bisa bala-bala kak ngigak aku lah. Kita tahu PM ku ber Facebook lah. Nama Facebook ku Jeffrey Teguang lah.
0: Bak Facebook, ya.
1: Bak Facebook boleh. Bak TikTok pun boleh.
0: Jadi Datuk bisa kini orang bisa ngangau kunungan belagu.
1: Setakat tu bisa yang sidak ya kak ngangau ku belagu lah. Tapi ku agi bedau nyamai lah. Laban ku pun baru dah ditinggal ke apai ku lah.
0: Patut. Okay. Jadi sudah kita ningah ke Jeffrey Teguang belagu peningah kita ningah ke terdolog.
2: Segulai sejalai gau YFM bab program 34 Serajawa nintiang hari 6 gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik, pengelandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
0: Jadi contoh ke penuri atau peningat kena kita ngujung ke 34 Seranyawa ungkup ke bulan tu kita ninga Jeffrey berlagu na Jeffrey na.
1: Yeah.
0: Okay.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

Okeynya tadi lagu ke Dibai Angela Lata Jua, kira ke lagu kena mungkal rentak ngali hari. Kita mega baru aja udah hab gulai ngau Gaby tau ke Nancy Nanggai ba 34 seranyawa nemban ba adan. Nggak temuai ke bisik di Kangau Kia bakal ke Sarito tadi tau ke ngali hari tu tadi. Jadi ba rentang hari kita bergulai dengan aku Min hari dia tu nyentuh ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi hari tu hari Minggu jadi tusun program kami nadai berubah ba jam ke 2 tu lagi aku dekat terus mendang kita ngau lagu berkongsi ke sekedar info ngau berita. Di pukul 5 lemai mai kita ninga ke berita ke ditabur terus hari kota media di Kuala Lumpur alu ditangkan ke ngau Gallery Y. Ya ngau gaya hari kita kagi mengkang bersebun kelebih hagi tungak ke menua Kuching. Baca atikas pengamah angin nangka ke ngali hari tu kelebih hagi pukul 3.42 minit ngali hari baru aja aku dah dipeda aku ba page Facebook Apim stok ne kalai dipadah ke 195 baca atikas pengamah angin tungak ke menua Kuching. Satu lagi dekat berarti ke sekedar baca tikas pengamah angin bak sekedar kandang lu atau ke menua kebukai. Tanggi terus menang kita bak rentak ngali hari tu lagu ke Dibai Ricky Anderson tak sanggup lemas di pantai.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Okay, yang tadi lagu ke dibaik Sheila J, Tinggal Bilon. Ngarap ku kita nanti tinggal bilon meh, apakah ke lemai tu tadi atau ke pagi tadi neh. Nanti tinggal bilonnya kak pendak kita ngadu ke baru meh tiket kitanya tadi postpone kerana atau ke meli baru tiket nanti nyemak kita tinggal bilon. Nanti tinggal bilon tu tau ke dilanjar ke jamnya angkanya abisi penangguh ba gayari kini peninga. Lebih lagi engau gaya hari di menua kita di Sarawak di tu dia tu gira ke agi bisi

Bun Asap. Jadi mari kita berhati ke baca tika sepengamah angin tunggak ke menua Kuching pukul 3 tu tadi ke BC dikunci ke APIM seneh atau ke Air Pollution Index tu ke baca tika sepengamah angin tu neh. Jadi di Kuching 195, di Semarahan 193, Serian 183, jadi di Seriaman agi mengkang bak tikas ke nang ya uliah ngerugak pengerai hanya 218, api megak di Serikai 186, Sibu 175, Amukah 188, jadi di Kapit kira kejelan pembersih nih gaya tikas pengamah angin di Kapit hanya 92, di Bintulu 191, Sama Laju 197, tengah ke menua di Miri hanya 172, ILP Miri 177, Limbang baca tikas pengamah angin 157, Lunduk 213, Tebeduk 159, Lubuk Antu 227, jadi Kenawit 201, Lawas 119, Bario 79, jadi di Betuang ianya 194 nya ko tikas pengamah angin ba kandang menua ko dah disebut akunya tadi nangkap pukul 3 ngalai hari tu tadi neh harap ke kitai kebisik mindah berjalai jam ke dia tu enti pansuk keluar kena meh sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 enti nadai kak pendak kita yang ngena surgical punya meneh atau ke sengkabu hidung ke nang ya bisik dijual orang jam ke dia tu. Tentu kau megak kita mayuah ngirup air pandu atau ke air ke bersih meh ngambil kita tu tadi uliah nyaga tikas pengangat tubuh kita apa yang megak nyeliah ke kita tu tadi kurang air dalam tubuh atau ke nyeliah ke derempu meh ngambil kita tu nak mudah dehidrasi kerana kira kekurang air dalam tubuh banyak. Nah, harap kita sama nyaga drempu nanti ngasai drempu nantu berpengerai atau nganyung drempu berperasa ke klinik Semak Nur kita diau. Lagu ke sekali itu peninga lagu viral lagu Ari Jackson Nyaluang.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air serunan nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lebay hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Clock Watch ngena app store nuan boleh mundur ke bisi bayar pada tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke Semarang report tau ke minta bantu hari SFC Semarang bayar berjaga. Berusaha tahu jadi sebarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

0: tentu ke garik di beriknya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi medai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari segula.

Okeynya tadi lagu Berpadu Nyawa Jessica Ramaya ngau Firdaus Udin Sanggup Ngugi. Ya, kita lagi yang mengkam gulai ngakumin haba rentak ngali hari. Sobe hagi maya ujung minggu pia mega nebia dia tu kira ke empai nurun bersekolah pergila. Nya agi belajar kelebih ngena cara PDPR. Nabi ke tunggak ke menua kucing ke serian. Gau di kandang menua kandang agi dituntung penusah sebuah nasab kandang yang benung balat atau benung raya jama ke dia tu kuliah ngeruga pengerai mensia mayo. Jadi sekedar berita atau ke report ke BC diperhati kaku atau report ke BC dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalai report tu buat pengelama 12 jam. Ianya berenggari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi dipadah ke buat ditu muak ke lemai gaya sebuah nasab tau ke sebun dan agi mengkang di menua kucing di serian semarahan seriaman betung serikai sibu mukah kapit bintulu miri ngau limbang. Jadi dipadah ke megak muak ke malam hari bisi dekat hujan ba sekedak kandang dur tungak ke seriaman ba kandang dur di menua betung kapit kucing semarahan serikai ngau di serian. Jadi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi gelombang ngau peninggi 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 hingga 20 km sejam. Peninggi gelombang hanya 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi tika sepengangat gayari ianya 24 darjah Celsius. Jadi suhu maksimum ianya 35 darjah Celsius. Ianya aku report ke BC di peda aku baru-baru tu tadi ke dikunci ke Ari Upis Pengamata Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia ianya Met Malaysia. Terima kasih ngagai pemesai ke berkunci ke report tu ngawai FM ianya Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, kita terus sebab perinang ke sekali tu opening lagu kedibai urai terumpang pelepak pengerindu.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Ladai Membayar.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansutnya jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Okey, lagu kedua by Johnny Jimau, Tesat Semangat Tegal Pengrindu. Ya, mai jam kita 26 minit dah lepas pukul 4 lemai. Ya, sekali lagi beri sama lemai kepada peningkat kita yang kanya baru Dani kini tinduk maya ujung minggu. Udah kita kelelak atau kebekau lelak kerja kini pagi tadi atau ke shift pagi. Jadi mak kelemai tentu kak ngenat ke diri kita ke dekat Nurun bekerja pagi pergila maka selama megak ni mai hujung minggu tu mendur kita itu tadi ngenat ke drempu diau di rumah atau ke ngambi awak mai hujung minggu tu tadi nyungulai diri sebilik ya. Ke ngambi peluang maya hujung minggu tu tadi bertemu ngau bala kaban tau ke kita maya pemisi tu mega bisiknya tadi kita pulai ke menua kini ngabas rumah panjai kita ke gawak jauh di menua tasik atau ke di menua orang bukai angkanya baru aja udah mulai ke diri ngagendur kita kerja kini baru sangkai baru datai. Harap kelikun meh nama aja pengawak atau ke kini aja pejalai kita jam ke dia tu selamat datai selamat sangkai berendur ke dia tuju. Jadi yang beri pengagati ngagai atlet dari Sarawak ianya Anson Tiong kalai ya udah buliah medal emas ba sukan para angkat berat 49 kilogram. Kalai boleh gelar angkatan terbaik lelaki bak para Sukma Selangor 2026. Ya, lagi merik pengagati ngagai Anson Tiong Arya Sarawak. Okey, ke sekali itu lagu kedibai Lizwita ngau Rimos Bilong Belak Geram.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.
2: Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
3: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berda. Semua tanya mana maga alta dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam nyau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya tiada kedekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin megak oh, engkau nak uliah metua atau bisa anak. Tahukah, bukan penekat Tuhan metua atau jadi. Nyo nak dia boleh purih pantiah ni ya. Mayur mucau ke bekenya. Tang, nanti kita menda, berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
2: 90 tahun ya.
3: 90 tahun. Abraham, ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah, ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang gue nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi banyak orang yang hari dia tahu. Umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan, ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu. Tang atur yang pu. Kita meda Sarah, umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti ingkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi. Orang ti berpangai buat Tuhan.
4: Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFan segulai sejalai.

Okey, yang tadi lagu kedai bayi Lin, ngau lagu kedai bayi Nuan nyukat aku ngau pemaji. Sebenarnya tadi mak kita ningau siti lagu rohani Ari Johnny J, Tuhan Penyawabku. Ya, pukul 5 lemai tu lagi peningah. Kita dekat ningah ke berita kereta bu terus Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Habis megak terus ningah ke Galeri Y. Pukul 6 lemai, kita dekat gulai dengan pengeluar program kami ke Bukai. Kelebih lagi bersada lemai. Lagi terus merindang kita ke lemai tu berentak ngali hari. Nak ngira di nindur kita jam ke diatuk peninga. Nanti kita bisi medak gaya hari kita itu tadi, bisi berberis hujan. Tang ndak lama ni, ngarap ke kita yang nang ngelak ke bala nembiak atau ke orang tua itu tadi pansut ngelaban hari hujan. Laban hujan ke dia tu, kira ku kai hujan ke mana ke pengerai kita. Kita ambah kagi atau ke diumbak kagi ngau gaya hari kita ke kelaluangan. Aku megak sempat nyinguk ke luar selalu yang tik pukul 4 nyokak pukul 5 lemai mata panas kira ke nyudah nak entu terit agik neh tang dia tu nak lama aja apa masuk keluar dayang angat mata panas muak ke lemai cukup berasai neh angka kita ke angkanya bisik bermalam ba umai kini ba langkau kebun berjimat mana jaga pengelikun kita laban dia ba tanah tu tadi kita patut berpesan tau ke madah ngagai orang ke di rumah kelebih lagi kita ke udah tuai anang mindah tau ke dia ubak langkau mai ke diri kelebih lagi maya musim ke marau tu kita ya sama nemu ne maya musim ke marau bangsa tu kelebih lagi kita iban meh ke dia ubak menua pesisir nang rindu bermalam ba sebelah langkau mai rindu bermain ba sebelah kampung begiga nyuluh ngkuyung jadi ngujung kita tadi milih dia ubak sebelah tanah jadi enggak gaya rikangat beketuk kita nak nemu nama utai ke ulih nyadi buat sebelah kampung kelebih lagi.

orang ke semak nur kita diau kelebih lagi kita kenang rindu bermalam bertanah berbaik ke bala bini ngau anak. Kita terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ke Dibai I Miss You berpadu nyawa ngau Linda Jerry Bintang Saksi.

Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kina Balu Group ni telah membentukkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabai. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada merebak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 Muhammad Najwan Halimi berkata keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nyeri aku yang berhormat will be Ursun Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.
1: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedas put, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

kasih lagi menggelai dengan kami Bak YFM yang dibakar selama. Dan itu kita menggelai Bak program Gallery Y BC lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita untuk sari tau Bak Gallery Y kita ke minggu tu. Ok, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya, ianya intro lawa dengan lagu Lari Jawa ditangkan dengan Mary Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi tentang Selatan Ukai Empu Tua tu. Nada itu mayu orang nemu lagu tu. Lagu tu dekat yang kita ikut sekali tu. Kemudiannya lagu ke pemodo baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Tuan Peneran Aku. Kita ingat ke semua lagu tu. Bak Geler Y kita ungkup.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah mai kemelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat hingga ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampuk. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Ano Megabisi, lagu Ari Penanyi itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa Geler Y kita ke sekali itu.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

dengar ke YFM. Jadi lagu kita ke Skeleto, lagu Jakob Membungai, Ari Adan Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenang Pangerindo Lama. Yang kena ngujung ke giliru Y kita itu sun ke

Okey, lagu Ari Anderson Ngalah ya, ngai jawah nuan, hau dikenal ngepun ke awak sada lemai di YFM ke lemai tau. Mari sama lemai kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM di serata menua Sarawak. Ngamuka kita hari menua buka ya, ke ulih mending ke program kita hari RTM Klik. Ngamuka ba channel Astro ke lemai tau. Jadi ba awak sada lemai hari Minggu tu kita terus bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Bakal selama peninggal pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai ngau Bishop Pierius Sumpian Jingan. Benau kita mendiang ke tanduk Lalau Penghidup. Atau merindang kita dulu ngau lagu Ari Winnie Albert tu ya.

Selamat hari Minggu, dan selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap bulan bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Rinjil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lamar 28. Lamar 28. Nyalai dia tu ke dekat maca gentan Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti menjadi nuan berdosa ngelaban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya ke diri, entaros dua aja. Nanti ia mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narit hati menjadi nuan. Tang nanti endok mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemenar ke dua tak ketiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ia ndak mendiang ke sida, tu sui semua perkaranya ngaga iklesia. Lalu nanti ia ndak mendiang ke atur iklesia, kita tau ngaga ia bakal tengaga orang bahasa bukai, tau ke waka orang pengumpul cukai. Enggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Agi megak kemadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu, setuju pasal utai tidak pinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga iku orang datang bergempuru dalam nama aku, aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca Injil kita sekali itu, ianya Siti ada baca, di pedis benar ada perhati, takut ada salin, laban lebih kita berarti ke baca ngau dalam lagi ia bakal keukai jakuk ke depan sud ke Tuhan Jesus mpu. Ayat 15 ke 18 bakal atur ti diadu ke komiti ti ngagak undang-undang teku adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jakuk tu semak ndak disebut Jesus bakal ke ditulis St. Matthew laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuah. Ia nyadi udah Jesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Jesus bakal kemadah ke bala orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, yang Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menjadi, kita sama nemu hati Tuhan Jesus, pasal bala tidak berjaya ke orang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyinuk Jesus ke bala tidak berjaya ke orang nang terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Jesus baka kebisi beri skat ngau pengawak tingampun orang tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Jesus merik kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menjadi nanti semua jakuk ke ditulis Matthew di itu ukai tak semua pansuri mulut Tuhan Jesus. Ia tentu bisi berduduk rejaku tiamat bisi depansur ke Tuhan Jesus mpu. Nyalai uji kita masih nama Jakub ke disangka nang dipansut ke Jesus itu. Jakub Jesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang ngerjob nyalah ngagai kita, kita patut nak ke uliah nolong yang ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nolong ngadu ke pemayak antara seduai.
Berarti utai tiga Jesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut terujuk kenyadi. Ia ndak tahu ndak diputar kenggau lengkas awak ke pamaya tahu pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak terkedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerejau teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kuati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya tau ke pemula utainya. Ia megak tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita. Ia tau jadi racun merat kerudian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata ngorang kena sangkak kita udah ngerja penyalah so kita. Pejarut mayuh jadi besai, lebuah orang bertulis surat teka berjaku hari belakang orang. Hari kita itu bertemu, mayuh penemu itu bertelisih, teka penyarut boleh diatur. Nanti semua kita yang dah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya boleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Ukai awak kena saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak boleh nolong kita mutar ke penyarut tak nolong mai pemaya antara seduai. Suah penyarut tak boleh diputar antara orang terbelaya, laban ke suah lagi orang terbelaya ngai medak tak mendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua, orang tinemu ngostop jimat berjaku, ia tahu benda nolong mutar ke layaknya. Tang nanti penyarut tak layaknya tak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengumpuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari riang Allah Ta'ala, penyarut tu tahu setelah boleh diputar. Bukai nitiah keadat tak undang-undang, tak kena jalan penggerindu. Nanti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah bedau dia diputar, orangnya patut dirunding bakal orang pengumpul cukai dengan orang bahasa bukai tak ke Gentiles ke Jesus. Lepas kita berarti kejaku Jesus itu, kita tahu benar ngumbai Jesus ngajar kita ngelengkok tak ke muai sidak tidak gil tak ke berdosa hari eklesia tak ke gerempuang kita orang Kristian. Tak menyadi munyika kita madah ripuan tadi, laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tidak salah, setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tidak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat tidak salah, dan Jesus tidak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengerindu ke sidak, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Ialah lebuah Jesus ngasuh kita, ngagai orang terdegil berdosa, bakal orang pengumpul cukai, tak kau orang bukai, Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sidak. Tang majak lebih lagi nguliah sidak pulai ngena pengerindu. Eklesia ndak tahu terlalu jampat ngelengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkok berdosa tak kesalah. Ialai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19-20. Tialai Jesus bersemaya madah kelebuah dua atau ketiga ikut orang bersetuju dalam semayang kutai di pintak sidak. Sidak dekat nerimaknya hari Allah apai tidak sergak. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati titusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jakuk Jesus tu bekanya aja serta ndak berarti keselepak ya. Semaya Jesus tu tahu nyadi bakal kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, nyong ujung kia mati ke bak.
Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang semadah kenama dua ikut ras tuju, tak nama utai pintak sidak, nyok utai tidak nyadi. Tangka benar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata. Keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang puajak. Selfish ke jekur putih. Kita yang tak patut mutik semiang ke utai tidak guna ke tempu aja, serta nadai berat kura bukai. Laban kita diri menyadi dalam eklesia Allah Ta'ala, nyok kebuah kita patut mengangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak ke diri kaya raja atau ke mujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk teka pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita ndak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintak kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita ndang selalu desaut. Tautai tidak beri Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintak teka niat kita. Tang utai tip guna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pintak kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya ajak. Tang berujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh teka lalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari ternyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai tidak guna kita. Lalu ia semaya kemeri utai tidak berat diguna kita. Lukai utai timuti dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya bayat 20. Ia ndang selalu bisik kau kita di sebarang tempat. Bayak kenya di gereja tak ada rumah. Ia megak bisik kau kita buat tempat ala kita gawa. Bayak ke di upis tak ada umai. Nadai tempat tak ada maya. Tialai Tuan Jesus ndak kau kita. Lalu tu menyadi tahu benar menjadi keperansang kita serta maik pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke duduk maik malu peninga sama dia jenuh serta lup sampi ngaku aku ngagai latala tiap taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu. Ya Minggu Trinity ke-14. Allah Ta'ala timadu berkuasa, anak tunggal Nuan sudah ngukok ke kami, jalai ngagai Nuan terbaru, serta maik penghidup. Beri ke kami hati tituci ngau tegap, awak ke kami oleh nyembah Nuan dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah Ta'ala siku aja, dia tu lu datai ke belah-belah moya. Amin. Nyalai nganti kita ke pertemu baru minggu dudi metuk jam, aku bersampai awak ketuan ngintu serta berkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mumpu aku.

Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu ya. Begulai dengan Bishop Arias Sumpinjingan. Jadi pukul 7 lemah itu lagi bakal selama kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, nunabur ke berita lemai. Bedau kita ke ngujung kawak kita pukul 9 malam tau lagi ya. Jadi dia tu macam dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tau.

0: kenalah di hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke lemah itu dari Susan, anak Luna ya. Madah ke pengawal kata sulit ni yang apa ya. Ingat yang Luna anak kenawang tahu ke laki senior anak itu ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026, inya hari 6 minggu baru telah ya pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya apa rumah Matthew Maca rantau panjai batang ikan sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rantau panjai pihak muka ba batu burak penaso awap tutus sebedil ilas rasau pasai siung tengah siung ijo siung ulu ngau ilai nanga tebaluang uya rumah lesia nanga alat dangih kua palingian bayan tasiak muka rumah ungai jalai diji di bintulu luang ajoi lapu rumah Kristina ulu sungai Salim di julau kenawit serian kucing miri ni ya ngau muka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Susan 0112352 6203 tahu kenuju Julia 0168614741. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Luna nak kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 tu ila ya pukul 7 lemai ba rumah sidempu ianya ba rumah Matthew Maca rantau panjai batang ikan sibu. Pesan kedua tu ari Lydia anak Jawa tau ke ini bejau madah ke laki ya Jason tau ke Joseph anak Cundang. Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai kemari lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ngamaka malam lusa 8 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Juntan nang ilai Sungai Suat lalu dekat di kubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tilah ba pendam Methodist Memorial Park Jalan Taruh Sungai Suat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Sungai Suat Balih, Miri, Nanga, Nyikau, Baterjang, Sungai Yung, Sungai Amang, Ketibas, Sungai Kelabit Atas Bakung ngau meka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lydia anak Jawa Empu 013-354-9786 tahu kenuju Ahmad anak Manggi 011-508-1692. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tahu ke Joseph anak Cundang udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah ngomong ke malam lusa ba rumah sidampu ianya ba rumah Juntan nanga ilia Sungai Suat lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan ke Siti tu Arya Cecilia Tom madah ke Indai Sida nduh anak gurang nduh anak gurang atau ke bini niang pegawai waran dua Tom anak Adam udah nadai muka lalu niang nduh anak gurang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ba rumah sidampu ianya rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kucing lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu elak ya. Tang sebenarnya dekat di Semiang ke dulu ba St. Thomas Cathedral Kuching lalu udahnya dekat di kubur ke ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu babu, babu sedebau, babu jawat, babu kerangan, babu delit, rumah hambu suri tengah, rumah hintai suri baru, rumah kadir, munggu umbawang, rumah hutan Tanjung Siku, awas kerian, engkala melupa, rumah hugus kawit, kedap seratu ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi pesan penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngagai Golden Tom berlumur kusung 19889105 atau kenuju pilih pesangkan kusung 12606-2493. Jadi nyak tadi pesan madah ke dua anak kurang ya, dua anak kurang udah hanadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pegila 7 hari bulan 9 ba rumah sedempu ya, rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah. Okey, jadi nyak ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Udah tahu lagi aku nampuang maca pesan berat ke bukai. Merinang kita dulu. Ngau lagu hari Jimmy Nyayang tau ya. Semalam macam.

SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Okey, terima kasih lagi mendiang ke awak sada lemai di YFM ke seraya kita ke Nyumai ke lemai tu ya, mendiang ke program kita ya. Lalu pihak mega kita ke Benung deriba haba rantu jalai jam ke dia tu ngarap ke deriba ngau likun ngagendor ke dituju kita ke lemai tu. Jadi itu lagi ngatai ke pesan bukai ke bisik diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali tu hari Imas anak Surang madah ke Patrick anak Budin ya, tau ke Pile. Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai ba hospitalnya bau. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu ngemega malam pergila ba Fusio jalai nyabau bintulu. Lalu dekat dikubur ke pagi 8/9/2026 tau ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tau bertelepon ngagai Imas sana seorang apa lumur kusung 111-571-5066. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Batang Jelalung di Sepadu Sebungan Sebutin Geruang Sebawah Gelam di Betung ngamaka Kaban Belayan ke Buka ya. Jadi pesan tau tadi madah ke Patrick anak Budin, Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai. Lalu dekat di Sungai Bala Mayu malam tau ngamaka malam pergilah ba Fusiau jalai nyabau bintulu. Lalu dekat kubur ke pagi 8/9/2026. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Jonas anak Dana madah ke Indaya Paula Naya anak Giri. Paula Naya anak Giri udah nadai mega. Lalu niang Paula Naya anak Giri tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ya pa rumah Sidampu. Ianya rumah lumur 3G Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya bak pendam SDNU Cukan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Tubah Semah Mawan Sebinjai Ilas Lasa Mabil Singgat Melanggan Meradung di Bawang Asan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Joannes abah lumur kusung 13584-2175 tahu kenuju Jeffrey ya 013-830-4720. Jadi nya tadi pesan madah ke Pola Nayah Anak Giri ya. Pola Nayah Anak Giri udah nadai lalu di Sungai Pala Mayu malam tak lagi Pak Rumah Sidampu. Ini rumah lumur 3G Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ini pesan sakit ya. Hari Payang Anak Maliang tahu ke Pai Cice hari Merutun Serikai. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tahu ke Intu Anak Kana. Indai Kulin tahu ke Intu Anak Kana benung sakit ya jam ke dia tu. Lalu minta orang ke dituju pesan tu inya rumah tahu ke Pai Nyawai Pai Nawai ya Rinya tahu ke Indai Tuyah ba Sungai Buloh Wak Pakan Indai Cermi ba Sungai Uang Wak Pakan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai di pintak ratai ngabas Indai Kulian tahu ke Intu Anak Kana tu ba Merutun Serikai. Okey nya tadi meka pesan ke bisik muka diterima hari peninga kita ya. Lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari

nuju Kaban Belayan di Limbang, di Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, di Kenawir, Seratu Miri, ngau meka Kaban Belayan ke Boka ya. Jadi pesan tau tadi madah ke Christy, Felicia, anak Raymondula, Christy, Felicia, anak Raymondula, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu, malam pergilah 7 hari bulan 9 ba rumah Sidampu ianya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke bisik pesan ke baru diterima ke lemah itu lagi dekat dibaca bak jam ke penudi awak sadar lemai kita ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Kita berperindah dulu ngau lagu hari Linda. Bedau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai itu.

0: Sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau meningkat betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven kalungkan betul. Masuk nadai membayar.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Telah nama pai ngawana ngoro kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lemai tu kita ingin tu hari Minggu ke 23 dalam musim selama tahun A kena 6 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menyedi ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Nguati kengasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa
2: ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku boleh penyalah aku ti balat dudu nya kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas semua melekat ngau orang santai lalu kita menyali aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
0: awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai pingidup tim meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi
2: lalu pemaik di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji nuan, kami menyelesaikan nuan,
2: kami nyembah nuan,
0: kami memuliakan nuan.
2: Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala tulis nuan kami ditebuskan serta nyadi anak angkat nuan. Pada engkau benimit ngai kami ti anak-anak nuan ngambi ke kami ti harap ke Kristus tau nerima pembebas ti benar engkau pesaka ti meruan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama yang
2: amin
0: itu kita ningal teji jaku Allah Ta'ala
3: baca keterubah baca ari Nabi Ezekiel bagi 33 ayat 7 ngagai 9. Ko Tuhan becakok ngagai aku. Anak manusia, dia tu aku ngagak nuan nyadi ka jejaga orang Israel. Nuan ndak tau ndak madah ka ngagai sidak cakok tangkan ti diberi aku ngagai nuan. Enti aku madah ka orang kejaitnya dekat mati. Tang nuan ndak madah ka cakok tangkanya ngagaya ngasuh ya ngubah ulah diri ngambil kaya ulah ngidupkan nyawa diri ia dekat mati mengkelnya di orang keberdosa lalu aku dekat nekan kanuan bertanggungjawab ke pemati ia tang entik nuan merik cakok tangkanya ngagai orang kejai lalu ia ngai baduk berdosa ia dekat mati mengkang nyadi orang keberdosa. Tang nuan mpu dekat nyelamatkah nyawa diri. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Masmur antara Saud Sarito dinga ke utai ti disebut ia Anangkiah.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia Anangkiah.
3: Aram kita muji Tuhan. Aram kita belagu gagah hati ke Allah Ta'ala ti nyaga kita. Aram kita datai ngagaya mai lagu terima kasih. Lalu nyanyi pantun puji ngau hati ti gaga.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia Anangkiah.
3: Aram kita meremek lalu nyembah ia. Aram kita bersugang di muat Tuhan ti udah ngagak kita. Ya andang Allah Ta'ala kitai, kitai tu orang ke di ibun ya, raban ke di tupi ya.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ya anangki.
3: Sarito dinga ka utai ti disebut ya anangki. Baka aki ini kita di meribah, baka sida sarinya di menua puang di masah. Dia meh alai sida kengabas ati aku setang uji aku. Tajapan sida udah meda utai ti udah di kerja aku.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ya anangki. Baca kedua. Baca ari surat Santo Paulus ngagai urang di Rom bagi 13 ayat 8 ngagai 10. Anang berutang ba urang, kelimpah hari berutang pengerindu ba pangan diri. Laban urang kerindu ke pangan diri, udah ngamat ke adat. Pesan ti nyebut, anang butang, anang bunuh urang, anang ngencuri, anang ingin ka uta urang, ngau semua pesan bukai, tau disimpul ngena jakuto. Rindu ke pangan diri bakan uan ke rindu ke dirimpu. Pengerindu nak ngemedis ke orang. Nyalai pengerindu ngamat ke adat. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih.

dalam Kristus, Allah Ta'ala udah mai semua dunia bebaik ngau ya bu, lalu ngasuh kami nusui pesan pemayak tu.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Baca Arinya Kudus sendiri ke Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20.
1: Mulia ke Nuan, O Tuhan.
0: Jesus berjaku ngagai sidak murid. Dia nanti menjadi Nuan berdosa ngelebat Nuan. Mansang Nuan ngagai ya. Lalu padah ke penyalah ya ngagai ya antara sedua aja. Nanti yang mendiang ke Nuan, ritinya Nuan udah uliah nguyang kati ya. Tanti yang gai mendiang ke Nuan, baik siku teka dua iku orang gau Nuan, ngambil ke genap leka jaku ditetap ke berdua bak sasi dua tuka tiga iku orang. Nanti yang gai mendiang ke sida, padah ke ngagai gereja. Lalu nanti yang gai mendiang ke gereja, gagak ya bakal ke orang bansa bukai tuka pengumpul cukai. Kau benar kau mendah ke kita. Sebarang utai ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di surga. Lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di surga. Kau mendah ke kita baru. Nanti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ti dipinta kita. Utainya dekat dikerja ke kita oleh apa yaku tu di surga. Laban lebuh dua tu ke tiga ikut orang bergempuruk dalam nama aku. Aku bisi dia ngau sidak. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi sama lemai bala menyandik dalam Yesus Kristus. Buat minggu ke-23 dalam musim selamat tahun ini ingat ke kita nya pengharap dihidup ke lubuh kita bisi kawal ngau diri sama diri. Jadi kita nemu lah talau kai ngau kita berjalai ke diri lebih dalam berjalai pengharap kita tahu kita dipinta kita mega nyaga mata roh bukai ngiring dari semai diri lalu hidup dalam penghidup dipenuh ngau pengirindu. Jadi semua baca madah ke kita berkenai ku kita ulih mantau tu ke mai urang bukai ngemetul awak ke kaban kita kesalah tu ulih nguang katia pulai ngagai Allah Taala. Baca ke satu ngenang berkenai ku Ezekiel baka orang ke nyaga lalu pengawak ya yanya berjaku pasal pemendar ngagai urang bukai. Bukannya mega dalam baca kedua surat santepung ingat ke kita berkenai ko pengerindu tetadi uliah di peda hari genap pesan tu ke pengasuh Allah Ta'ala. Rindu ke kabar melayan tu ke pengandiri ianya nitiah ke adat Allah Ta'ala. Pengerindu kita semua nemu nak ngenusah ke kita nak ngerugak kita tang mai pemayak ngau penyerahkup. Jadi Injil kedidengar kita tadi madah ke berkeni ku kita ngadu tai kenyadi dalam penghidup kita manusia dalam perjalai pengharap kita tu dari segi bisi utai ke salah penemu ngodiri sama itu ke penyarut lalu Jesus madah ke kita lebuah kita datai bergulai dalam nama ya bisi bergulai ngau kita jadi berminggu tu sama kita ingat pesan Allah Ta'ala dalam baca lemai tu terang amat pengerindu mai pemetul kita nangkan kita lalu mai kita berbayar ngau diri sama diri lalu genturung peniaw teka komuniti meh alai Allah Ta'ala bisi lalu yang di sigi tau di pedak kita alai pengharap masang keriang ninteng hari dalam pejalai pengharap kita tu nyadi awak ke jakuk kedengar kita saret tu entia mendiang ke Nuan retinya Nuan udah uliah nguyang kati ya Matthew 18 ayat 15. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap kalah talau. Apai ti pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia.
1: Lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Ti dikandung hari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregam parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang angkat baru hari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, oleh nimit ya Kristus sudah ngempuruk ke kita dalam nama ya. Semayang kita dekat di kemenar kapai di surga lepas kita nemu Jesus bisi ngau kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: awak keraban dalam gereja tinyang kaum semua bangsa, sama mansang berjalai berserakup, begulai ngau pangan diri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak kebala ketuai kemegai perintah di dunia tu, dekat berbasa keungkup tepatut ke semua mensia, serta nak nekan tok kemerinsak ke orang. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang ku dah berserara ari gereja, ketegal pengawak ti dikerja di rempu, oleh ngemulai ke diri, lalu ngagak kaul ti badas baru. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke kita dalam parish tu, dekat lurus hati lalu pandang ke pengerinduk dalam penghidup kita, aritik ngasih ke pesan Allah Ta'ala. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kurang ke sakit, orang ke ngulit, ngau ke semua projek, ngau pengawak gereja. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Tuhan Allah Ta'ala, kemenang ke semayang bala Nabi Anwan, kami nyerah ke ya, saum ngau semayang Jesus, ke bersih bergulai ngau kami, laban ya menjadi imam, ngau raja kami, tidak lalu merintah, ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristi ya. Berberkat menuan, Tuhan Allah Ta'ala, di pengagak semua, tai laban dari pengeraja Anwan. Kami sudah nerima roti tersuak kami dengan genuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban dari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wine tersuak kami dengan genuan buah repun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum menjadi dengan mereka piring aku enggak unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bak cari nuan. Kepuji nga mulia namaya. Kepemanah kami engkau kepemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi. Allah Ta'ala temeri ke kami pemberi pemendar. Bersemayang serta anggih penat pemayak. Benimit beri meh. Nengah piring tu kami tak masa ngau aruh genuan ti Allah Ta'ala. Lalu uliah ti ngambil bagi bak misteria kudus tu kami tak taluk berserakut dalam runding ngau dalam hati nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nombor dua. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita.
1: Kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngenak serta patut.
0: Nah betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur beri. Terima kasih hangga nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan. Jisah Kristus sejak kuno oleh yang ngagak semutai tadi asona datai. Jadi pengelepas ngau penebus kami, jadi mensia oleh Roh Kudus, lalu diada ke darah bungas, ngamat ke penekat nuan, lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa, ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati, lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau setelah melekat ngau semua santai kami senyawa muji, madah ke mulia nuan.

0: Nun amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun kerenuan bakambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang puya tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu merik terima kasih meceh ke ya. Lalu nyawaknya ngagai murid dia nyebut, ambil tau semua kita lalu empat. Ya, laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembu, ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merik terima kasih. Ya nyawaknya ngagai murid dia nyebut, ambil tau semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sempekat ti baru serta meruan ti dekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan, O Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuk ke nuan datai baru. Nyalait kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah ambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayau ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanja rebak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya O Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngobasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyair, Tuhan kami bersemayang ngau mana? Kemandar ke pemayak seumur penghidup kami, ngambil kuliah ditolong pengasih nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah, sekumbang kami nganti penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, mendanggi nuan, diantu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja nuan, lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyerakup, nitih ke pendekat nuan tihidup, lalu merintah, keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Haram kita merik tanda pemaya ngagai diri sama diri.

0: Pedak tu anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut undung-undungan datai. Tang sebut ajak cakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminian. Bersemayang kita. Berikan nembiak nuan titalu o Tuhan titupi serta diri kenuan ngena penghidup nengah pemakai ngi jakuk serta tubuh Kristus tak boleh untung ada pemberi besar ngi anak tadi kerinduk nuan awak ke kami tak meruan aruh berkunci dalam penghidup ya terhidup serta merintah datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: awak kelah tala ti pemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, pukul 7.30 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Operasi ngaga hujan tiru, majak diatur, ngenak jaku lalau, Ari Made Malaysia. Sekolah Kedipegai, 14 upis pelajar pilih menua ditutup sementara, nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebun asap, lumba ngomain dalam zon merah, ndak dikemenarkan. Itu isi berita. Seminar Kanang Menua Seri Aman Aja ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU bak tikas tibalat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin ngayan ke Kanang Menuanya ngerikut ke IPU 214. Berbangunnya IPU bak tebal lagi Kanang Menua ke Bukai ditetap ke bak tikas ti nak manah ke pengerai. Sembarahan ngerikut ke IPU 196, Semalaju 194, Kuching 188, Bintulu 189, Mukah 188, Serikai Ngau Serian 184, Sibu 173, ILP Miri 175, Miri 169, Lalu Limbang ngerikut ke 156. Angin di Kapit ditetap ke Mengkang, Jalan Pemersih, ianya 89. Operasi Ngaga Hujan Tiru, OPA di Sarawak, dekat majak di Pejalai, belalau ke kuyang angin, ngau penunga muari. Sapir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ketun nang dikena nyeliah ke menua tu ari ke balat pesebun lalu operasinya dipejalai berpelasar ke Jakul Alau ari upis Meteorologi Malaysia. Yang harap ke operasinya oleh nyawa pengurang ke pengamah angin di Sarawak kelebih lagi lebuh orang tik nyau ke Ngerami ari Malaysia di Kuching. Operasinya megak dekat dipejalai ke Bandur ke Bukai ti sama berguna ke operasi ngaga hujan tiru. Berbah ngonya pengawal ngaga hujan tiru di Sarawak dekat ditampung sarito ngau pegila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak madah ke operasinya sari kemari di pejalai kengimbai hidro bakun ngau murum lalu mujur ngasu hari hujan. Operasi ke sari tu ditampung baru baka ke di Prambu lalu dekat di pejalai ke bak kanendur TBC muari tidumbak ngau gayari ting keman. Ya mansud ke jakunya bak penerang media ya. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary Kedipegai 14 upis pelajar pilih menua tau ke PPD di Sarawak dekat ditutup sementara berengkeh hari pigila nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu. Ketegal menua ke agik balat bersebun. Atur tu dekat mungkur 130,953 ikut nembiak sekolah primary ngau 107,350 ikut nembiak sekolah secondary. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketuk nyerangkum sekolah Kedipegai Upis Pelajar Pelilih Menua Bintulu ngau Upis Pelajar Pelilih Menua Tatau Sebau. Perkara tu diputus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU pukul 8 malam tadi. Sebarang pengawak bak luar tinjen kaum lomba ngomain bak ndur ting rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU tindak mana tau ke dalam zon merah ndak dikemenarkan. Menteri Nembiak Lomba Ngomain Dr. Muhammad Taufik Johari tajak pihak madah ke pengawal lomba ngomain agi oleh diatur bak kandang menua tinggal ikut ke IPU tindak balan bersih tau ke jalan pemersih. Nama-nama pengawal lomba ngomain tika diatur megak patut bisip mendar Ariupis Menteri Nembiak Lomba Ngomain KBS
Kalai pemutus digagak nitih ke garis lalau perintah tau ke baca IPU ba Siti-Siti Nur Nyampu. Tundang dikena nyaga pengelikun ngau pengerai bala atlet. Upis Menteri Temegak dekat semampai mata ke IPU tiblalau ke report dari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rampak menua serta agensi ke berkawal. Kita dia tu benung mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Peruji mengangkat ke pemanah penentang tebing Sungai Bintangur di Sadang dekat di tenda dalam ujung tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung, Dato' Ding Kuang Hing, madah ketuk nangkan ke tabak terdekat Nur berjalan ke projeknya, udah dikemenar ke. Projeknya dia tu udah bak renggat ke penudi benar, Nur ngagak tuku, lalu di Sadang tau berengkah dalam tahun baru tila. Dalam tahun Siti tu kemari, ia madah ke penentang tebing Sungai Bintangur dekat digagak manah kaki, ngena belanja RM41 juta tu dah dikemenar ke Perintah Sarawak. Tundang Siti Ari Jalai kena kena perintah numbuh ke sebengkah gipalan ti oleh narit orang datai ke Bintangur, lalu dekatnya di palan ti manah Nur ngelantang kati. Nur ngatur lompak ngemain tau ke pengawak ti oleh narit ati bala temuai ke bisi datai di Bintangur. Pesta Meradung udah diasuh diatur rami kaki jemahila, lalu perkara tu dekat disukung ngena perengka guna ngapalan dagang ke senipak agi dikena nangkup pengawak ke bisik diatur ngau pemayuh bala temuai ke datai. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab madah ke pengeraminya udah majak angkat nama bala temuai di datai Arindor Bukai. Pengeraminya mega mana hal yang angkat ke bagi pengawak ke bisik diatur, pengawak berjual serta ngelaku ke barang pemakai ngau produk Ari Bintangur. Perkara tibangsa tu muka oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang bak kandang nuanya lebuh penatai bala temuai Ari Serikai seratu sibu bintulu ngau kucing oleh nyawup nambah ke pengawak dagang ke bisi diatur nyerombak pengeraminya. Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab mansut ke jakunya bak pengerami Nur Nutup Pesta Meradung. Siku lelaki rakyat menua tumpu ke umur 53 tahun udah ditan ke polis bak sebengkah palan pemerindang ngimbai jalai lapangan terbang di Kuching urung pukul 10.45 minit malam hari 5 tertarik. Polis megau dah ngerampas perengka muzik. Penerang hari kepala polis pilih menua Kuching, ACP Elixir Naga Cabu, madah kepalanya dipelabak ke dibuka ngau nada lisin pemerindang tiksa. Kes tu dekat dipansiak nitih ke Seksyen 5, Bracket 1, Ordinan Pemerindang 2000, laban ke ngatur pengawak pemerindang ngau nada lisin tiksa. Nyalai orang ke bempu palan pemerindang di pilih menua Kuching, udah diasuh minta lisin tiksa, nak berbuka lebih hari jam ke udah ditetapkan. 436 ikut orang hari sitak Kaunsel Negeri Kemena udah boleh lisin dengan program bantu lisin driba kelas B2 2026. Terus pengudah sidanya ke disarap serta ngambil perasa teori ngau praktikal ke ditetap ke UPS Kereta Darat. Pengawal Nur Nyerah ke lisin tu dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kemena Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utum. Program tu terang ngayan ke perintah udah berbenar dekat Nulor Rayan ngulih ke lisin driba tiksah kelimpah ari tingayan ke pemesai guna nitih ke atur pengelikun ba jalai alun. Dikenal ngujung ke berita lama itu batang berita dibaca baru. Operasi ngaga ujan tiru majak diatur ngena jaku lalau Ari Med Malaysia. Sekolah kedipegai 14 upis pelajar pelilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebut nasab lomba ngomain dalam zon merah nak dikemenarkan. Berita lama itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: sejalan.
1: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10-2026.
1: Ni kabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9:12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan undang milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai.
4: Ya.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
2: Empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, niat kami, YFM segulai sejalai.

Malika Pang Rindo ya. Hari Ego Anthony mari pengagak tim ngagak kita ke baru jadi melaki bini kang itu pengerami Melah Pinang malam tadi ya mayuh pada aku orang ke ngatur pengerami Melah Pinang jadi harap ke uliah bagulai mana ngau pangan diri ya pan orang ke ngau kita begulai nang orang ke dipilih kita empu. Okey, lagu mega dikenal meridang kita ke malam atau peninggal. Jadi sisi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke ya, sekumbang timpu nutup sementara sekolah ke dipegai 14 upis pelajar pilih menua PPD di Sarawak. Jadi upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke sebarang ubah tau ke penerang ke madu baru dekat di padah kenangkan ketua ilah. Jadi sekolah megah dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Kepalan pelajar megah dilalau ngulih ke tikas IPU ba Nur Sida ke Madu Baru hari sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIM. Lalu garis lalau hari upis Menteri Pengerai megah dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak ke gawak ba palan pelajar megah patut dititih ya. Jadi ngenang atur ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR kalai 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup ya nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah ketegal penanggul sebun ke nyadi jam ke dia tahu ya. Harapkan ada penanggul meh agak okay, bala pengajar ngau bala nebiak kita ke penung pak atur PDPR ke berengkah hari pagi lah. Okey, nyak meka pak penerang ke bisi meka dikeluarkan. Okey, okey, bapa rindang kita ke lemai itu peninggal. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Hari Richard Lee terpadam mimpi kena merindang kita. Ya.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dengan diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

lagu lama ya, hari Niang Jepri Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Megak lagu dikenal merindang kita ke malam tu peninggal. Nyo nak berasai kita nyo datai ba pengujung segmen Sada Lemai kita ke malam tu. Bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita malam. Hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bukulah engkau kaban aku Aceh tau ke RB kita ya apa awak pemerintah malam. Okey, jadi harap ke ulih bertemu baru ba awak ke bukai peninggal. Jangan nutup awak kita ke malam tu atau merindah kita ngau lagu hari Heli Badu Kiro bertemu baru bawa ke bukai sama malam.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, niaga kami, YFM segulai sejalai.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama Aidi alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Silakan Aidi.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat. Namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
2: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
3: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
4: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal Parlimen. Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
5: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses select committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Selamat malamnya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam WFM malam hari Minggu 6/9/2026. Ya, jadi ke malam tu bergulang kawaku Raja Spooking Toka RB dalam pengalaman 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi nyentuh ngagi pukul 12:30 malam tu lagi. Jadi dulu terima kasih ngagi pengeluar program kami Sam sudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai. Okey, berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagi pukul 9 malam tu tadi. Okey, jadi yang lalu ke semua kita di Serata Menua Sarawak dengan ke kami ngena frekuensi radio YFM. Okey, kita mega boleh dengan ke kami ngena website ngau aplikasi RTM Click. Okey, tau download kita aplikasi RTM Click ba Google Play ngau App Store. Okey, kita mega boleh dengan ke kami ngena channel 0871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm. .gov.my. Okey, mayu cara di kena kita ninga ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi berinya pukul 9:30 malam baka selama nanti yang malam hari Minggu ndur kami ngeluar ke program Aku Boleh Penampak. Okey, jadinya pukul 9:30 malam tu lagi. Lalu pukul 10 malam berita malam. Udahnya peninga, udah kita dengar ke berita pukul 10 malam. Pukul 10.15 malam, kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey, lalu buat jam ke penudi lagi. Pukul 11 malam, kita dengar ke lagu-lagu country and western. Pemegi lagu-lagu oldies. Okey, bulan kami bawa FM, okey? Jadinya tusun program kita ke malam tu, Pemerintah Malam WFM 6/9/2026.

adik dalam Kristus. Begulai baru kita ibak program Aku Buliah Penampak. Tapi puji ngau sembah ngagai apai di serga. Laban ke merik kita peluang begulai baru, berarti ke sitikit cerita gereja ajiah, tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak dikeluar ke bak YFM Iban niting hari Minggu. Bala menyadik semua dalam pengarap. Arab ke seminak siti ajak pengarap kita. Bakal mensia ke besulu megak, nanti ati nada kiba, nada kanan. Tentu ya sulu kita rindu ke kita. Laban nemu nuan seminak sayau ke Yasiko. Tang enti mayo sulu. Bukan seminak ngundang penusah mbak penghidup. Tang nuan megak nyau berbagi pengerindu. Bakanya megak mbak pengarap. Enti seminak Kristian dipilih nuan nyadi ke pengarap. Nadai ke buah nuan deka Arab ke pengarap bukai. Magi pengarap nuan ke Jesus. Enggau pengarap bukai ke ukai di kemendar ke ya. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali itu. Cerita dikunci ke Sikuk Father. Bak gereja lebuah maya jaku ajar semiang dalam gereja. Cerita tu dikunci ke ya lebuah maya semiang hari Minggu. Jadi cerita tu nyadi lebuah sebengkah ruang bilik dituntung penusah laban bisik diregau dikacau antu bak rumah sidak. Jadi sidak sebilik tu tau di kumbai tau ke dikira kita. Urang ti kuat bersemiang. Suah ngelawak gereja nang semiang nintiang hari Minggu. Nya alai lebuh sidak sebilik suah medak senayau indu antu. Suah dirgau mayat indu. Suah ninga utai berbunyi dalam rumah sidak. Sidak sikit ngumbai utainya dianjum urang ti enggai medak sidak sebilik. Jadinya meh utai ke nuntung tau ke penusah ti nuntung sidatu sebilia. Kepuas ke dituntung penusah dikacau antu, diregau antu dalam rumah. Harinya tadi sidat sebilia tu pan lalu bertemu engkau sikok padri bak gereja. Ya sidak madah ke penusah ti nyadi, penusah ti nuntung sidat sebilia tu tadi. Udahnya udah tinggal letak hari bulan, dia pederi tupen lalu datai ke rumah sidak. Ke alai, ia bersemiang ke rumahnya. Mesi, air kudus, engkau garam, ti udah disampi ya. Tang ya udah ya ketembuk bersemiang ke rumah sidak tu tadi, dia pederi tu lalu berjaku, nanya sidak sebilia. Sekali ke sidak sebilia, bisik nyimpan jimat. Sidak sebilik madah ke nadai bersimpan ke utai bekenya, nadai bersimpan ke jimat. Tang Roh Kudus ke ngiri yang padri tu nemu, sidak sebilik tu bula. Dia ia lalu madah ke sidak. Madah ke sidak sebilik tu kala nanam jimat kain kuning bak belakang siti, bak muah rumah siti. Udah padri tu kenyebut jimat kuning, nyak baru sidak sebilik tu lalu madah amat bisik. Jimat ke dibalut kain kuning tu nang amai bisik ditanam. Ditanam bak pasu bunga. Mua enggau belakang rumah sidak. Nyadi jimat tu kok sidak sebilik diberi lalu ditanam urang ti madah ke diri landi bak pengarap. Tang ukai pengarap Kristian. Tujuh jimat tu ianya kena nyaga rumah. Ngambil ke ndak dikacau urang rumah, ndak dicuri urang barang. Pihak ko urangnya tadi madah ke sidak sebilia. Jadi nyak mai ke bawah sidak tu tadi lalu ngasuh urang ti landik bak pengarapnya tadi ukai pengarap Kristian, pengarap ukai urang ke nemu ngadu ke jimatnya tadi. Nanam jimatnya bak mua rumah siti, belakang rumah siti dikena nyaga rumah. Jadinya meh kebuah sidak tu tadi ngemendar ke orangnya tadi nyimpan lalu nanam jimat kuningnya tadi. Jadi ninganya pederi tu lalu numbak tanah dur nanam jimat kuningnya tadi serta munuh kuasa jaik dalamnya ngena sampi enggau air kudus. Udahnya pederi tu lalu nanya sidak sebilia.
Kini, dini pengharap sidak ke Jesus, nyentuk kenyau betuan ke kuasa sitan bekenyak. Dia penderitu lalu madah ke semangat utai kejaik dalam jimat kuningnya tadi, ianya semangat orang ti parai dibunuh disimpan dalam kain kuningnya. Kok tuju orang kemeriknya kena nyaga rumah ari dicuri. Teng semua utainya muka jalai kesitan. Aban kita ndak percaya ke Tuhan nyaga rumah nuan. Tang milih sitan nyadi ketuan nuan. Piak deh kok padri tok madah ngau sidak sebiliak. Tuhan megak tusah dekat ngagai dekat nuju nuan. Nanti hati nuan berbagi. Nanti hati nuan berbagi petara ertia kita sebiliak. Enda arap ke kuasa Tuhan laban berbagi pengarap piak deh kok padri tok madah baru. Arinya sidak sebiliak tok pan semina arap ke siku ajak petara. Ianya Jesus Kristus anak tunggal Allah Ta'ala. Nyak meh siti cerita kenyadi bak sebengkah ruang biliak. Kemagi pengarap Jesus ngau kuasa pemetang. Kemagi pengarap Kristus ngau kuasa pemetang. Arab ke cerita tu nyadi kelalau kita kemegai pengarap Kristin. Data pak pengujung program, kita kedekat berkongsi ke cerita kerja ajiah. Boleh ngirum ke cerita tau ke kesaksian, ngagai mesej tau ke inbox Facebook aku boleh penampak. Kita megak tau inbox page Facebook aku boleh penampak. Nanti bisik perkara berkawal ngau program aku boleh penampak kedekat ditanya kita. Kita megak tau like tau ke follow page tu. Engkau bisik sekedar cerita kerja ajiah Tuhan. Kena sempat didengar kita buat program tu. Bisik megak sekedar diayan ke buat page Facebook aku boleh penampak. Sebedar bersuara anak ingat, kita ke bisik cerita. Okey semina nyadi buat dirimpu tang di pedak kita. Mua mata cerita ke didengar kita. Cerita ke nyadi buat diri sebilik. Tau ke kaban kawan kita. Cerita ke dikunci ke father, pastor, dikunci ke padri, ngau orang gereja ke didinga kita. Sama tau kunci ke bak program aku boleh penampak laban petara, laban Tuhan kita Jesus Kristus endang ngasuh kita nyadi saksi Tuhan.

0: Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah berpadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Siti pengingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: thì tạm jatuh menemani mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa gedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Iqal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10-2026.
1: Pagi Rewind.
2: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Yeah. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya, meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pang sore mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking. Nah, dah dah lemah harinya lapau perut ke bawah nemu
2: kan dua. Ti aku ungkah semua pintunya tek ke panu wa. Oh kelapa.
3: Mane mentas penting kamu pintu.
2: Nah, wa ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.

0: Industri Music Iban undi kategori finalis ACSG ke-9 pemarut terbilang. Ngau kategori lagu ACSG ke-9 pemarut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSG ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

Selamat malam, dia tu kena borga berita malam 6/9/2026. Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak seruran matau gaya sebut nasab di Serata Sarawak kira bagi baca ikas pengamah angin IPU di Serian. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas kemagat Chairman JPBN Sarawak madah kualiti angin gayari palan kangat serta pemindah sebut nasab serarau di Kemata kena tentu katur ke patut oleh dipejalai nitiah ke gaya ke nyadi. Tajak pihak hasil pengawak matau pengelamat 3 hari IPU di Serian BC Nurun. Tegalnya pengawak matau dekat majak dipejalai sebedau sebarang langgur di Kenatai nyagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai berkawal ngau status darurat di Serian. Kandang babas ngau tanah kerapa semak jalai Sibu Jaya Barat Mukah serta Sungai Nai Daro TBC Angus sebedau tu majak diperhati berindia ari kanandur tak benar angus berindia ari menuati kelalu angat serta kemarau jam kediatu. Penerang risapit kepala direktur kebagi pemansang upis serampak menua Azuri Azizah Saidon madah ke penusah angus bak kandang vegetasi ngau tanah kerapanya boleh ngasil kasap lalu lepas kutai titau ngamah kangin nanti semak nak dijaga ngomanah. Nitya ke status kediatu 9 hektar kanandur kangus bajalai Sibu Jaya Barat mujur di padamka. Lalu kira 1 hektar agi di padamka. Di Sungai Nai Daro 2.5 ari 3 hektar pemesai kanandurnya mengkangangus tang agi oleh dijaga. Sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Jalai Kes Kumang timpuh nutup sementara sekolah kena pegai 14 upis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak. Upis pelajar menua Sarawak JPNS Madas barang ubah tau ke penerang baru dekat di padah nangkan gitu ialah. Upis sekolah megak dipinta nitih ke prosedur operasi standard tu dah ditetapkan. Palan pelajar megat dilalau ngulih ke tikas IPU Bandur Sidak Tip Madu Baru bak sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS. Garis lalau riupis Menteri Pengerai dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak kegawak bak palan pelajar megat patut dititih. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup nyentuh 11/9 tu. Nyentuh 11/9 tu ketika penusah sebun asap meraka antara menua. Baca IPU di Serian Tim Majak Nurun kenyauri kemari udah meri pengelantang ngagai peranak menuanya. Tinjau RTM sehari itu tadi ngayan kegaya sebun asap bakana menua tu nyau belinsur manah. Deriba bas, Colin Tedius antara tinapi penanggul berkongsi ke penlebak deriba bas hari Serian ke Tebedu. Penusah sebuah nasab sebab tu udah ngujung kia rapas utai pedak nyentuh ndak boleh ndak ngidup ke api signal ngambil bisik di pedak jalai. Orang dagang ke berdajak bak luar premis megak napi penanggul. Orang berjual kuih, napsiah mood madah sebuah nasab kena relima tu tadi antara ke pemadu balat dikala diasai ke yang maya penusah sebuah nasab bak tahun 1997 subak. Orang gawat swasta, Genevieve Ignatius megak madah ke Serian ti ditetap ke darurat sebab tu udah ngirau kati semua orang yang kaum nyangka aktiviti ngau palan dagang napi penanggul. Yang megak irau untuk semak gaya sebuah nasab meruga penatai pemisik ya. Kena hari lima tu tadi baca IPU di Serian manggai tikas di tahu benar mai penanggul gagai pengurai hanya lebih hari 500. Nyanaka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil ahli berita RTM Kuching. Selamat malam.

tak jatuh belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami YFM Segulai Sejalai.

0: Lalu pia mega labu habisi temuai, labu habisi orang bukai kan muai ngel kitai, kitai anas kali-kali kitainya tadi nunyuak ke kitainya nyok lalu dominan dalam setiap pengawak kitai. Awak ka labu habisi bamua anak kitai kini, bamua temuai kini, kitai mesti bisi basati pesai dalam setiap ruang bilik kitai.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisik di pedak tau ke ditemu bak ruang bilik ianya laki nak jadi kepala tau ketuai. Bini suah diperhati kelalu dominan nentu ke pemutus bak semua perkara dalam rumah tangga. Ari hamid rencit nyentuk ke hal besai-besai. Senario kebakar tu mayu nyadi lebo bini di pedak ngemuan kerja ke mana hagi, tikas pelajar jauh lebih tinggi serta pintal ari laki sida. Lalu bisik megak utai kebakar tu nyadi ketegal pemai siku-siku induknya empu keenang ngemuan sifat dominan. Lebo perkara kebakar tu nyadi utai ke bisik mansak barunding kitai ianya sekali kata ulih ngerugak penduduk laki ke nyadi tuai tau ke kepala ruang bilik merik empas bak cara berbahasa ke laki serta megak empas bak pemain ruang bilik. Perkara tu dekat dipejurai ke kitai bak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu bak topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, praise the Lord. Kita boleh bertemu baru ke minggu untuk bala menyadi dalam Tuhan. Kami boleh datang baru bergulai ngau kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampai ke semua kita nak ngira di Nindo kita, di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, di Kalimantan, di Brunei, ngau di menua luar kini. Kau boleh ingat ke program kami dengan RTM Click. Terima kasih, terima kasih kepada semua kita. Jadi, ke minggu tu, aku megak bersampi laban temuai kita oleh ratai sekali baru buku lenggok kita berjurai ke topik kebisik dipilih ke minggu tu. Jadi ke sari tu, temuai kita udah bisik bermua aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Maya ke studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny. Tu dah lalu aku ngagai studio kita. Lalu aku ngarap ke nuan sampai gerai. Lalu aku ngarap ke semua bala peninga mega gerai pakai ke Sarito. Terima kasih
0: ya. Ya, amin. Puji Tuhan Pastor gerai Sarito. Lalu nuan mega gerai di pelabak aku ni Pastor.
1: Ya, munyi aku tadi aku gerai nang Tuhan kita mana.
0: Ya, ya tadi Jakob penglalu kami ngagai semua bala peninga ya. Aku percaya semua kita gerai semua bala peninga. Nanti kita ngasai ke tubuh kita pedis, ngasai ke tubuh kita nak tentu gerai kini. Sama-sama kita bersampai ngawak ke Tuhan terus merik pengerai ngagai kita. Jadi Pastor, topik tua Sarito utai ke dekat di pejurai ke tua Sarito ianya bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Nah, nyak topik tok ke batang ranau tua Sarito Pastor ne. Ya, di pelabak aku topik Sarito nyang ke semai amat bekitai, nyang ke semai amat bak kumpu gini tok ke bak kita-kita kebukai me au. Jadi ngau ngepun ke jurai tu atau ke terubah tu aku nanya nuan me tok Pastor. Enti ba perspektif kita ke lelaki me tok deh. Lebih kita dengar orang nyebut tok ke bersebut dominan bini sanuknya tok ke dominan inai sanuknya. Nama utai ke dalam runding yang kita kini Pastor.
1: Terima kasih ya ketupik te balat bada samat te patut diperhati ke kita bakal ke Sarito. Oh, Puan Penny, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya. Aku mai kita berarti ke dulu reti leka jako dominan. Nanti nitih ke kamus dewan reti dominannya berkuasa tau ke influencer berpengaruh tau ke bulih penduduk ke pemandu tinggi. Ba konteks perhubungan dominan tu berkait ngau kawalan tau ke lalu balat kontrol lalu enti ba genetik dominan tu ianya sifat ti ngelui tau ke ngalah ke sifat resesif. Pulai ngagai tanya nuanya tadi yo. Suai hagi lebuah kitai keninga orang kenyebut bini tau ke indai sanuknya amat dominan di dalam ruang bilik sedak ya. Nyak ngayan ke bini ti berjalai ke tangkup pengawak ke besai. Bak perkara ngagak pemutus ngau ngurus ke duit dalam rumah tangga. Erti ya, nama utai ti disebut tau ke diputus ke ya. Nyak meh utai ti dititih. Pemutus nak tau sekali-kali tau ke penemunya dibantah. Lalu pihak megak bak perkara duit. Bini di ngurus ngena lalu berjalai ke duitnya. Landi atau kena ia ngurus ke pejalai ke ekonomi rumah tangganya, semua tu bak jari ya magang. Laki seminak tak gawak aja mea, biar itu tadi tak ngeluar ke belanja aja mea. Tang kita patut berarti semuanya tadi ditentukan bini te dominan. Oh, nanti kita mada dominan tu mega suah dikait ke engau personality tegas. Tidik bisik di kemuan siku-siku induknya. Setiap lagi sikap induknya, sifat dominannya macam terbantai lalu boleh dipedak kita pak ruang biliknya. Jadi kadang-kadang nama kebuah bini itu dominan. Kadang-kadang mega kita berarti ke kami ke sebagai laki itu munyi kelakar lagu salah guna kuasa. Artinya salah guna otoritas. Nama kebuah yang salah ku aku laban kami kelaki tu selalu ka happy hours. Nyona ingat sedak ke indo lebuh kau dah terima gaji. Nyo pergi ka ke bala kaban dulu. Dudi pergi ka ke bala nek tau ke bini duduk ba kedai kopi. Jadi nyo ngasuh sedak ke indo tu tadi nyo dominan laban kepercayaan ngagai laki sedak ya nyo kurang. Kita nak boleh nyalah ke bini kita 100%. Kita mesti medak dini pengelemi. Lalu nama kebuah bininya tadi nyau dominan ngurus ke semua pengawal.
0: Ya, nyak tadi nama utai ke dalam runding sidak ke lelaki. Lebuh sidak ya, ninga leka jaku dominan bini tok ke inai sanuknya. Jadi, tok deh pastor, nanti kita mendak utai ke nyadi ngelingi penghidup kita itu deh. Ngayan ke inuk tok ke bini dominan ngembuan ability atau ke kemampuan penguliah bak mayuh macam perkara. Sidak tu tadi ukai inuk ke semina amunyi ko kita nya tadi ternyabak sikok-sikok di belakang lebuh sidak ebe tapi ngau penanggul tok ke penguji. Atang bini dominan tok ke induk ke dominan tok sidak yang ngau nak uliah serta bebenar bak pengawak ti di kerja. Sidak mega nak mudah mantul ngapa tok ke jampat alah ketegar penguji ke nuntung. Induk ke dominan tok sidak yang ngemuan pengering ati ngau semangat kuat ti besai lebo betapi ngau semua penusah. Anyadi nanti kita berarti ke perkara tok de pastor. Kati bini dominan tu tadi ngerugak status laki ke nyadi kepala atau ketuai buat ruang bilik kini?
1: Nanti kita berarti ke nitiah ke ajar kita orang Kristian. Nanti bini tu kelalu dominan. Ia nak biblical atau kena Alkitabiah puan bini. Ya? Jadi buat episus bagi ke 5 ayat ke 22 dia. Bisik madah mega ngagai kita. Ianya kita ti bini nunduk ke laki kita, bakal kita ti nunduk ke Tuhan. Laba laki bisik kuasa atas bini ya, bakal Kristus ti bisik kuasa atas iklesia. Lalu Kristus empu nang pengelepas iklesia ti tubuh ya, nya alai bini nak tau nak nunduk ke laki sida, bakal iklesia ti nunduk ke Kristus. Laban nama kebuah, laban laki nang nyadi kepala beruang bilia. Tang, berarti kita ngomong mana-mana, bisik lepas perkara itu. Oh, kadang-kadang, bak rumah tangganya, sikit bisik beda antara laki ngau bini. Ari segi nama ya bisik beda aku nyangka meh, bini itu jauh ngemuan tikas pemandai akademik tertinggi. Pandai lagi, ngigak duit, tau ka mayu hage meh penglandia kebuka ya nauli disebut tuan itu. Lebuh laki bisi pengurang dia bini patut nyukur laki ya penuh ngau pengasih serta mayu basampi. Lebuh sedaya basampi dia Tuhan semak dalam ruang biliknya. Lebuh ruang biliknya semak ngau Tuhan dia Tuhan deka nulung ruang biliknya penuh ngau bahagia lalu penuh ngau berkat Tuhan. Bak penghidup jadi melaki bini sampai tu cukup berguna. Laban lebuh kita bersampi artinya kita yang utamakan Tuhan. Lalu bini tak kuat bersampi mega dekat semampai semak ngau Tuhan. Ngau tu ia ngembuan sikap nangi ngasih serta rindu ngagai laki diri. Oh, jadi kita kilo nak tahu nak rindu ke laki kita. Laban awak ke kita kerja pengawak nak lebih hari pematut. Ti udah ditetap ke Tuhan buat hidup kita. Laban lebuah kita semak ngau Tuhan. Kita dekat nyadi nemia ngau anak Tuhan ti rindu ke pengelantang. Laban lantang borang ti nangi ngasih ke Tuhan. Awak ke kita nemu tangkup pengawak dirimpu andang ngambil pengawak laki lebih lagi kita kena tahu.
2: Ya, nyak tadi habis lepas nih pastor. Ya, jadi awak ke kita nemu ni lepas ya ke patut ditemu kita di nindo kita patut dominan di nindo kita patut kurang lagi dominan betul deh.
1: Ya betul.
2: Jadi, nanti nitiak ke artikel atau ke penulisan bukan ilmiah ke mayuh dibaca aku tak pastor. Laban aku tu rindu megak maca sekedar komen tak ke penemu tak ditiba ke ba isu-isu ke bisik dipejurai dalam media masa ngau media ramah kita. Jadi sekedar ari ciri-ciri bini dominan ianya ngemuan sikap bosi tau ke kelalu merintah ko kita eh. Selalu kat menang serta nak tentu dekat ninga ke penemu orang bukai. Antik bakat tu bahkan ni bini dominan tu ulih berbahasa tau ke ngetan ke bahasa respect ngagai laki sida ya.
1: Terima kasih ya. Bini patut nentu ke tiap pemutus pesai patut diawam ke dulu ngau laki ya. Setiap utai ke pesai, utai ke pesai-pesai mah kau punya beli kereta kini, beli amari kini, beli rumah kini, ngau utai-utai ke pesai ke bukai. Kita patut bawam. Nanti kita beli ke biciang, garam kini, tau ke gula kini, umo kini, nyak nak perlu. Lah tu amadah ke laki kita, laban utainya, utai ke keperluan harian. Dah ya?
2: Nempelak dah kau pastor. Nanti sama kak berbeli ke baju kini, udah maya, udah terima, kak berbeli ke sidonya. Patut nanya laki ke pastor.
1: Asai buat penemu aku, nak perlu pun tahu, lalu kita, udah kita beli tadi, kita mesti madah kia lah. Mana tu sayang, mana tu sulu, kok kita, awak ke laki kita beri kumil. Tentu ya madah ke mana, laba ya gagati deh, madah kita ke beli kita. Aku bisa siku baki ya. Ya madah begitu. Bini ya selalu meliutai tanpa pengetahuan dia.
2: Oh? Anak madah kiam.
1: Anak madah kiamnya. Pada-pada bisik ngodau teh basupi. Bisik pinggai mangkuak datai. Pada bisik ga utai ke datai bak rumah orang kenganyuang ngagai rumah ya lah. Oh? Bakal ke boxing ku kitanya tanpa pengetahuan laki ya. Tan ya madah ngai aku nama penguat bini aku tu pastor berketuk ku ya. Jadi tiap-tiap berarti ke utai ke di kerja bini atau ianya nak ngelantang kati laki ya. Laban nama ku buah sawut bini aku ya. Ianya kita ke laki ukai nemu utai. Ukai nemu utai ke beli. Nyak je aku sedak ke bini tu tadi. Nyak tengok juang ke laki ya. Kecil hati lah laki ya. Jadi sekurang-kurang bunyi ku ya bini ya mesti madah ngegi ya. Awak kia tadi nemu nama utai ke dibeli bini ya. Lalu bak patut megak kita ke nyadi bini. Nak tahu sekali-kali kita ngemaruah ke meruah laki kita. Bekini kan ngemaruah ke meruah laki kita. Lebuah kita nya tadi. Nyo kelalu amat kita nyo reti-reti ya. Bak mua anak kita dalam setiap pengawak kita. Nyak seolah-olah kita nya tadi ngemaruah ke laki kita dalam setiap pemutus kita. Lalu pihak megak lebuah bisi temuai. Lebuah bisi orang bukai ke temuai dengan kita. Kita anak sekali-kali kita nya tadi nunjuk ke kita. Tanya nyo kelalu dominan dalam setiap pengawak kita. Awak kah lebuh bisik bamua anak kita kini, bamua temuai kini, kita mesti bisik bahasa hati pesai dalam setiap ruang bilik kita. Keluarga bahagia, keluarga diberkati Tuhan.
2: Okey, pala peningah. Ya, ingat lagi kita kino, udah tu, nanti kita udah gaji, beli sido kini, beli lipstick kini, beli jak dulu. Oh, tang, begini kok kita agak-agak, amarga ya. Udah kita beli baru ada. Yang darling tu tadi kita beli kuku kita madanya ya nada yang anu kita ini.
1: Ya betul.
2: Okey, terima kasih ke sawut nuanya tadi pastor. Hanya di kita ngetu nak lama kita belalak nak lama. Lalu dah kita ngangkat ke sitik lagu. Lagi kita nampung baru jurai kita buat topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus bergulai dengan kami di YFM.

0: Ya, kita lagi bergulang kami buat program Pelasa Jurai 635 berjurai ke topik Bini Dominan kati ruang bilik lantang kini. Lalu lagi bergulang aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer. Lagi mengkang duduk bermua aku lagi dekat maksud ke sekedap penemu buat topik kita. Tuan terus ke ranau tuan Pastor. Jadi bakal aku dah diperjurai ke kita buat pun tadi. Nanti buat ajar kita laki sikit jadi kepala buat ruang bilik mai ada pastor ne. Lalu bini tu tadi jadi penolong ya. Ya tajak pun seminat jadi penolong. Nanti buat kapal tu. Bini tu tadi disempama ke kita bakal co-captain ni ya pastor.
1: Ya lebih kurang kenyak mai.
0: Atang gaya pengelantang dalam rumah tangga kebenar mayuh ditentu ke sidak ke induk tau ke bini. Tanya aku pastor. Bahkan ni kita dekat balance atau ke nyemelak ke situasi bini dominan tu.
1: Terubah ya, kita tak tahu nak berarti ke kita kindau mesti berbahasa ke laki kita. Labanya perintah Tuhan. Bini patut landia tau ke pintar, tau ke bijaksana. Ngengkah ke penduduk laki sedak nyadi kepala. Tajak pun bini ti mayuh ngurus ke rumah tangga. Kita mesti back to the Bible. Kita mesti bersawup. Kita mesti anggap laki itu tadi nyadi kepala rumah tangga. Laban ti kita berarti ke. Nuan tadi pun bini ngambil contoh kapal ni ya. Aku ngambil contoh bilun. Ti kita mendak bilun tu cukup besar. Aku kalah ngena bilun double decker ya. Ti kita berarti ke. Ti nadai kapten dia. Kelabak aku co-pilot. Nak boleh ngemudi ke bilunnya ya. Jadi kami kelelaki mesti nyadi kapten. Kita kindo mesti nyadi co-pilot. Biar aku jago Tuhan tau. Laban nama kebuah kita mesti nyadi co-pilot. Engka pilotnya tadi kapten yang ngantua. Engka pilotnya tadi tindua. Bisik kita ngerara. Bisik kita negua. Ngujuang ke biluannya oleh datai pak disnasi ti ditujui. Ya. Lebuah kita berarti ke lebuah kita depan biluan. Semua kita nemu. Nadai sikuk kita itu jarang kita nak depan ke biluan ni ya. Lebuah biluan yang ngelaban terbulan. Lebuah yang lantai remang. Biluan yang balat amat berguncang. Siapa akan ngadu buka? Mesti bisik kapten lalu bisik mega co-pilot atau ke penolong kapten. Jadi pihak mega buat ruang bilik kita. Kita mesti bisik komunikasi di mana. Di efektif. Nyak tinentu ke ruang bilik kita bahagia.
0: Tangkup pengawak ko pilot tu tadi. Nanti semua kaptennya ngantuk-ngantuk. Sesegiang yang ambil kata Dani na pastor.
1: Ya, segiang mah. Mesti disegiang tu. Lah banyak tanggung pengawak kita kena jadi ko pilot.
0: Jadi nanti semua laki kita tu tadi bakal kepada kita itu bisik salah-salah mimik singkiang segiang tu. Ya, bakanya ya ne.
1: Bakal kita ke main gudi. Nanti gudi nyuka jauh-jauh kita. Tarik kita ke apa ya. Nanti bakal kaptennya tadi kalah limpang tadi. Padah ketua ambil ke datai bak disnasi ke betul.
0: Pepelut ke mata apa nemu ya signianya ni pastor?
1: Nemu ya kami kelaki itu nemu nanti dia pelut ke mata deh. Bisa utai nak betul menyapi ya. Tang anang ujuang kanya ngau layak. Tang ujuang kanya ngau pengerindau.
0: Okay. Ya tadi cara kita boleh balance ke situasi bini ke dominan tau out. Jadi kita tetap terus berwasa ke laki serta kita megak ngemuan komunikasi tip mana tau ke efektif bak ruang bilik kita. Awak kita tau cemburu amat pastor asai ke 35 minit nak cukup do kita berjurai ke sitik-sitik topik tanpa tajak pihak munyi ke suah disebut aku. Kita tetap berterima kasih ya laban kita bisa ruang, laban kita bisa peluang do kita berkunci ke sekedar perkara do kita berjurai ke sekedar perkara ngambil ke utai ke dipejurai ke kitanya tadi pulai ke pemanah ngagai diri empu pulai ke pemanah ngagai ruang bilik kita pulai ke pemanah ngagai community kita mega. Jadi tok kira tanya aku ke penudi meto pastor. Jadi tok genteran jakok ke suih di dinga kita itu kelebih lagi bak sidak ke lelaki meh deh. Enti kak penghidup jadi melaki bini tok lantang tips kepatut ditemu sidak ke lelaki ianya ana ngelaban jakok bini titih kajak hanya jakok suih di dinga kita nya pastor nama komen wan
1: nadai jakoknya
0: Jampat nyawa ni pastor.
1: Nama kebuah nadai ku aku laban utai tu mesti balance. Pengelantang bak ruang biliknya kita mesti berarti ke lima giat tu. Oh, lima tiap tu tiap patut diperhati ke kita teori merek kita pengelantang bak ruang biliknya ukai nitiah ke jaku bini aja. Kati te bini nyebut A A ku kita te bini nyebut B B kini kadanya amat A amat B nya kadang nak salah dan ya. Jadi kita patut bapangai belempai tau ke titiah ke lima gia tu ti pun pemun dalam pengelantang ruang bilik kita. Kesatu, engkah ke pengerindok Kristus. Lalu Kristus first, Kristus ti utama buat ruang biliknya. Nyak kesatunya, kena kita ngangkat ke kita, kita awak ke boleh berjalan. Lalu bagian kedua, ianya berbahasa ke pengandiri dalam semua pengawak kita. Kita nak tahu nak berbahasa ke pengandiri. Lalu anang, nusi, pengelemi, pengandiri, ngagai, orang bukai. Ketiga, kita mesti jujur. Anam bola ke pengandiri, anam bola ke laki kita, anam bola ke bini kita, jujur dalam semua perkara. Keempat, sama-sama bisi tanggung pengawak. Lalu kita nak tahu nak bekerjasama. Nginjau je ke Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagia kelima, ianya kita mesti ngampun pengandiri, lalu nerima kelemahan siku-siku kita, lalu beri puji meh bini kita, lalu beri puji meh laki kita. Nyak ti ngujuang ke ruang bilik kita bisik pengelantang.
0: Nanti lima itik gia tu dikenak kita bakal kereta. Nanti udah datai gia lima lurus penjalai ni pastor, laju penjalai.
1: Oh laju mau penjalai ya, tang tajap ya. Kita mesti hati-hati ke tripek lain anang laban ya.
0: Okey. Aplikasi lima itik gia tu buat penghidup kita. Nanti kita dekat boleh pengelantang bak penghidup jadi melaki bini ya, ukai berpangai bak anang laban jakut bini titih kajak namanya nadai jakutnya bunyi ko pastor tadi nah
1: nadai jakutnya.
0: Okay. Jadi hanya sekedar hari perkara kau boleh dipejurai ke kita bak topik kita ke sekali tu kebingung tu bala peningan. Jadi engkau tu pastor aku minta nuan ngerawap ke semua utai kau udah dipejurai ketua hari pun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena ngerawap, kena nyimpul ke semua tai kau dah di kerandau ke kita baka ke sarito. Bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Ruang bilik ti lantang ukai bapangai babini ti dominan tau kena. Pengelantang ruang bilik lebuah bini ngau laki aplikasikan pemuan 4B tu. Berarti ke mana-mana bala peninga. Kesatu, bersawup ngerja pengawal. B kedua, berbahasa ke pengandiri. B ketiga, berkongsi dalam hal berbelanja takkah berkena ke duit. B keempat, bersampi dalam semua perkara di kerja kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul nuan tadi pastor yang harap ke pemun 4B nya tadi boleh dikingat ke kita. Lalu nanti nak boleh di aplikasi ke kita ke semua empat itiknya bunyi ke suih dia sebut aku nanti dua hari empat udah pas mi kita dah nak pastor
1: ya.
0: Okey, jadi atau pun baru ngagai nuan pastor nutup kita bak sampai.
1: Terima kasih bersampai kita Tuhan apai kami ti di surga. Terima kasih ke ngoruang ngopluang tu kami udah berandau ke topik ti cukup balat padas. Ianya berkenang ke bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Semua tu udah dijawab, udah dipelajar ke kami semua bak topik tu tadi Tuhan. Terima kasih ya. Lalu nama berkat ke semua bala peninga, lalu berkat ke semua kami ke bisik ninga program tu. Lalu nama Tuhan dikemesai, nama Tuhan tinggi, nama Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan tu sampai kami, terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dapat sampai.

0: penggal lagu rahsia. Okay, dia tu pukul 11 malam. Jadi sekali lagi meri selamat malam selamat dengan kami dalam program atau ke segmen Pemerintah Malam UIFM. Okay, jadi benarnya munyi ke daripada aku buat tusun program kita buat pun segmen kita tadi. Jadi buat jam ke penuh di itu. Okay, 11 malam itu dengan pukul 12 tengah malam kita berperindang gau lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies. Okay, jadi tentu ke kita terus segala sejalan hingga kami nyentuk ke penghujung segmen Pemerintah Malam UFM. Okay, malam hari Minggu 6 bulan 9 2026.
1: Kami Meri dan kita Mintian Hari Bermacam Lagu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okay, terima kasih dengar laban lagi terus. Segulai sejalai dengar ke kami. Okay, berperindah dengan lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu. Ulangi kami awak pemerintah malam YFM. Okay, jadi nak berasa jam kita ke dia tu pukul 11.26 minit malam. Okay, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kalau lagi kita ke benua daripada kereta beruntung jalan jam kereta itu ngarap ke sama jiman aw. Serta sama datai bandur ke dituju. Okay, kebagi kita ke gawak deriba. Deriba bas kini, deriba luri kiri kini, deriba van atau ke kita ke deriba atau ke kerja e-hailing ya. Okay, selamat dengar ke kami sambil kita ke gawak atau ke deriba ke malam tu. Okay, yang jadi dengar terus berundang kami. Terus kita dengar ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu. Lagu kami, bawa awak pemerintah malam YFM.

Saya hari ke Bala Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjo diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, pendengar, kita ingin datang ke penghujung segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam kita ke malam tu 6/9/2026. Jadi aku ngarap ke semua kita sudah terperindang dengan ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu gulanya kami ba WFM, okey. Ya, jadi pendengar pukul 12 tengah malam kita ni ke Timang Kerbak Tawas nyentuk ngaji pukul 6 pagi-pagi lah sebedau pengeluar program kami ke Bukai terus ke awak kita pagi-pagi lah dalam segmen untuk awak pengerap pagi, okey. Jadi ke malam tu tu nak kat semua, terima kasih ngarap kita sudah terperindang gulanya kami ba WFM segulai secalai, okey. Nanti kita ke bertemu baru ba awak tu ke ba segmen ke Bukai, okey. Bertemu baru, bye bye semua.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tahu kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

Ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.

0: aku pepesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ni bala orang ku dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai.
1: Tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberan baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita, lingkar kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda enggak aku mulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na dai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Ptara ti penyinu, terima kasih kenuan laban nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku, mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang tininga. Udah ngulu ke aku ngagai perintah nuan, serta ngiring aku ngagai manasan nuan. Nuan udah nunjuk ke aku, jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduan penglepas. Oh Ptara, gagak aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibuan aku serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat. Engkau penyanggup, Nuan. Nuan ti berkuasa. Nuan ti

Mada, nuan tininga. O nuan petara ti penyinu, sikap aku ati ti baka cermin, ngambi ke diterang ngenap panca pengerindu nuan. Lalu ciri ba aku, runding ti tau ngubah dunia tu, nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, nuan mai petara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kitai mesti nyadi pengerindu ke penampak nangira ni bagi lampu mansut ke ia. Kitai mesti nyadi pengerindu ke bungai ros nangira ni bagi kebun tindur yang ngerembai. Kitai mesti nyadi pengigak pengamat nangira ni bagi penatai ia. Bertanggam bak sitik lampu wajak dekat nagang kitai ari nerima penampak ti mancar ari lampu bukai. Lebuh tinggi gak pengamat, kitai patut muang ke diri ari penemu lama serta ngelengkak kerunding sangka kitai. Enti gayung kitai penuh laban penyumbung diri, endang nadai agi ruang dalamnya endur aib penghidup. Agamanya penampak ke dunia, ia ngiring singkang kitai, serta muka semua pintu ke kitai ngagai pengelantang ti meruan. Lebuh kitai mansiak semua ajar agama ti besai, lepas ari sekat percaya dogmatik ngau nitih ngapa. Kitai ulih nemu semuanya sigi bepun bak pelasar ti sama. Semuanya ngayan ke penemu petara, semuanya ngigak pemansang ke dunia mansia. Iring petara ke mensia endang pengamat, lalu pengamatnya nadai berbagi. Ia sigi siti aja, enti kitai mansia pengamat ke dirimpu, ngiar ketisi semua penemu lama, pansia kitai sigi nuju ngagai penyerakup. Agama patut ngempung kitai, ia mesti nanggam kawa pengerinduk bermensia. Enti ia nyadi kepun layak ngau penyerekang, manah agi ia nadai. Bahaulah nyebut, pugu tuju nurun ke pengarap ngau agama petara, ianya dikena nyaga pengelikun peneka, serta ngemansang ke penyerakup bangsa mansia. Guna agama petara ianya ke pengerindu ngau penyerakup, anang aga ia nyadi kepun dengki ngau penyerekang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta petara nyerakup ke semua bangsa mansia. O nuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpengulih. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruah penabat nuan. Tenggau ke perniang pengasih nuan, ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansiak ke pendiang kami, serta pemerhati ngau pengerindu ke hati kami. Asuh semangat kami gaga serta lantang ninga berita pengaga hari nuan. O Tuhan, tunjuk ke kami jalan nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup ke baru semua kami dengan sebut Roh Kudus. Sikap bak kami penghidup ti meruan, lalu ciri ke kami basa ti nak putus. Serakup ke semua mensia, lalu perenciang ke dunia mensia. Awak ke semua kami nitih ke nasan nuan, lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. O Putara, gempung semua kami, lalu jantil kati kami, ngenak tanggam nuan tindak putus. Amat benar, nuan mehti pemeri, nuan sikuk tinelap, lalu nuan ti pemadu tegap. Abdul Baha. O anak mensia, enti ati nuan dituju ke ngagai perintah ti meruan, serta nak nemu abis tu, ngau penghidup ti tuci serta gayu, tinggal ke perintah ti tau mati, serta tau abis tu. Nya aja, terima kasih.

0: 9 pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Nyadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang, balat tidak laki. Umai gak kita desai, balat lantang hati. Keban gak kita langgang, 30 hari. Umai gak udah rangkai, kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

lagu hari ini ya, utai orang dikenang lalu ke kita bergulai bawa pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 7 hari bulan 9 2026. Selamat pagi, kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke kali yang kaban kita ke pagi tu ya. Kalau aku Sam, kaban kita ke pagi tu. Sepenglama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Apakah selama anang tetap merindang kita ingau lagu-lagu pemerindang kita pagi hari satu tu. Pihak mereka ingau program-program kenang dikeluar ke bakal selama bak segmen pengerak pagi. Kalai bak jam kedua tu lagi ya, berengkeh hari pukul 7 pagi awak Nur maca pesan berat. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi gulai program 2 pagi wai bakal selama. Nama nak kini topik kita ke pagi tu. Tahu kita nguji nilik-nilik Facebook ke YFM. Andur kita ke dekat nemu topik 2 pagi wai kita. Okey, jadi harap ke sama lantang sama angkat Dani ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito ngau lantang. Kita ke angka dekat nurun gawak bakal selama muka ke pagi tu. Ataukah kita ke nang berjalan ke pengawak di rumah. Kalau pihak muka angka bisa mindah ke Sarito. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di berjalan. Jadi berdawa aku berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang kita dulu muka ngau lagu-lagu kenang udah disedia. Lagu kedua kita dari Anthony San, Pengrindu Tua.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 bulan 10 2026.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, lagu live sejalan.

Okey, hanya lagu dari Kate Jelama ya, Bakar Bintang. Lagu dikenal merindang kita. Kena kita ngepon ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngarap ke Munyi Kako tadi. Semua pengawal ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Tajapan menua kita yang lagi bersebun sama nyaga pengerai kita yang pun meh. Lebih lagi kita kengerja pengawal di luar. Nanti ulihan tadi berkena ke pemampul hidung ngau mulut ya. Laban bisi sekedar orang ke sengat atau ke sendat seput ketegal asap sebun tu ya. Jadi harap ke kita sama nyaga dirimpu apa gaya hari kita ke bersebun meh jam ke dia tu. Lalu ngenang berkaul ngau sebun tu. Kalai beratur sekolah atau mega, bisi sekedar sekolah ke dipegai 14 opis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak. Dikemendar ke belajar ngau mega sesi ngajar hari rumah PD PR yang ke berengkah hari Sarito nyentuk ke 11 hari bulan 9 2026 tu ilah. Jadi penerang tu nang dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak. Jadi 14 PPD tu ke Nyengkawem, PPD di Kuching, Pedawan, Bau, Lundo, Semarahan, Semuncan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Tatau, Ngomega di Sebawah. Jadi sesi ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR dekat di pejalai ke Semanjai Timpuh tu ya. Di opis pelajar menua Sarawak JPNS Mekak Madah ke Sebarang Ubah tau ke Penerang ke Baru dekat di Padah ke Nangkan ke tu ilah. Jadi harapkah kita boleh medak page rasmi dari opis pelajar menua Sarawak Empu ya. Andor kita nentu ke Penerang ke Pemadu Paru nang meda hari page bukai lapan bisi page ke mansut ke berita ke Nda Amat ya. Lalu opis sekolah mega dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Kalau sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR tu nyerangkum 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ke ditutup nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah. Okeynya ke berkawal ngau atur anembiak ke bersekolah lebih lagi 14 PPD ke Tegal kanan dornya ke lagi ngerikut ke baca IPU ke nak mana ke pengerai ya. Okey, lalu ngaunya meka Chairman Komiti Penyangga Penusah Minyak Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mas bisik meka mansut ke penerang kalai madah ke opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau tu dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Tegalnya operasi ngangka hujan OPA diterus ke nyentuk ke Sarito. Lebih lagi bisik tumpu remang gau gayari tingkeman. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi mucur di pejalai ke tekat air bakun ngau murun di kena ngaga hujan ya. OPA tu maka Siti hari pengawal tindak ngetu dikena ngurang kempas hari sebun asam ke dibai hari menua sepiak ke menua tu. Lalu Sarawak maka udah berjalan ke OPA bak tekat air besai ngau kandang dur nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Okeynya maka penerang ke Pemadu Paru dipansut ke JPBN lebih lagi ke berkawal ngau pengawal ngaga hujan tau ke OPA ya.
Okey, penerang ke dikongsi dengan bala peninggal. Kita seraya, kita akan nyedia ke diri ke Nurun Negawa ke pagi tau. Pihak muka kita akan ke baru ngirup di rumah ke pagi tau. Selamat pagi. Dan harap ke kita sama likun. Sama lantang meh. Bahari satu tu berjalan ke semua pengawal kita ya.

0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik, mandang kepenusah berpadi buat jalan lun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berpadi nyadi, arulah diterima, tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi buat jalan alun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: hayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu menatai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Susan anak Luna madah ke pengawak ngeta solid niang apa ya. Enya niang Luna anak Kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 tu ila. Enya hari 6 tu ila ya, pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Matthew Maca Rantau Pancai Batang Ikan Sibu. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba rantau Pancai Batu Bora Penasau Awu.

741. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Luna anak kenawang ya tau ke laki senior ne itu ke deka diatur 12/9/2026 hari 6 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah Matthew Maja rantau Pancai Batang Ikan Sibu. Lalu pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tahu ke inai bejau madah ke laki ya Jason tahu ke Joseph anak cundang udah nadai lalu niang Jason tahu ke Joseph anak cundang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngau muka malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Suat lalu dekat dikubur ke pagi 9/9/2026 bak pendam Methodist Memorial Park Jalai Ntaruah Sungai Suat. Pesan tu nuju Kaban Belayan bak Sungai Suat Balih Dimiri Nanga Nyikau Batarajang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit atas Bakuang ngamuka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Lydia nak Jawa Empu bak lumur 013-354-9786 tahu kenuju Ahmad anak Mangki 012-508-1692. Yang tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngam ke malam pergi lah ba rumah sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Sud lalu dekat dikubur ke pagi 9/9/2026. Nguyang agaya pesan ke Siti tu Ari Cecilia Tum madah ke Indai Sida nduh anak gurang nduh anak gurang tau ke bini niang pegawai waran dua Tum anak adab Tum anak adab udah nadai ya. Lalu niang nduh anak gurang tau dekat di Sungai Pala Mayuh malam tau lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Tang sebedaunya niang tu dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Thomas Cathedral Kuching pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Babu Kara Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat Babu Kerangan Babu Delit Rumah Ambu Suri Tengah Rumah Intai Suri Paruh Rumah Kadir Munggu Bawang Rumah Huntan Tanjung Sikum Awas Kerian Ngkala Melupa Seratu Rumah Uges Kawit Kedap Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngagai Golden Tom berlumur 019-888-9105 tahu kenuju Philip Pesangkan 012-606-2493. Ya tadi pesan madah ke nduh anak gorang ya udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 133 lot 662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Dah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bukai. Kelemayang Ben Gau Jacinta Olivia.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih peningah agi awak pengerap pagi di YFM agi ngenatai ke pesan bukai hari peningah kita ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu hari merini anak kadir madah ke ngeta sulit niang selida anak sawiang ke dekat diatur kalai nguan ulit inya 12 hari bulan 9 2026 telah lalu pagi 13 hari bulan 9 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawaknya dia tu ba rumah Sidampu ba rumah Ngayum Sungai Skrat Niah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sayah Mira, Sayah Putih, rumah Maxwell Libai di Kapit Miri Bintulu Sibu Sungai Nat, rumah Nyala Saya, rumah Jelani ngau meka kaban pelayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur Jeffrey 013-603-7269 atau kenuju Lumur Kadir 013-419-2753. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang selida anak sawing ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 9 2026 berumah Sidampu ianya berumah Ngayum Sungai Skrat Nia. Lalu pesan ke Bukai itu pesan ke Siti itu peningah ianya Arya Imas anak Surang madah ke Patrick anak Budin tau ke Pile ya. Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai. Lalu niang Patrick anak Budin tau ke niang Pile itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Imas Sana Surang berlumur 011-571-5066. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang jelaluang sepadu sebungan sebutin geruang sebawah gelam di betul ngamaka kaban pelayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Patrick Anabudin. Patrick Anabudin tau ke Pile udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan sakit hari payang anak maling tahu ke pai cicik hari merutun serikai. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulien ya tahu ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu. Jadi pesan tu nuju rumah tahu ke pai nawai Rinya tau ke Indai Tuyah ba Sungai Buloh Wak Pakan, Indai Cermi ba Sungai Uang Wak Pakan ngau meka kaban belayan ke Bukai madah ke Indai Kulien tau ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu lalu minta kita tu ngabas ya ke merutun serikai. Okey lalu nya tadi meka pesan ke bisik di kirum peninggal ya ngagai YFM ke pagi itu. Okay, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai itu pesan ke Siti itu hari Davis anak Nyamai madah ke Binia Christy Felicia anak Raymond dula Christy Felicia anak Raymond dula udah nadai muka. Lalu niang Christy Felicia anak Raymond Duleh tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya pa lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalai Indah 2A Permai Jaya Miri Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Kristian SIB Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, Kenawit, Seratu, Dimiri, enggak muka kaban belayan ke Bukai. Madah ke Kristi, Felicia, anak Remendulah. Kristi, Felicia, anak Remendulah. Udah nada ya. Lalu dekat di Sengai, Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, Enya Pak Lot 4809, Desa Indah 3, Lurung, Jalai Indah 2A, Permai Jaya Miri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila, Pak Pendam Kristian SIB Lambir. Okey, hanya maka pesan ke besi maka diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okay, kita ingat tu berperindah dulu. Untuk lagu hari Linda ke pagi tu.

0: Kelantan Pagi.
1: Okey tu, Siti Agi pesan bedau kita mendiang ke berita ke pagi tu. Pesan tu Ari Jackson anak anggit ya, madah ke Indaya, belaya anak terusan. Belaya anak terusan udah nadai. Lalu niang, belaya anak terusan tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu. Ianya Pak Rumah McFarlin Garai. Keramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Bapak pendam keramut Sri Aman. Jadi penerang ke Siti Agi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Jackson anak anggit pun. Bapak lumur 0197013709. Tahu kenuju Murin anak anggit. Bapak lumur 0112356551. Jadi pesannya tadi nuju Kaban Belayan, Pak Entulang panggil Kemintin Kelawah di Melugu, Nyelam Kelawah, Puai, Selepung Gua, Ran, Sabu, Lacau, Selanjan, Abu, Pangkau, Kapit, Miri ngomega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke Belayau anak terusan ya, Belayau anak terusan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah McFarlin keramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagilah Pak Penam keramut ya. Okey, nya ke pesan ke di kirim pala peninggal ke pagi tu. Jadi Pak awak ngelah tengah hari ngah meka Pak awak sadar lemai meka bisi awak nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya. Okey, bisi peninggal kita hari Sri Aman ke pagi tu dekat berperindah ngau lagu hari Sawung Van ku ya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi udah mendiang ke lagu atau lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Selamat pagi peningah. Dia tu kemenang bor ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di Pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadayai Jebal nganjung 10 luri tangki air.

Nyadi itu isi berita. Pengawal matau gaya tikas pengamah angin IPU di Serian majak dipejalai sebedau sebarang langgur rasmi berkawal ngau status darurat bak kandang menua tu dikenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah kebaca IPU di Serian bisi nurun ba'ari ti kedua. Pengawak matau tu nyengkaum matau gaya kualiti angin, gaya ari, palan ke angat serta pemindah sebuah nasab di seruran di kemata kena nentu katur ke patut oleh dipejalai nitiah ke gaya kenyadi. Data palan meteorologi khas ASEAN mengangayan ke nadai palan ke angat ditemu di Sarawak. Lalu 184 palan ke angat bisi ditemu di Kalimantan, Indonesia. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemega Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiat Benua Sarawak madah ke opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nya kebuah operasi ngaga hujan OPA diterus ke nyentuk ke sar itu lebuh bisi tumpuk remang gau gaya riting keman. Operasi kena hari 6 tu tadi mujur di pejalai ke lebuh bisik tumpuk remang ting keman ba tekat air bakun ngau murum ting ujung ke hari bisik hujan. OPA tu meka bisik teori pengawak tindak ngetu kena ngurang kempas hari sebun asam kedibai hari menua sepia ngakai menua tu. Sarawak udah berjalai ke OPA ba tekat air besai ngau kanendor nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Penanggul setu air di Kabung Gauroban, Majak Raya ketegal musim kemarau serta kurang penatai air. Upis nyedia ke air menua pesisir Jebalp udah nganjung 10 luri tangki air nakak kemari, nur meri air ngagai sekedak kanan nur. 16 tuang air muka udah diengkah bak mua Masjid As-Sabirin Kabung dikenang mudah ke peranak menuanya nguliah ke setu air. Jebal dekat majak matau gaya kenyadi serta berjalai ke pengawal nganjung air ngenak luri tangki nitih ke peminta ngau guna sidak pak kandang dor ke nadai air. Sebarang sebana tahu bertanya ngakai bilik operasi Jebal ngenak umur 082-262-211. Servis ngau fasiliti pengerai bak kandang menua ulu bagi menua mukah patut majak diangkat manah kaki. Tu dikena nentu kerayat di menua pesisir nyeng kaum sidak bak kandang tebing sungai boleh akses probati berkualiti likun serta meruan. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke pengawaknya berguna benar kena nentu kerayat di jauh ari palan perubahan nak tinggal hari tinerima servis ke patut. Ia mansut ke jakunya lebuh ngabas klinik pengerai nangga bawah berserimai dengan program jelajah pengerai Borneo di muka. Lebih 2 jam pejalai ngenak jalai air batang uya ngujung ke sidak nemu bagi pemar ke ditapik raban pengerja pengawal maya ngenatai ke servis pengerai ngagai rakyat pe 9 puah rumah panjai ke bersemak. Dia tu menung mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak PAS, platform digital ke pemadu berguna tidak kemansang ke perintah Sarawak ianya pintu penama tunggal ngagai mayuh macam servis digital tidak sedia ke perintah. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki madah ke 1.93 juta ikut pengguna udah register bak Sarawak PAS. Ngena siti akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi ngau servis perintah ngau nak ibuh bisik akaun kena sama bak siti-siti sistem. Platform temuka udah ngerikut ke lebih 60 juta ikut orang ti udah mucur login. Semak 2 juta hari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak ti udah register nyadi pengguna Sarawak PAS. Nyangayan ke identiti digital dia tu nyadi sebagi hari penghidup nintiang hari rakyat lebuh ngatur pengawal ngau perintah.
Jematan Sungai Layar ditutup ngagai semua perengkap pengangkut selama 2 minggu. Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal, Dato' Amar Douglas Ugambas, madah ketuk dikena meri awak ngagai pengawak ngadu ngau mindah ke batang payup ba kandang jematan tu di Pejalai Ngau Likun. Pemutus nutup jematan lama tu digagak sepengudah Opis Kerja Raya Sarawak nuku bagi penanggul penglikun ba strukturnya. Ia mansut ke jakunya sepengudah ngabas jematannya. Ia megabisin muai ngemata ke gaya pemansang perujia ngadu ke Jalai Saka Sepawah serta ngaga jematan Sungai Layar ke Baru. Kontraktor sudah dipadu lengkas ngaga jematan baru ngambil tumu tembu serta boleh dibuka angkai mensia mayu ngau gaya ti liko nagi. 2 ekor rakyat menua luar direman 4 hari nyentuk ke Sarito Nur Mantuk Jalai ke Pansia berindi hari nemu spesimen utai tumbuh lah. Tidi pelabak ke diambil ngau nadai pemendar hari Taman Negara Sentubuang kena 3 bulan 9 tu tadi. Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke kes tu ditemu rong pukul 1.50 tengah hari. Lebuh sedua itu hari China ngau Taiwan dekat register keluar sepengudah berjalan ke pengawal dalam Taman Negara. Ranger Taman Negara Sentubuang udahnya meresa barang ke dibaik seduaya. Lebuh ke diperasa sidak nemu 4 biak plastik tingundan spesimen utai tumbuh, 2 biak sandiak serta sekedar barang bukai megak dirampas ngambil di pansia. Semua spesimennya direkod lalu disimpan nyadi ke barang kes. Pengawal ngelala serta meresa ngau silik agi spesimennya dipejalai kena nentu ke bangsa ngau status bangsa utai tumbuhnya. Raban Nembiah patut nguna pengerinduk sidak ngagai e-sport hari tingangkat ke pengelandia serta mansia peluang ke besar agi pa industri digital. Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, madah ke e-sport bisik potensi besar muka mayuh macam peluang kawa. Tunjung kaum, pemain profesional, jurulatih, penengkebang program, penstream serta pengerja pengawal profesional dalam industri digital. Ngau pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru tau ke AI, ngau digitalisasi, Raban Biak ukai seminar nyadi pengguna teknologi aja tangguasa pengelandia tulis merik penguntung ngakai jemahila. Raban Biak muka diperansang ngungulut latih pengelandia tiba kaul ngau AI, teknologi serta e-sport di disedia kenengah mayuh pengkah palan pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET di Sarawak. Dikena ngujung ke berita pagi itu, batang berita dibaca baru. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadai air Jebal menganjung 10 luri tangki air. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat pagi.

0: selekka jaku sarito ianya engkuran I N G K U R A N engkuran. Reti engkuran ianya ngawa nyeruga bilik tau ke rumah laman deka encuri utai nyerungkai tau ke engkubang. Mayang ngena leka jaku tu ianya munyi tu. Nyalai aman nyemiaknya tamak ke bilik nyau leligau beka kedeka nyengkuran rumah. Taukah berpuluh ribu sidaknya sebilik udah rugi, barang berga udah lenyau ketegal rumah sidak tamak orang engkuran rumah demalam. Nyanakak seleka jakuk sarito ianya engkuran.
1: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Safa dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.